0: adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026 ini.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousa Bolete.
3: Tingginya penggunaan narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk. Tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan, sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan, yang kita lantik hari ini, sudah terlatih. Paling tidak, mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya
3: kondisinya. BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen Duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya.
6: Oh,

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Komjen Pol Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak. Nanya Pak, kalau memang sudah terbiasa karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak.
4: Sudah terbiasa
3: mungkin dari kecil kan karena lahirnya daerah sini kan.
4: Sengaja diumbar
3: karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Dwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, kami bersukacita atas meninggalnya jemaah kita dari Makassar di Madinah. Untuk jemaah haji dari PG sudah 2 jemaah yang dikenalkan bersama almarhum, almarhumah, yang masih jauh bangsa dan saya yakin.
6: Sementara itu, saudara pendengar, hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
4: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
8: Semua hal-hal yang berada di Indonesia ini
0: Ilham.
4: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
9: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armas al-musna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
10: Kita yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
11: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, supaya jangan terlalu capek, misalnya jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
10: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan, kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
9: Terima kasih. Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif, dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Kemarin, peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirap kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Terus menemani Anda di 101 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi, masih di kesempatan Surakarta pagi hari ini. Dan kami ajak Anda menantikan jam 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadir dalam Senandung Kasih bersama rekan Indah Wulandari.

Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar yang saat ini masih terus setia dan juga terus beraktivitas. Selamat melewati jam 7 pagi ya. Saat sekarang sudah 34 dari jam 7 pagi. Tandanya kopi sudah mulai dingin, semangat kerja juga mulai sudah diuji. Dan iya, kasur yang tadi pagi masih sepertinya masih belum ikhlas untuk ditinggalkan ya, buat Anda yang saat ini masih malas bergerak. Semoga Anda segera bersemangat untuk bergerak ya. Semoga pagi ini langkah panjenengan semuanya lancar, hatinya adem, rezekinya ngalir deras begitu, dan masih terus menyimak kami. Buat yang masih di jalan, ya semoga selalu selamat sampai di tempat tujuan. Tetap bersama kami karena pagi yang seru bukan cuma soal sarapan ya. Selamat pagi buat Anda yang saat ini sedang sarapan, tapi juga kehangatan dan juga lagu-lagu favorit. Seperti lagu berikut ini, mudah-mudahan ini juga termasuk lagu favorit Anda. Baby.

0: Kita di sini memang
1: Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi-pagi begini ini biasanya ada dua tipe orang, yang sudah semangat dari subuh dan yang jiwanya masih loading 45%. Nah, Anda mau tipe yang mana ini? Ya, tipe yang manapun tetap harus semangat ya. Semoga hari ini penuh dengan kabar baik, pekerjaan lancar, terus juga yang berdagang, dagangannya laris, tugasnya cepat selesai. Dan yang lagi macet, semoga minimal playlistnya enak didengar, ya kan? Kalau enggak ya, bersama kami lah dengar-dengar lagu berikut ini. Mudah-mudahan juga sesuai selera Anda.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, nanti pada jam 8 waktu Indonesia Barat kami ajak Anda untuk menyimak Senandung Kasih bersama rekan Indah Wulandari.

Selamat pagi pendengar, shalom, berkah dalam. Kembali Senandung Kasih di kesempatan hari ini, Minggu Paskah ke-6, 10 Mei 2026 hadir, kali ini bersama saya, Indah Wulandari. Bacaan pertama, diambil dari Kisah Rasul, bab 8, ayat 5 hingga 8, dan ayat 14 hingga 17. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan kedua, 1 Petrus bab 3 ayat 15 hingga 18. Tetapi kuduskanlah Kristus di atas hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan Injil Yohanes 14 ayat 15 hingga 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

kasih yang mewujud dalam ketaatan dan kehadiran Roh. Yesus menyampaikan sebuah pesan yang sangat mendalam bagi para muridnya sebelum ia berpisah dengan mereka. Di tengah kecemasan, para murid Yesus memberikan sebuah rumus sederhana namun menantang tentang kasih. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Seringkali kita memahami kasih hanya sebatas perasaan atau kata-kata manis. Namun bagi Yesus, kasih adalah sebuah aksi nyata yang terukur melalui ketaatan. Mengasihi Allah tidak berarti kita harus melakukan hal-hal besar yang spektakuler, melainkan setia melakukan kehendak-Nya dalam rutinitas hidup sehari-hari. Ketaatan inilah yang membuktikan bahwa kasih kita bukan sekedar emosi yang mudah hilang, melainkan sebuah komitmen yang kokoh. Yesus menyadari bahwa sebagai manusia kita lemah dan seringkali merasa sendirian dalam menjalankan perintah-perintah-Nya. Oleh karena itu, Ia menjanjikan penolong yang lain, yakni Roh kebenaran. Janji ini adalah jaminan bagi kita. Tidak akan pernah dibiarkan menjadi yatim piatu. Di dunia yang seringkali terasa dingin dan mengabaikan nilai-nilai iman, Roh Kudus hadir sebagai pendamping yang membimbing, menghibur, dan menguatkan batin kita. Menariknya, Yesus mengatakan bahwa dunia tidak dapat menerima Roh ini karena dunia tidak melihat dan tidak mengenal-Nya. Ini adalah teguran sekaligus undangan bagi kita untuk membangun kepekaan rohani. Apakah kita lebih sibuk mendengarkan suara dunia yang bising dengan konsumerisme dan keegoisan? Ataukah kita mampu hening sejenak untuk mendengar bisikan Roh Kudus di dalam hati?

nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas janji Roh Kudus yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Berilah kami hati yang lembut agar mampu mendengarkan bimbingannya, dan kehendak yang kuat untuk setia menuruti perintah-perintah-Mu. Ampunilah kami jika kasih kami seringkali hanya sebatas kata tanpa wujud ketaatan yang nyata. Semoga melalui Roh kebenaran kami semakin mengenal Engkau dan berani menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Paskah ke-6, Minggu 10 Mei 2026 dari Gereja Santo Antonius Padua Purbayan Surakarta dengan judul

Roh yang mengorbankan laku kasih bersama pengkhotbah Romo Ricardus Heru Subiakto PR.

Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Kristus serta para pendengar dari RRI, hari ini kita bersama-sama disatukan oleh Tuhan dalam rahmat Ekaristi Minggu Paskah yang ke-6. Di mana melalui sabda-sabda Tuhan kita diajak untuk menghayati rahmat kasih Allah. Tuhan menegaskan, barang siapa yang mengasihi aku harus menjalankan perintah-perintahku. Kiranya sabda ini mengajak kita semua untuk senantiasa menghadirkan kasih Allah itu dalam kehidupan kita bersama. Ujub pada pagi hari ini dimohon dari beberapa saudara atau keluarga. Yang pertama dimohon dari Ibu Sisilia Mularsih. Untuk kedamaian jiwa Bapak Fransiskus Saverius Suwarso, Bapak Agustinus Sugianto, genap 3 tahun, Ibu Bernada Diana Proditasari, Ibu Elizabeth Weryantini. Juga dimohon dari salah seorang keluarga, untuk keselamatan jiwa Bapak Yosef Bernardus Slamet Hardi, Bapak Edward George Di Rungan, Bapak Bernardus Bambang Subianto, Bapak John Kirana, Ibu Mustika Kirana, Ibu Trisia Silvi Lirungan. Juga dimohon dari keluarga, mohon pengampunan dosa serta rahmat kesembuhan yang sakit, yaitu Ibu Maria Christine Susilowati, Tangerang Selatan. Dimohon juga dari keluarga Leni Indrawati, mohon kedamaian jiwa untuk Yosef Antonius Antono, genap 1000 hari dipanggil Tuhan. Juga mohon kedamaian jiwa untuk Suster Ricardia CB yang telah 2 tahun dipanggil Tuhan. Maka marilah Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita siapkan hati, kita awali ikaris kita dengan menyadari diri atas kekurangan dan dosa kita. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang berhimpun di sini. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dia yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan pewartaan Sabda Tuhan.

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku. Tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku, aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih serta para pendengar RRI dimanapun berada, selamat pagi, berkah dalam. Bagian Bapak Ibu kabarnya baik? Sehat-sehat semua? Ya, pasti sehat karena sampai gereja ini pasti sehat. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum saya mengajak Bapak Ibu semua dan para pendengar RRI dimanapun berada untuk merenungkan sabda Tuhan, baik saya memperkenalkan diri dulu supaya Bapak Ibu nanti tidak bertanya-tanya sopo to kae sing ngadeg nang ngarep kae gitu ya. Baik, saya Romo Ricardo Seru Subiakto, sekarang oleh Bapak Uskup diberi tugas atau kepercayaan untuk melayani umat di paroki Santa Maria di Fatima Sragen. Ya, tetangganya Purbayan, nggak jauh. Untuk apa pada saat ini saya datang di tempat ini dari kemarin sore hingga nanti sore? Saya datang bersama dengan rombongan dari Paro Sragen, yaitu panitia pembangunan gereja. Maka atas izin dari Romo Paroki dan juga pengurus dewan di sini serta harapan dari pihak Kuskupan Agung Semarang bahwa kami umat di Paroki Sragen, terutama untuk Stasi Sidoarjo, sekarang sedang membangun sebuah gereja. Mengapa bangun gereja? Tentu ada alasannya. Maka sebelum saya menyampaikan itu semua, Bapak Ibu mungkin baik Bapak Ibu melihat tayangan sedikit supaya nanti punya gambaran. Monggo silahkan untuk tayangannya. Mana tayangannya ini? Nah.
1: Setiap rintangan dan tantangan tidak pernah menggoyahkan iman sejati. Gereja kami saat ini berdiri di atas tanah milik pemerintah desa dan di pinggir jalan raya yang kadang bising. Telah lama kami merindukan tempat ibadah yang khusus dan pusat berkegiatan yang mendukung. Kini kerinduan itu telah menemukan jalannya, yaitu Gereja Keluarga Kudus Nazaret yang baru.
2: Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, saya Romo Yusuf Warsito dari Paroki Sragen ingin mengetuk pintu Bapak Ibu, pintu hati penjelan semua terlibat berbagi berkat bagi pembangunan Gereja Keluarga Kudus Nazaret Banyuning Paroki Sragen. Kami sudah berjuang, kami sudah berusaha merindukan tempat untuk misa, tempat untuk ekaristi, kegiatan yang nyaman, yang baik untuk kami beribadah. Maka kami ingin mengetuk dan mengajak Anda semua untuk berbagi berkat. Sitik ora ditampik, akeh saya pekoleh. Terima kasih kesediaan dan kerelaan hati penjenengan. Semoga Tuhan memberkati seluruh keluarga dan penjenengan.

depan yang bersama-sama merancang untuk pembangunan gereja Keluarga Kudus Nazaret Banyuning Sragen. Tentu saja untuk pelaksanaan nanti membutuhkan dukungan dari banyak pihak, maka kami mohon doanya dan bantuannya dari Anda semua untuk terlaksananya pembangunan gedung gereja Keluarga Kudus di Banyuning Sragen. Mohon doanya ya.

Itu Bapak Ibu sekilas gambaran yang sudah ada. Baik, saya ingin menjelaskan mengapa kami itu membangun gereja. Ada empat alasan pokok yang ingin saya sampaikan, selain juga masih ada alasan yang lainnya, tapi saya ingin menyampaikan yang empat alasan pokok. Sekarang di paroki kami, terutama di daerah stasi Sidoarjo, itu letaknya di apa ya, di exit tol Sragen Barat itu, daerah Pungkruk namanya, sudah ada gereja. Tetapi memang gereja yang sekarang itu dinilai sudah tidak memadai lagi untuk menampung umat. Sehingga setiap kali misa itu seringkali banyak umat yang harus berdiri di luar gereja. Kemudian juga tempat parkir juga cukup merhatinkan karena tempatnya sempit, sehingga banyak umat yang harus parkir di pinggir jalan. Jadi letaknya di pinggir jalan raya Sragen Solo. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa gereja yang sekarang ini berdiri di atas tanah kas desa. Artinya apa? Artinya bahwa tanah itu bukan milik paroki, tapi milik desa. Maka bisa saja sewaktu-waktu kita tanah itu diminta kembali, maka umat akan kebingungan harus misa di mana, beribadah di mana. Alasannya ketiga, bahwa karena letaknya di pinggir jalan raya, maka seringkali setiap kali misa itu dirasa kurang nyaman. Karena terganggu dengan suara kendaraan, apalagi suara knalpot, suara klakson, ya. Tadi sebetulnya kalau suaranya sudah keluar, tadi ketika bis berjalan itu di sana muncul suara klakson yang terus menerus. Ya. Seringkali ketika saya misa di sana, karena misalnya hari Minggu pagi 6:30, ketika saya sedang homili seperti ini kadang-kadang harus berhenti. Karena apa? Karena kalah suaranya dengan suara klakson yang di pinggir jalan itu. Kemudian alasan yang keempat, dan yang terpenting, bahwa Puspanagung Semarang melalui Bapak Uskup merencanakan bahwa di daerah itu nanti bisa tumbuh paroki yang baru. Maka karena itu harapan dari pihak Uskupan, maka kami para Romo di Sragen dan juga Dewan Paroki mencoba untuk menanggapi itu, bagaimana untuk bisa mewujudkan harapan Uskupan itu, di mana di situ besok akan berdiri sebuah paroki. Maka salah satunya adalah bagaimana kita harus menyiapkan gereja yang juga memadai. Maka gereja dipindah yang sekarang di pinggir jalan itu ke arah Gemolong lalu ke kanan itu kurang lebih sekitar 4 kilo dari situ, ya, di kampung, nah, desa. Namanya desanya itu serem Bapak Ibu. Desanya itu namanya Singopadu. Wah, itu saya tidak tahu sejarahnya kok desa itu namanya Singopadu itu bagaimana, saya tidak tahu juga. Tetapi meskipun daerah itu Singopadu, tetapi masyarakatnya sangat kondusif. Maka disitulah kami merencanakan bangun gereja itu. Dan sekarang sudah berproses pendirian gereja itu sudah sampai sekitar 50-60%. Rencana memang karena besok oleh Kuspanak Semarang di situ akan didirikan paroki, maka master plan itu kita buat untuk tiga bangunan utama. Yang pertama gereja,

Itu harapannya. Ya. Dana yang dibutuhkan untuk bangunan gereja saja itu 4 miliar lebih. Dan sekarang dana yang sudah kita alokasikan untuk pembangunan gereja sampai tahap yang sekarang ini sudah sekitar 3 miliar sekian lebih. Nah, maka Bapak Ibu, kurangnya kurang lebih sekitar 1 miliar. Nah, ini saya mintakan kepada Bapak Ibu. Sanggup? Sanggup? Nah, ini jawabannya rada abot iki. Sanggup? Ya, ndak Bapak Ibu. Jadi kami mencoba mengajak Bapak Ibu untuk semua untuk ikut terlibat bagaimana berbagi kasih, bagaimana kita sebagai umat beriman di Kecamatan Agung Semarang ini juga dipanggil untuk saling berbagi. Kami di Paroki Sragen pun Bapak Ibu, meskipun sekarang sedang membutuhkan dana, paroki kami pun juga menerima paroki lain yang mungkin mengadakan pengalaman dana di Paroki Sragen. Minggu yang lalu kami menerima dari Paroki Somoitan. Bulan sebelumnya kami menerima dari Paroki Bandung, Wonosari. Mungkin orang bertanya, loh kenapa Sragen membutuhkan dana kok menerima itu? Nah, tentu bukannya soal dananya Bapak Ibu, tapi semangat yang mau dihidupi sebetulnya. Gimana kita diajak untuk membangun semangat saling berbagi, saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lain. Dari segala kekurangan yang kita miliki, kita dipanggil untuk tetap berbagi. Nah, kita akan diingatkan apa Bapak Ibu? Persembahan janda miskin toh. Janda yang miskin itu meskipun kekurangan tapi dia tetap berbagi. Juga ditegaskan oleh Bapak Kardinal almarhum ya, Monsinyur Justinus Darmoyuwono, di mana sejak zaman itu Monsinyur itu mengajak seluruh umat di Kecamatan Agung Semarang ini untuk bangun semangat itu tadi. Tadi yang disampaikan Romo Warsito dalam tayangan tadi ya, semangat itu. Setitik ora ditampik akeh saya pekoleh. Itu kan sebenarnya semangat yang dibangun Romo Kardinal almarhum sebetulnya. Nah, itu yang coba akan kita hidupi bersama-sama. Tentu harapannya melalui uluran tangan kasih dari Bapak Ibu semua nantinya, pertama tentu bisa memperlancar dan kami bisa menyelesaikan pembangunan gereja ini untuk kedepannya sesuai dengan harapan keuskupan. Berapapun yang Bapak Ibu sumbangkan, berapapun Bapak Ibu yang berikan, tentu ini akan sangat bermanfaat. Dan kami yakin berapapun yang Bapak Ibu sumbangkan akan menjadi berkah. Tidak hanya berkah bagi kami, tapi juga berkah untuk keuskupan. Karena keuskupan punya rancangan seperti itu. Maka selaras dengan sabda Tuhan dalam bacaan Injil tadi Bapak Ibu. Tuhan mengatakan demikian. Ya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Lalu yang bagian akhir dikatakan, siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Tuhan mengajak kita semua untuk membangun kasih itu. Karena menurut saya Bapak Ibu, iman itu akan menjadi utuh, iman itu akan menjadi kuat dan kokoh ketika ada kasih. Iman tanpa kasih itu omong kosong. Iman tanpa kasih akan kropos. Maka bagaimana Tuhan mengingatkan kita semua agar bagaimana sebagai murid-murid Kristus kita diajak untuk menjadikan kasih itu sebagai pintu kita untuk membangun iman kita yang kuat dan utuh. Nah, salah satunya, dan sekian banyak cara yang bisa kita tempuh, salah satunya kita diajak untuk berbagi kasih kepada siapapun juga. Nah, pada kesempatan ini, kami umat di Paroki Sragen mengajak Bapak Ibu semua untuk terlibat membagikan berkah dari Bapak Ibu semua di paroki kami. Jadi nanti bisa tangan-tangan kasih Bapak Ibu semua nanti akan menjadi berkah bagi kami, juga berkah bagi kekusupan. Berapapun yang Bapak Ibu sumbangkan, berapapun Bapak Ibu yang berikan, tentu akan menjadi berkah. Bapak Ibu rela membantu? Mau membantu? Kurang seru. Mau membantu? Mau. Nah.

Ya, maka nanti tim kami nanti setelah misa selesai ada di pintu-pintu, silakan Bapak Ibu bisa menyalurkan dana kepada mereka. Ya, supaya apa? Supaya nanti sekali lagi kita ingin menghidupi tanggung jawab kita sebagai umat beriman di Kesempatan Agung Semarang ini. Harapannya kita semua sebagai umat di Kesempatan Agung Semarang juga dipanggil untuk ikut terlibat berbagi berkat, agar supaya dimanapun gereja itu tumbuh dan berkembang, kita boleh terlibat untuk mengulurkan kasih kita dimanapun kita berada. Bukan hanya di paroki kita sendiri, tapi dimanapun gereja di Kesempatan Agung Semarang ini, kita diajak untuk juga mengulurkan tangan kasihnya, agar dimanapun gereja berkembang, di sana pula tangan-tangan kasih kita itu berada. Kita mohon kepada Tuhan, Bapak Ibu, semoga sabda ini juga semakin memberikan peneguhan bagi hidup kita sebagai umat beriman, sekaligus kita juga menampakkan kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada Kristus, dengan cara kita menjalankan perintah-perintah-Nya, berbagi kasih satu sama lain dengan orang yang membutuhkan. Kemuliaan beralah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita hening sejenak.

0: Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita dipanggil untuk berbagi kasih sebagai tanda kasih kita kepada Allah. Kita tanggapi sabda dan panggilan itu, kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari perawanan Maria, yang kita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, para ketika panggilan orang mati, yang naik ke surga, sudahlah Bapa yang Maha Kuasa, dan juga akan datang mengadili kehidupan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Maka dengan tuntunan Roh Kudus itu, marilah kita memanjatkan doa kita kepada Bapa di surga.
1: Bagi gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, pengharapan, dan kasih kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon.
0: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon.
0: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi semua yang menderita, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon.
0: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
1: Bagi kita semua, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini, kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon.
0: Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang makasih, kami juga berdoa bersama dengan keluarga atau saudara kami yang mengucapkan ujub pada pagi hari ini, bersama dengan Ibu Cecilia Mularsih. Mohon geramian jiwa untuk Bapak Fransiskus Saverius Suwarso, Bapak Agustinus Sugianto, genap 3 tahun, Ibu Bernada Diana Proditasari, dan Elizabeth Woryantini. Juga bersama dengan salah seorang keluarga, mohon kedamaian jiwa untuk Bapak Yosef Bernardus Slamet Hardi, Bapak Edward George Lirungan, Bapak Bernardus Bambang Subianto, Bapak John Kirana, Ibu Mustika Kirana, dan Ibu Teresia Silvi Lirungan. Juga bersama dengan sebuah keluarga, mohon pengampunan dosa serta rahmat kesembuhan dari Ibu Maria Christine Susilawati, semoga diberikan rahmat kesehatan. Juga bersama dengan Iva, mendoakan arwah almarhum Bapak Heru Prayogo Muktiono yang telah dibantu Tuhan 4 April yang lalu. Juga bersama dengan Leni Indrawati, mohon kedamaian jiwa untuk Yosef Antonius Antono, genap 1000 hari dipanggil Tuhan. Juga mohon kedamaian jiwa untuk Suster Ricardia CB yang telah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Semoga ya Bapa, karena belas kasihan-Mu pula, Engkau berkenan membawa saudara-saudara kami ini ke dalam kerajaan-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak, kita aturkan doa-doa pribadi kita.

0: Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya putramu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti engkau dan dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudusmu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam dikau dengan pantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita satukan seluruh doa kita dengan persembahan.
1: Kolekta kedua untuk pembangunan Gereja Kapel Sidoarjo, Paroki Sragen. Terima kasih.

Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, malah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami.

sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan korban-korban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu, demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga, kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dan mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo XIV, dan Uskup kami, Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Kita satukan suara pujian kita, yang menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita semua.

Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan selamat kami, Yesus Kristus. Sebablah Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Mu telah bersabda kepada Rasul-Mu, damai-Ku ketinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu.

Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah sang anak domba yang telah menghapus dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita semua yang diundang untuk masuk ke dalam perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus.

Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi santapan surgawi, yakni tubuh Kristus Putra-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk menolong dan membimbing kami di jalan Putra-Mu sampai kepada kehidupan yang kekal. Dengan pantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah Bapak Ibu, kita siapkan hati, kita akhiri ikrar syukur kita mohon berkat Tuhan.

Bapak Ibu dan Saudara kasih serta pendengar RRI yang setia. Dengan demikian perayaan Karis kita pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita pergi, kita wartakan kerahiman Tuhan. Amin.

Sumo também.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Mendengar informasi haji bersama rekan Joko Putro dan pendengar Asrama Haji Donohudan kembali dijadwalkan menerima kedatangan 3 kelompok terbang atau kloter, yakni dari kloter 57, 58, dan 59. Baik, langsung saja rekan Joko Putro, silakan dengan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, pada hari ini Asrama Haji Donohudan dijadwalkan kembali menerima kedatangan calon jemaah haji sebanyak 3 kloter, yakni kloter 57, 58, dan 59 dari Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, dan juga Blora. Kloter 57 sendiri dijadwalkan tiba di embarkasi Solo pada pukul 9 pagi, kloter 58 pada pukul 1 siang, dan kloter 59 pada pukul 4 sore nanti. Dan dapat kami informasikan juga pendengar dari data update informasi berjalan embarkasi Solo, pada hari ke-20 operasional haji masa pemberangkatan hari Minggu 10 Mei 2026, PPIH Embarkasi Solo sudah menerima kedatangan sebanyak 56 kloter dengan jumlah 20.140 calon jemaah haji. Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat ditemui tadi juga menjelaskan bahwa Asrama Haji Donohudan atau PPIH Embarkasi Solo sudah memberangkatkan sebanyak 54 kelompok terbang atau kloter menuju Tanah Suci dengan total calon jemaah haji sebanyak 19.356 jemaah. Sementara itu juga pada hari ini dijadwalkan keberangkatan jemaah haji pada kloter 55 dari Kabupaten Wonogiri dan juga Boyolali, serta kloter 56 dari Kabupaten Boyolali. Kata terkait jemaah haji yang tertunda keberangkatannya, masih ada sebanyak 7 calon jemaah yang dirujuk ke 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Muardi dan juga RSUP Surakarta.
3: Dan untuk jemaah haji yang sudah diberangkatkan menuju Tanah Suci dari Embarkasi Solo sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.356 jemaah haji. Adapun jadwal pendorongan keberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Solo menuju ke Tanah Suci pada hari Minggu ini dijadwalkan 2 kloter dari kloter 55 Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Boyolali, dan kloter 56 dari Kabupaten Boyolali. Dan untuk update jemaah haji yang sakit di embarkasi Solo pada pagi hari ini sebanyak 7 jemaah haji, 4 jemaah haji di Rumah Sakit Muardi, 3 di RSUP Surakarta.
2: Pendengar, diinformasikan juga calon jemaah haji yang wafat di Tanah Suci, keberangkatan PPIH Embarkasi Solo bertambah 1 jemaah dari kloter 46 asal Kabupaten Blora. Dengan tambahan 1 calon jemaah yang wafat ini, PPIH Embarkasi Solo mendata sudah ada 4 calon jemaah haji yang wafat di Tanah Suci selama 20 hari operasional keberangkatan jemaah haji. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro melaporkan.
1: Terima kasih rekan Joko Putro atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kerja. Selamat siang.
4: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
5: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
4: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
5: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
4: Kapan tuh sensus ekonominya?
5: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
4: Terus kita harus ngapain dong?
5: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
4: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
5: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk!
4: Sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Pendengar, Terima kasih Anda tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya saya Proy Grudiman akan segera digantikan oleh rekan yang akan menemani aktivitas Anda di Surakarta siang bersama rekan Ria. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani.

0: Ibrani lewat tadi si puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan happy weekend pendengar. Ini waktu yang terbaik buat recharge energi Anda. Santai dan nikmati momen berharga ini. Dan lakukan hal yang membuat Anda bahagia. Jangan lupa tersenyum dan biarkan penat hilang sejenak. Surakarta siang ini bersama saya Riana Nisurya, yang menemani aktivitas minggu Anda sampai nanti jam 3 sore. Anda bisa bergabung di WhatsApp kami di 081390015525. Mudah-mudahan Anda bahagia ya hari ini dan sehat selalu, dan selalu jangan lupa bersyukur apapun yang kita dapatkan hari ini. Rewrite the Star and Mary.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Kana informasi, dan inspirasi, Pro Satu.
2: Pendengar, untuk Anda pagi hari ini yang berada di rumah atau untuk adik-adik yang tidak pergi kemana-mana begitu ya, ini ada teman-teman kalian dari PAUD Negeri Pembina Bhinneka yang akan menampilkan bermacam kreasi seni yang dipersembahkan dalam acara Dunia Anak. Tetap bersama kami ya di Surakarta siang ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-temanku, selamat pagi sahabat kecil yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu baik-baik ya, sehat dan ceria ya teman-teman. Hari ini kita bertemu lagi dalam program Taman Indria RRI Surakarta bersama adik-adik hebat dari PAUD Negeri Pembina Bhinneka di bawah pimpinan Ibu Seswati SPD. Hari ini kita akan dipandu oleh Bunda Lastri dan Bunda Tuti. Oke teman-teman, supaya lebih semangat kita akan bernyanyi bersama ya. Kita akan menyanyi dulu lagu Senenge Senenge, dilanjutkan lagu Selamat Pagi.

0: Tepuk tangan semuanya. Ya. Hari ini anak-anak akan belajar tentang lingkungan sekitar kita. Iya, Bu Tuti.
1: Iya.
0: Nah, lingkungan sekitar kita, lingkungan kita sekarang sedang di mana? Ayo, sedang di mana kita sekarang? Di lingkungan RRI. Kalau kemarin kita belajar di lingkungan sekolah harus menjaga kebersihan, di lingkungan sini pun juga harus menjaga kebersihan. Tadi anak-anak makan tidak buang sampah sembarangan toh? Oke, nah ini temanmu dari B2 akan menyanyikan lagu Menjaga Lingkungan. Siapa saja ya yang mau menyanyi? Anin, Rasya, Dikra, Cika, dan Hana.

0: Tepuk tangan
1: teman-teman. Bagus sekali ya teman-temanmu dari kelompok B2.
0: Selanjutnya dari B1 akan menampilkan menghafal surat Al-Ikhlas. Kita panggil Ananda Salma, Salila, Agnia, dan Pris.

0: satu.
1: Tepuk tangan teman-teman untuk Ananda kelompok B1.
2: Oh iya Bunda Tuti, ini kelompok A sudah antri nih, mau nggak mau kalah nih, mau menampilkan juga menyampaikan hadis kebersihan. Siapa saja? Mikaela,
1: Avanza, Saka dan Aisyah. Tepuk tangan teman-teman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya teman-teman. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan. Selanjutnya, temanmu dari kelompok B1 juga akan menjaga kebersihan. Dengan cara apa Bunda Lastri?
2: Menjaga badan tetap sehat.
1: Ya. Iya, ada Pringga, Siva, Kimora, Akila, Brisa, Adeva akan mengucap sanjak bajuku.

0: Baju kesangan-nyangannya warnanya merah jambu ya Bunda Lastri ya. Oke, kita harus selalu bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah menciptakan alam semesta ini. Temanmu dari kelompok B3, Ananda Arci, akan mengucap doa pagi.
1: Matius 6 ayat 9 sampai 13. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
2: Ya, tepuk tangan.
0: Tepuk tangan teman-teman. Ya, teman-teman harus selalu mengucapkan doa ya, baik itu pagi, siang atau malam, supaya selalu dilindungi oleh Tuhan. Selanjutnya kita mau menyanyi apa ya Bunda Lastri?
2: Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Pencipta Langit dan Bumi.
0: Oke teman-teman, kita mau menyanyi lagu Tuhan Pencipta Langit dan Bumi. Tuh.

Iya, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Kemudian selanjutnya kita akan menyanyi lagu Ibu Kita Kartini.

0: Oke, Ibu Kar, Ibu kita Kartini itu siapa tuh teman-teman? Iya, pahlawan wanita. Selain pahlawan wanita ada juga pahlawan pria ya. Ya. Siapa tahu ya, pahlawan pendidikan yang kemarin kita upacara.
1: Ayo, oh,
0: siapa tahu?
1: Siapa anak-anak?
0: Yang masih lahirnya enak. Tanggal 2 Mei, siapa tahu? Oh, enggak ada yang tahu. Oh, siapa ya yang tahu ya? Kok enggak ada yang tahu? Ada Ki Hajar Dewan Toro. Ya, tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Itu anak-anak mengenang jasanya Ibu Kartini, pahlawan wanita yang memperjuangkan para wanita Indonesia. Oke, Bunda Lastri, ya. Ini teman-teman kita dari kelompok A sudah siap loh ini.
1: Ya, kelompok A sudah siap akan mempersembahkan lagu Padang Bulan.

0: Tepuk tangan teman-teman.
1: Ya, itu tadi lagunya Padang Bulan. Anak-anak, kalau kita mau lihat bulan pada waktu apa? Pada waktu malam. Selain anak-anak lihat bulan di waktu malam, lihat apa lagi ya? Oh, lihat bintang. Kok yang jawab cuma Indira saja ya? Lihat apa Nana kalau malam selain bulan? Melihat bintang. Coba nanti malam kamu keluar, lihat ke langit. Kalau ada bintang, kamu cari bintang. Ada satu bintang, itu sinarnya paling terang. Agak besar sendiri dia. Makanya ada lagunya Bintang Kejora. Nah, ini teman-temanmu dari kelompok B3 akan menyanyikan Bintang Kejora.
0: Ayo kelompok B3 dipersilahkan.

0: B3 sudah menyanyikan lagu Bintang Kejora. Oke, selanjutnya kita akan panggil temanmu dari kelompok B2. Nah, sebelumnya Bunda mau tanya dulu ya, sambil tunggu teman-temanmu. Bunda mau tanya dulu, siapa yang rumahnya pernah kebanjiran? Kalau banjir itu bagaimana? Senang apa enggak ya? Oh enggak, kenapa kok enggak senang? Susah. Kenapa kok susah?
1: Kenapa kok susah? Kok enggak ada yang jawab ya? Kalau ada banjir kok susah kenapa? Di mana-mana basah. Kalau ada banjir enggak boleh main banjir loh ya. Itu air kok kotor. Ini ada temanmu yang mau tampil dari B2.
0: Akan mengucap sanjak banjir. Ada Nadira, Naya, Cantika, Caca, Satria, dan juga Indira.
2: Banjir, hujan turun.

0: Selanjutnya apa Bu Tuti?
1: Oh teman-teman, kalau banjir itu kita harus apa? Harus saling rukun dan saling bergotong royong. Oke, Bunda Lastri. Ya. Ini ada temanmu dari kelompok B1 akan menyanyikan lagu Aku dan Kamu. Ada Puspa, ada Arum, ada Kimora, ada Agnia, ada Salila, ada Adeva.

0: Bukan.
1: Ya, tepuk tangan teman-teman. Yuk kita berpelukan yuk. Aku dan kamu berpelukan. Oke, boleh berpelukan dengan teman-temannya. Ya, kita harus selalu berpelukan. Nggak boleh apa? Nggak boleh bertengkar. Oke, Bunda Lastri. Kita lanjut ya, Bunda Lastri.
2: Iya.
1: Biar tambah semangat, iya, teman-teman.
2: Ini kok tidak begitu semangat ya, Bu Titik ya.
1: Iya.
2: Coba tepuk tangan dulu, Bu Titik, supaya semangat.
1: Iya, supaya lebih semangat kita akan tepuk dulu, kita akan SP ranking dulu. Oke, teman-teman. Tepuk semangat.

0: I'm the best.
1: Nah, semangatnya sudah kelihatan, Bu Tuti.
0: Iya, kalian memang the best semua. Oke, selanjutnya kita lanjut apa, Bunda Lastri?
1: Selanjutnya kita akan panggil teman-teman kita dari B2 akan menyanyikan lagu tentang apa ya?
2: Dokter.
1: Oh, tentang dokter. Kita panggilkan Ananda Indira, Ito, Troy, Arsyad, Inara, dan satu lagi Harsha.
2: Kamu sana.

0: Tepuk tangan teman-teman.
1: Itu tadi Ananda B2 sudah menyanyikan lagu Dokter. Ya, anak-anak kalau sakit siapa yang mengobati ya? Oh iya, Pak Dokter atau Bu Dokter ya. Kalau ke Pak Dokter atau ke Bu Dokter biasanya anak-anak diberi apa? Oh iya, diberi obat atau diberi resep. Ya, untuk itu anak-anak harus selalu menjaga kesehatan agar badannya selalu sehat dan tidak ke Pak Dokter ya. Kalau anak-anak sehat pastinya tidak ke Pak Dokter ya,
2: Bunda Latri. Oh iya, Bunda Tuti. Ternyata mau menjadi dokter itu harus baik hati loh, Bu Tuti.
1: Oh iya, harus suka berbagi.
2: Iya.
1: Selanjutnya temanmu dari kelompok B1 akan membawakan lagu Sepotong Roti. Ada Atta, Zafran, Zizi, Salma, Kalandra, dan Pringga.

0: Ya, tepuk tangan teman-teman. Ya. Kalau bertemu dengan temannya harus salam-salaman ya. Enggak boleh ejek-ejekan. Oke?
1: Okay? Iya.
0: Kalau ejek-ejekan kalah dengan semut. Semut ya. Aja kalau bertemu bersalam-salaman.
1: Iya. Ya, itu jadi tadi anak-anak. Yang membawa sepotong roti siapa ya? Siapa tadi yang membawa potong roti, sepotong roti? Oh, semut. Nah, dari lagu ini kita bisa belajar dari semut. Semut itu berbaris kalau ketemu temannya bersalam-salaman. Apalagi kita manusia harus selalu rukun. Ini teman kita sudah siap dari kelompok mana ini ya?
0: Dari kelompok A. Ada Elmira dan Kanaya. Meskipun kecil tapi dia mau berpantun teman-teman. Coba kita dengarkan ya suaranya ya. Oke, silahkan.
2: Awan putih bercahaya-cahaya berubah bentuk menjadi singa. Langit penuh keajaiban, tanda Tuhan Maha Kuasa.
0: Yeah. Oke, bagus sekali ya pantunnya ya.
1: Selanjutnya, apa ini Bu Tuti kok sudah siap ini?
0: Wah iya ya ini ya. Wah banyak sekali. Oh ini mau dilanjut nih pantunnya tadi. Ada lagu Sugeng Enjing
1: dari kelompok A juga.
0: Sugeng Enjing kelompok A.

Iya. Yeah. Oke teman-teman, kita lanjut menyanyi bersama lagu Garuda Pancasila, dilanjutkan lagu Guruku Tersayang dan Tamasya.

dilanjutkan menyanyi Tamasya.

Bunda Tuti, ini kelihatannya kelompok A ini sebagai penutup yang menampilkan apa tadi, menyanyi, menghafal surat, kemudian sanjak, hadis dan berpantun. Nah, kita akan berpamitan ya. Sebelumnya kita akan menyanyi dulu Gelang Sipatu Gelang dan diselanjutkan Sayonara.

0: Wah, tidak terasa ya adik-adik. Kita sudah sampai di akhir acara. Hari ini kita sudah belajar tentang lingkungan sekitar kita. Menyanyi, menghafal surat pendek, sanjak, hadis, dan juga berpantun. Kami mohon maaf apabila selama siaran terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Teruslah belajar, bermain, dan bergembira menjadi generasi anak Indonesia hebat. Bunda Lastri dan Bunda Tuti pamit undur diri. Sampai jumpa di Taman Indria berikutnya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih di Surakarta siang ini. Dan event Saputeran di kawasan Stadion Manahan Solo menjadi ajang pengukuhan Ketua Kontingen Porprov Kota Surakarta tahun 2026. Untuk informasi terkini, Reza siap melaporkan untuk Anda. Reza, silakan laporan Anda.
4: Baik pendengar, event Saputeran yang digelar di kawasan Stadion Manahan menjadi ajang pengukuhan Ketua Kontingen Porprov Kota Surakarta. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Surakarta, Suprianto, resmi ditunjuk sebagai Ketua Kontingen Porprov Kota Surakarta untuk ajang Porprov Jawa Tengah 2026 pada 25 Oktober di Semarang. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan kegiatan Saputeran menjadi bentuk kolaborasi antara atlet dan masyarakat dalam mendukung persiapan Porprov 2026. Selain pengukuhan ketua kontingen, kegiatan juga bertujuan untuk membangun semangat kebersamaan dan sportivitas. Nama Saputeran sendiri dipilih untuk menggambarkan semangat bergerak dan terus maju layaknya putaran jarum jam. Kegiatan ini diikuti sekitar 1.600 peserta yang terdiri dari atlet berbagai cabang olahraga dan komunitas lari di Kota Solo.
5: Ya, tadi hari ini memang kita khusus mengadakan Saputeran ini, kolaborasi antara atlet-atlet yang akan kita berangkatkan dengan masyarakat Solo biar guyup mendukung Porprov 2026, sekaligus kita mengukuhkan Pak Dr. Suprianto SHMH ini sebagai CDM Ketua Kontingen Porprov 2026. Saputeran itu bulat ya, biar kita bergerak terus seperti jarum jam, biar kita semangat meraih juara. Dan tentunya tadi pesannya Mas Wali,
4: baik, untuk Porprov 2026 sendiri, Kota Surakarta akan memberangkatkan 765 atlet dari 58 cabang olahraga dengan target meraih posisi runner-up. Sementara itu, Ketua Kontingen Porprov Kota Surakarta, Suprianto, mengaku bersyukur mendapat amanah untuk memimpin Kontingen Porprov Surakarta. Dirinya menyebut, tugas tersebut bukan pekerjaan yang ringan, namun tetap optimis target prestasi dapat tercapai. Suprianto juga menambahkan, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi dengan pengurus cabang olahraga dan atlet untuk menyusun langkah strategis menuju Porprov 2026. Dirinya berharap prestasi atlet dari Kota Solo dapat terus meningkat hingga tingkat nasional. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: Terima kasih Reza untuk laporan Anda.

0: Pendengar, iring-iringan musik bambu hingga karnaval batik memadati rute Loji Gandrung menuju Kampung Batik Kauman dalam gelaran Kirab Budaya Pok Darwis se-Jawa Tengah pagi tadi. Agenda ini menjadi puncak pertemuan ratusan pegiat wisata dari 35 kabupaten atau kota untuk mengeksplorasi wajah baru pariwisata Solo sekaligus mendongkrak UMKM lokal. Dania Rahma sudah siap melaporkan untuk Anda. Dania Rahma, silakan laporan Anda.
1: Baik. Terima kasih pendengar. Ratusan pegiat wisata yang tergabung dalam kelompok sadar wisata atau Pok Darwis se-Jawa Tengah memeriahkan jalanan kota Solo melalui gelaran kirab budaya yang atraktif. Dari pantauan RRI tadi, kirab ini menampilkan ikon seni lokal seperti batik karnaval, wayang orang Sriwedari, hingga musik bambu gajah kerumpiung. Kirab ini sendiri tadi mengambil rute dari Loji Gandrung hingga finishnya di Kampung Batik Kauman. Dan tadi kepada RRI, panitia kegiatan Chandrawati mengatakan, kirab dengan pakaian adat ini menjadi ajang bagi tiap kelurahan di Solo untuk unjuk gigi di hadapan perwakilan 35 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Chandrawati juga menyebut kemeriahan kirab ini merupakan bagian dari forum komunikasi Pok Darwis tingkat provinsi yang kali ini menjadi giliran kota Solo yang bertindak sebagai tuan rumah. Kegiatan ini juga menggandeng belasan UMKM lokal guna memberikan peluang pemasaran produk unggulan kepada para tamu agar dampak ekonomi pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Ini sebuah menunjukkan kalau bahwa pariwisata di Solo itu juga harus diangkat, gitu, Mbak. Harus diperkenalkan ke forum grup Jawa Tengah, gitu, Pak. Jawa Tengah. Iya, ada banyak UMKM-nya. Biar kita memberikan peluang marketing ke UMKM juga, perkenalan produk kota Solo juga. Terus kita juga membantu. Biasanya kan kalau ada tamu pasti cari oleh-oleh, gitu, Mbak. Memudahkan peserta untuk cari oleh-oleh.
1: Baik, dan pendengar, adapun Chandrawati juga menambahkan, forum rutin 3 bulanan ini diharapkan terus menjadi wadah efektif bagi setiap daerah untuk saling bertukar informasi dan mempromosikan destinasi wisata unggulannya. Kirab Budaya Pok Darwis sendiri merupakan acara puncak dan sekaligus menutup rangkaian kegiatan forum Pok Darwis Jawa Tengah di Kota Solo yang dibuka kemarin sore. Dan selain kirab, sebelumnya sebanyak 200 peserta juga diajak mengeksplorasi wisata heritage dan mencicipi pengalaman Solo Night Experience menggunakan moda transportasi publik Batik Solo Trans. Dan nantinya para peserta juga akan menikmati suasana kota Solo dengan menggunakan bajai untuk kembali ke hotel masing-masing. Demikian Dania Rahma melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Dania Rahma untuk laporan Anda.

0: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
1: This buwi-wi.
0: Buwi-wi, bukan wik-wik.
1: Yo, borong bu. Buat setahun ini.
0: Loh lah, kalau saya belanja yo kayak gini.
1: Oh, bo ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh bu. Nggak borong gitu.
0: Lah wong duit-duitku kok.
1: Belanjaannya memang pakai duit buwi-wi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
0: Inflasi? Apa kuwi?
1: Gampangnya gini bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
0: Lah terus piye iki?
1: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya, secukupnya aja.
2: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat tambah happy.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: Pendengar, saatnya gabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal, you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua, dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua, situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko, Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif, di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Sintayong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di Liga 1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Pertama-tama, kami minta maaf dan kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA e-sport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat hilang fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus, and now it's time to rest and prepare. We'll prepare the next game tomorrow.
2: Bosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini. Kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan bungkus serpang Suma FC 36 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Anda masih di Surakarta Siang ini, dan satu lagu dari Mahal ini, Batasi Raja. Salah satu lagu yang sekarang ini lagi sering saya dengarkan di televisi. Ibu-ibu pecinta sinetron, nah ini pasti tahu lagu ini menjadi soundtracknya dari sinetron di salah satu televisi swasta Indonesia gitu ya. Aduh, ketahuan banget emak-emak ini pecinta sinetron gitu ya. Dan di Minggu siang ini tidak ada jendela cerita Anda ya pendengar ya, karena kita nanti jam 12 ada paket anak-anak kreativa. Nanti ada cerita Sofia yang akan bercerita mengenai Taman Balai Kambang Surakarta. Dan informasi dari Kota Surakarta ini, Wali Kota Respati Ardi mengatakan kalau Pemkot Solo ini membuka ruang masukan dari berbagai pihak terkait penanganan sampah, termasuk dari mitra internasional seperti Sian. Menurutnya kerjasama ini diharapkan dapat membantu melihat efektivitas sistem pengelolaan sampah yang berjalan di Kota Surakarta. Respati menegaskan Pemkot Solo tidak menutup diri terhadap kritik maupun evaluasi terkait persoalan sampah, dan pemerintah justru membutuhkan berbagai masukan untuk menyempurnakan sistem pengelolaan sampah di Kota Solo. Menurut Respati, kerjasama dengan Sian menjadi salah satu langkah memperkuat penanganan sampah berbasis teknologi modern. Selain pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA, Pemkot Solo juga terus menyiapkan regulasi pendukung terkait pengelolaan sampah. Dan beliau memastikan pemerintah akan segera menerbitkan peraturan wali kota terkait pengelolaan sampah yang nantinya disosialisasikan secara resmi kepada masyarakat. Pemerintah juga meminta warga tetap tenang dan ikut mendukung penyelesaian persoalan sampah di Kota Solo. Sebelumnya kerjasama Sister City antara Solo dan Sian ini juga mencakup berbagai bidang lain pendengar, seperti pertukaran budaya, pendidikan vokasi kendaraan listrik, hingga tradisional Chinese medicine. Pemkot Solo berharap kolaborasi internasional tersebut dapat membuka peluang pengembangan teknologi dan investasi di Kota Surakarta.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Biarkan aku.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari

temanku, apa kabar? Wah, seneng banget setelah lama tidak berjumpa, Sofia hadir kembali siang ini di Cerita Sofia yang disiarkan melalui Pro 4 RRI Surakarta. Hari libur minggu begini paling asyik kalau jalan-jalan. Hayo, siapa yang suka jalan-jalan? Bagi warga kota Solo, khususnya kalau enggak sempat jalan-jalan keluar kota, di dalam kota pun ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi dengan biaya murah, namun meriah. Kali ini, saya ajak temanku mendengarkan cerita dan bisa berimajinasi berpetualang ke tempat yang keren banget di kota Solo. Sebuah hutan di tengah kota yang namanya Taman Balekambang.

Taman Balai Kambang ini bukan cuma tempat bermain biasa loh. Ia menyimpan cerita manis dan penuh kasih sayang dari zaman dahulu. Hadiah istimewa dari ayah untuk putrinya. Coba bayangkan, sudah sangat lama sekali, sekitar 100 tahun yang lalu, ada seorang penguasa Kadipaten Mangkunegaran Solo yang baik dan suka berbagi. Namanya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya, KGPAA Mangkunegoro 7. Wah, namanya panjang ya, kita panggil saja Gusti Mangkunegoro 7. Mangkunegoro 7 ini punya banyak putra-putri. Di antaranya dua putri yang sangat ia sayangi, GR Aye Partini dan GR Aye Partina. Karena sayangnya, pada tahun 1921, Mangkunegoro 7 membuatkan hadiah spesial untuk mereka, sebuah taman yang indah dan sangat luas. Itu sebabnya di dalam taman dibangun patung GR Aye Partini dan GR Aye Partina sebagai simbol Keraton Mangkunegaran. Nama Balai Kambang diambil dari balai apung yang terlihat seperti tempat yang mengambang di air. Balai Kambang berasal dari balai atau balai artinya tempat, dan kambang yang artinya kemambang atau terapung. Nah, asyik kan ceritanya? Pengen tahu lebih lanjut? Sofia akan cerita lagi, tapi kita dengerin dulu ya sebuah lagu berikut ini. Tetaplah bersamaku di Cerita Sofia.

Terima kasih temanku, kamu masih mendengarkan cerita Sofia. Taman Balekambang ini tadinya punya dua bagian loh, seperti dua hadiah Mangkunegoro 7 untuk dua putrinya. Bagian pertama untuk putri yang paling besar, namanya Partini. Bagian ini disebut Partini Twin. Kata Twin itu berasal dari bahasa Belanda yang artinya taman air atau kebun. Partini Twin adalah bagian yang berisi kolam air yang sangat luas. Dahulu kolam ini digunakan untuk bermain perahu dan juga tempat latihan renang para prajurit. Nah, di kolam ini juga ada sebuah balai atau rumah kecil yang letaknya seperti mengapung di atas air. Balai yang mengapung inilah yang menjadi asal nama Balekambang. Bagian kedua untuk putri yang lebih kecil namanya Partinah. Bagian ini disebut Partinah Bos. Kata Bos juga dari bahasa Belanda yang artinya hutan atau pepohonan rindang. Partinah Bos adalah bagian yang ditanami banyak sekali pohon-pohon besar yang langka dan usianya sudah sangat tua. Di sini udaranya sangat sejuk dan teduh. Kalian bisa melihat hewan-hewan seperti rusa dan angsa yang bebas berkeliaran. Bagian ini sekarang fungsinya seperti paru-paru kota Solo. Dulu bagian ini banyak ditanami pohon-pohon rindang seperti hutan kecil yang sejuk. Awalnya Taman Balekambang hanya boleh dimasuki oleh keluarga Pura Mangkunegaran saja. Wah, eksklusif sekali ya. Tapi saat penguasa selanjutnya, KGPAA Mangkunegoro 8 naik tahta pada tahun 1944. Beliau memutuskan untuk membuka taman ini agar semua rakyat boleh datang dan menikmati keindahannya. Beliau bilang, taman yang indah ini jangan hanya dinikmati oleh keluarga Mangkunegaran. Sejak saat itu, Taman Balekambang menjadi tempat rekreasi, pertunjukan seni, dan tempat berkumpulnya masyarakat Solo.

perkembangannya, Taman Balai Kambang yang berada di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Solo mengalami beberapa kali revitalisasi. Terakhir revitalisasi besar-besaran dengan biaya 198 miliar rupiah. Wih, banyak banget. Kemudian diresmikan kembali pada 25 Juli 2024 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang dihadiri oleh Wakil Presiden. Setelah revitalisasi selesai, tetap mempertahankan keberadaan pohon-pohon besar dan tua untuk mempertahankan daya tarik alaminya. Konsep botanical garden dengan material batuan alam menjadikan Taman Balai Kambang sebagai Taman Ekologi Budaya Jawa. Taman Balai Kambang kini lebih modern dengan penambahan fasilitas sebagai daya tarik utama seperti amfiteater, taman gastronomi, dan skywalk gedung pertunjukan, kolam Partini, Balai Apung, coffee shop, dan food court. Diharapkan taman ini menjadi destinasi wisata unggulan bagi masyarakat lokal dan wisatawan di Kota Surakarta. Taman Balai Kambang sekarang sudah dipercantik dan punya banyak fasilitas baru seperti tempat bermain, area edukasi, dan panggung pertunjukan. Kalau temanku mau ke Balai Kambang, gampang banget karena lokasinya di tengah kota, tak jauh dari Stadion Manahan. Tiket masuk pun sangat murah, hanya Rp5.000 dengan kris.

dibuka untuk umum, Taman Balai Kambang Solo tak pernah sepi pengunjung. Itu karena daya tarik yang dimilikinya. Memang apa saja sih yang menarik di Taman Balai Kambang Solo? Sofia akan cerita beberapa di antaranya. Taman Balai Kambang seluas 9,8 hektar menyuguhkan area hijau yang luas untuk siapapun yang berkunjung. Area hutan Partinah Bos atau hutan Partinah bahkan memiliki beberapa tanaman langka seperti kenari, beringin sungsang, beringin putih, dan apel coklat. Kamu bisa leluasa berjalan kaki, nongkrong, berlari-larian, atau bermain di areanya yang luas dan hijau ini. Udara yang sejuk dan suasana yang damai di taman ini tidak lepas dari keberadaan banyaknya pohon perdu. Ada sekitar 77 jenis pohon dengan jumlah total sekitar 2.000 pohon. Pohon-pohon itu merupakan pohon lama dan pohon sumbangan dari masyarakat. Selain luas, Taman Balai Kambang Solo memiliki danau dengan air mancur di tengahnya. Di pinggir taman, kamu bisa melihat sekumpulan rusa dengan tenang merumput. Untuk menikmati semua keindahan yang ada di Taman Balai Kambang dengan maksimal, kamu bisa mencoba jalan-jalan lewat jalur skywalk-nya. Lewat jalur ini, kamu bisa memandang semua keindahan di taman ini lewat atas. Jika beruntung, kamu bisa bertemu beberapa tupai hidup bebas di taman ini.

Hal menarik lainnya dari Taman Balai Kambang Solo adalah amfiteater atau ruang terbuka untuk pertunjukan seni dan hiburan. Ruang pertunjukan terbuka ini berbentuk lingkaran besar dan dinaungi pohon-pohon yang rindang. Pada momen-momen tertentu, misalkan saat malam bulan purnama, ada pertunjukan Ramayana di panggung terbuka Balai Kambang yang dapat ditonton warga. Atau juga saat ada event-event khusus seperti Festival Payung, Malam Pergantian Tahun, dan Batik Fashion Show. BFS Hari Batik Nasional belum lama ini. Jika malam hari, keistimewaan Taman Balai Kambang meliputi gemerlap lampu yang menghiasi pepohonan, suasana syahdu dan sejuk, pertunjukan air mancur, serta pemandangan indah jembatan kayu. Itulah temanku, cerita tentang Taman Balai Kambang Solo. Jadi setiap kali kita ke sana bermain perahu di kolam atau melihat rusa di bawah pohon besar, atau sekedar jalan-jalan menikmati hutan kota, ingatlah bahwa Taman Balai Kambang adalah hadiah cinta seorang ayah yang kini menjadi warisan berharga untuk kita semua. Jangan dirusak, jangan dikotori, jangan dicoret-coret. Kita harus ikut menjaganya agar tetap indah dan lestari ya. Sofia pamit dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Sofia. Kita jumpa lagi sebulan mendatang.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

ada dan saya juga selalu ada untuk Anda pendengar. Dan masih bersama saya Renani Surya menemani Surakarta siang ini. Surakarta yang cetar panasnya itu ya di luar sana, tapi di studio sih sejuk gitu kan. Ya, dan saya menemani Anda nanti sampai dengan jam 3 sore pendengar. Ada informasi ini dari Surakarta, lebih tepatnya dari Disbudpar atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Ini tengah merumuskan strategi baru untuk meningkatkan masa tinggal wisatawan melalui program bertajuk 72 Hours in Solo atau 72 Jam di Solo. Program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat city branding Solo agar lebih kompetitif di kancah internasional. Kepala Disbudpar Kota Surakarta Mareta Dinar Cahyono mengatakan kekuatan branding Solo di level internasional harus dibangun melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan. Menurutnya sinergi antara pelaku seni budaya dan sektor pariwisata ini menjadi kunci utama untuk menarik wisatawan asing. Mareta menjelaskan bahwa program 72 Hours in Solo ini dirancang agar wisatawan tidak hanya singgah dalam waktu singkat tetapi menetap lebih lama untuk menikmati ekosistem kota secara utuh. Dan fokusnya adalah membangun rangkaian kegiatan yang berkesinambungan bagi turis sejak pagi hingga tengah malam. Dan program paket wisata ini rencananya akan mulai diluncurkan pada awal bulan Suro mendatang sebagai tahap uji coba. Pihak Disbudpar telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan paket-paket wisata khusus yang akan dievaluasi secara berkala hingga akhir tahun 2026.

Dunia 2026 bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara dari seluruh penjuru dunia akan bertarung di satu panggung megah. Lebih banyak laga, lebih banyak drama, dan yang paling seru munculnya negara-negara debutan. Negara yang selama ini hanya jadi penonton, kini bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Mereka datang bukan sekedar numpang lewat, tapi membawa mimpi, semangat, dan kejutan. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal juara lama, tapi tentang sejarah baru yang sedang ditulis. 48 negara, satu trofi, dan jutaan pasang mata dan telinga siap meramaikan Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih berani, dan lebih berwarna.

0: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang gak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.

Direksi PT CWII, sebuah pabrik boneka ternama di Sragen. Pemanggilan ini menyusul mencuatnya kontroversi prosedur rekrutmen yang dinilai melanggar etika serta pemutusan hubungan kerja PHK terhadap ratusan buruh menjelang Lebaran dan Hari Buruh. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada Senin 4 Mei, Ketua Komisi 4 DPRD Sragen, Giamto, meluapkan kekecewaannya lantaran pihak Human Resources Development atau HRD perusahaan tersebut mangkir dari panggilan. Fokus utama bahasan adalah adanya laporan pemeriksaan fisik calon karyawan yang dilakukan secara tidak pantas atau semi telanjang. Dikatakan sangat tidak elok jika pemeriksaan fisik dilakukan tanpa mengindahkan norma kesopanan, apalagi jika ada petugas laki-laki yang memeriksa pelamar perempuan. Direksi PT CWII Kwok Man Kang yang hadir didampingi tim legal menyatakan keterkejutannya atas praktik lapangan tersebut. Ia mengklaim bahwa secara standar operasional prosedur atau SOP, manajemen pusat tidak pernah mengizinkan metode rekrutmen yang melanggar norma. Kwok berjanji akan melakukan evaluasi total terhadap tim HRD lokal. Komisi 2 DPRD Kota Surakarta merespon cepat aspirasi Dewan Syariah Kota Surakarta DSKS mengenai temuan 17 outlet minuman beralkohol yang beroperasi tanpa izin resmi. Pihak legislatif menjadwalkan pemanggilan terhadap instansi pemerintah terkait untuk meminta klarifikasi atas lemahnya pengawasan di lapangan. Ketua Komisi 2 DPRD Surakarta Agung Harsakti mempertanyakan alasan dibalik dibiarkannya belasan outlet tersebut beroperasi selama bertahun-tahun tanpa kontribusi pajak. Langkah ini diputuskan usai audiensi bersama elemen masyarakat di Gedung Dewan pada Selasa 5 Mei 2026. DPRD tidak ingin ada pembicaraan terhadap praktik usaha ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah sekaligus keresahan sosial. Jika terbukti melanggar, rekomendasi penutupan sementara akan dikeluarkan sesuai dengan tuntutan alim ulama. PRD Solo segera panggil dinas terkait untuk evaluasi outlet miras tak berizin. Pendengar Warta Siang RRI Surakarta sepekan ini bisa Anda akses melalui website di rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Polres Klaten berhasil membongkar penimbunan BBM jenis solar bersubsidi. Penimbunan BBM ini terjadi di wilayah Kemalang Klaten dan di wilayah Kecamatan Tulung Klaten. Dalam kasus penimbunan BBM di Kecamatan Tulung, barang bukti yang berhasil diamankan lebih dari 137 galon, masing-masing galon berisi 15 liter atau lebih dari 200 liter. Kasus penimbunan BBM bersubsidi di tempat itu sudah berlangsung 1 tahun dan setiap bulan beromset 200 juta rupiah. Kapolres Klaten AKBP Muhammad Faruk Rozi, Rabu 6 Mei 2026 mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut berkat adanya laporan dari masyarakat. Untuk TKP di Kecamatan Tulung, tepatnya di Desa Daleman, petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka sebagai pelaku penimbunan dan seorang lagi seorang pengepul atau penadah. Kapolres menyebut ancaman hukuman terhadap para tersangka pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Sales Brands Manager Yogyakarta 4 Fuel PT Pertamina Patraniaga Dani Sanjaya Silitonga mengatakan motif yang digunakan dengan menggunakan barcode yang banyak dan nomor polisi berganti-ganti sehingga dapat mengelabui petugas di SPBU. Dari kasus tersebut, Pertamina akan lebih meningkatkan pengawasan hingga level operator. Dan pengawas SPBU harus mengawasi operatornya masing-masing untuk memastikan tidak ada permainan di lapangan. Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR memastikan akan melakukan perbaikan dua jembatan layang flyover utama di Kota Solo, yakni flyover Manahan dan flyover Purwasari pada tahun ini. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Solo, Joko Suprianto, Kamis 7 Mei 2026 menyampaikan perbaikan tersebut difokuskan pada pemeliharaan rutin dan penanganan sejumlah titik yang mengalami kerusakan struktural maupun estetika. Untuk mendukung proyek ini, Pemkot Surakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah. Perbaikan akan dilakukan di flyover Manahan menyasar dinding jembatan sisi selatan di kawasan Kota Barat. Sementara fokus perbaikan di flyover Purwosari lebih pada aspek teknis keamanan jalan. Ditemukan adanya retakan memanjang pada badan jalan di antara tanjakan dan bentang atas, baik di sisi barat maupun timur.
DPUPR akan melakukan metode penjahitan retakan dan

0: pelapisan beton pada bagian yang terdampak. Langkah ini diambil untuk memastikan kekuatan struktur jembatan tetap terjaga dan aman bagi pengguna Jalan Manahan dan Purwosari. Saat ini proyek pemeliharaan tersebut masih dalam tahap penyusunan detail engineering design atau DED. Joko menargetkan proses lelang fisik dapat segera dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Pendengar, angka warga yang belum mendapatkan vaksinasi di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Sragen, Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan kembalinya wabah penyakit yang seharusnya dapat dicegah melalui imunisasi atau PD3I. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Dr. Sri Subekti, Jumat 8 Mei 2026 mengungkapkan kelompok anak-anak menjadi sasaran yang paling banyak belum tervaksinasi. Menurutnya, faktor utama kendala ini adalah penolakan dari pihak orang tua. Penolakan tersebut dipicu berbagai faktor, mulai dari kekhawatiran efek samping, kurangnya pemahaman hingga pengaruh keyakinan agama terkait isu kehalalan vaksin. Ia juga menyoroti peran negatif media sosial yang mempengaruhi situasi melalui penyebaran informasi palsu atau hoax. Masih banyak masyarakat yang mempercayai mitos bahwa vaksin menyebabkan autisme, meski hal tersebut telah dibantah secara ilmiah dan melalui fatwa keagamaan. Senada dengan hal tersebut, dokter spesialis anak Rumah Sakit UNS Surakarta, Dr. Aisyah Fikritama Aditya, menegaskan pentingnya vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Ia mengingatkan bahwa tanpa proteksi vaksin, anak-anak berada dalam posisi yang rentan. Pemerintah Kota Surakarta dan Kota Xi'an, Tiongkok memperkuat kerjasama Sister City di bidang tradisional Chinese Medicine atau TCM untuk mendukung pengembangan Wellness City di Solo. Program tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam kerjasama kedua kota, dan Wali Kota Surakarta Reswati Ardi Sabtu 9 Mei 2026 mengatakan kerjasama ini akan menghadirkan pelatihan tradisional Chinese Medicine bagi masyarakat dan pekerja di Kota Solo. Menurutnya, pengembangan layanan kesehatan alternatif sejalan dengan konsep Wellness City yang tengah dibangun Pemkot Solo. Respati menilai kerjasama dengan Xi'an juga menjadi langkah untuk meningkatkan daya saing masyarakat Solo di tingkat internasional. Ia berharap masyarakat Solo mampu bersaing di kancah global dan melalui penguatan sumber daya manusia dan kerjasama internasional. Sementara itu, Wakil Presiden Eksekutif Asosiasi Rakyat Xi'an untuk Persahabatan dengan Negara Asing, Rui Zhang, mengatakan hubungan kerjasama antara Solo dan Xi'an sebenarnya telah berlangsung sejak 2009. Menurutnya, kedua kota memiliki kesamaan sebagai kota budaya sehingga memiliki banyak potensi kolaborasi. Pendengar, event Sak Puteran di Stadion Manahan Solo menjadi ajang pengukuhan Ketua Kontingen Porprov Kota Surakarta 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Suprianto resmi ditunjuk sebagai Chief de Mission dengan target membawa Solo meraih posisi runner-up pada Porprov Jawa Tengah 2026.
1: Ya, tadi hari ini memang kita khusus mengadakan Sak Puteran, kolaborasi antara atlet-atlet yang akan kita berangkatkan dengan masyarakat Solo.
2: Event Sak Puteran yang digelar di kawasan Stadion Manahan menjadi ajang pengukuhan Ketua Kontingen Porprov Kota Surakarta 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, Suprianto, resmi ditunjuk sebagai Chef de Mission, CDM, atau Ketua Kontingen Porprov Surakarta untuk ajang Porprov Jawa Tengah 2026 di Semarang. Ketua KONI Kota Surakarta, Er Suprabu, mengatakan, kegiatan Sak Puteran menjadi bentuk kolaborasi antara atlet dan masyarakat dalam mendukung persiapan Porprov 2026. Selain pengukuhan ketua kontingen, kegiatan tersebut juga bertujuan membangun semangat kebersamaan dan sportivitas. Menurutnya, nama Sak Puteran dipilih untuk menggambarkan semangat bergerak dan terus maju layaknya putaran jarum jam. Kegiatan tersebut diikuti atlet berbagai cabang olahraga dan komunitas lari di Kota Surakarta.
1: Ya, tadi hari ini memang kita khusus mengadakan Sak Puteran. Ini kolaborasi antara atlet-atlet yang akan kita berangkatkan dengan masyarakat Solo biar guyup mendukung Porprov 2026. Sekaligus kita mengukuhkan Pak Dr. Suprianto SHMH ini sebagai CDM, Ketua Kontingen Porprov 2026. Sak Puteran itu bulat ya, biar kita bergerak terus seperti Jarum Jam biar kita semangat meraih juara. Dan tentunya tadi pesannya Mas Wali, pesannya juara dan atlet sejahtera.
2: Ia menyebut, sebanyak 1.600 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Sementara, untuk Porprov 2026, Kota Surakarta akan memberangkatkan 765 atlet dari 58 cabang olahraga dengan target meraih posisi runner-up pada ajang tingkat provinsi tersebut. Sementara itu, Ketua Kontingen Porprov Surakarta 2026, Suprianto, mengaku bersyukur mendapat amanah memimpin kontingen Kota Surakarta. Ia menyebut, tugas tersebut bukan pekerjaan ringan, namun optimis target prestasi dapat tercapai melalui konsolidasi bersama KONI dan seluruh cabang olahraga.
3: Pagi hari tadi saya dikasih amanah oleh Mas Wali dan Ketua KONI untuk menjadi Ketua Kontingen Porprov 2026 di Semarang. Pertama saya terima kasih dikasih amanah, yang pasti ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan berat tapi yakin bisa dilaksanakan. Maka setelah ini kami konsolidasi dengan teman-teman KONI dan para atlet dan para pengurus cabangnya. Nanti targetnya bagaimana, kemudian kendalanya apa, dan langkah-langkah strategisnya yang bisa dilakukan apa.
2: Suprianto menambahkan, pihaknya segera melakukan konsolidasi dengan pengurus cabang olahraga dan atlet untuk menyusun langkah strategis menuju Porprov 2026. Ia berharap prestasi atlet Surakarta dapat terus meningkat hingga tingkat nasional. Di sisi lain, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi menilai, KONI Kota Surakarta perlu terus berbenah dengan lebih memperhatikan kesejahteraan atlet. Menurutnya, atlet berprestasi harus mendapatkan dukungan dan penghargaan yang layak. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, Asrama Haji Donohudan Boyolali kembali dijadwalkan menerima kedatangan 3 kloter jemaah haji yang didominasi Kabupaten Boyolali. Dengan tambahan 3 kloter ini, Asrama Haji Donohudan sudah menerima total 20.140 jemaah dan sudah menerbangkan 54 kloter menuju Tanah Suci.
4: Kita sudah mulai memetakan jamaah yang lansia berapa, yang resti berapa, yang ikut murur berapa.
2: Asrama Haji Donohudan kembali menerima kedatangan para jemaah haji. Dijadwalkan ada tambahan 3 kloter yang datang, yakni kloter 57, 58, dan 59 yang didominasi dari Kabupaten Boyolali, serta beberapa dari Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Klaten, dan Blora. Pada kloter 57 sendiri terdata ada 360 orang yang terdiri dari 354 jemaah dan 6 petugas haji, serta 108 diantaranya berusia lanjut usia dan 17 menggunakan kursi roda. Ditemui di lokasi penerimaan Haji Asrama Donohudan Boyolali, Ketua Kloter 57 Gustina Ayu L. Arifah mengatakan segala persiapan sudah dilakukan, dari menjaga fisik para jemaah dengan berolahraga dan juga memappingkan kegiatan-kegiatan demi mengurangi resiko kejadian yang tidak diinginkan.
4: Kita sudah mulai dari awal pra-embarkasi itu, kita sudah mulai memetakan jemaah yang lansia berapa, yang resti berapa, yang ikut murur berapa. Karena itu penting, Mas, karena nanti untuk jemaah-jemaah kita yang risti dan lansia itu kita insya Allah kita mururkan biar semuanya aman dan selamat. Kalau saya itu kemarin sebelum masih pra-embarkasi itu, saya selalu menghimbau jamaah untuk selalu menjaga stamina. Menjaga stamina ya tidak harus lari ngelilingi lapangan, tidak harus seperti itu. Kalau yang muda-muda mungkin bisa ya, tapi kalau bapak-bapak mungkin yang tua-tua itu tetap aktif ke sawah.
2: Sementara itu, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, mengatakan bahwa Embarkasi Solo sudah memberangkatkan sebanyak 54 kelompok terbang atau kloter menuju Tanah Suci dengan total calon jemaah haji sebanyak 19.356 jemaah.
5: Dan untuk jemaah haji yang sudah diberangkatkan menuju Tanah Suci dari Embarkasi Solo sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.356 jemaah haji. Adapun jadwal pendorongan keberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Solo menuju ke Tanah Suci dijadwalkan 2 kloter dari kloter 55 Kabupaten Wonogiri Kabupaten Boyolali dan kloter 56 dari Kabupaten Boyolali. Dan untuk update jemaah haji yang sakit di Embarkasi Solo sebanyak 7 jemaah haji, 4 jemaah haji di Rumah Sakit Muwardi, 3 di RSUP Surakarta.
2: Dari data perjalanan juga diketahui calon jemaah haji yang wafat di Tanah Suci keberangkatan PPIH Embarkasi Solo bertambah 1 dari kloter 46 asal Kabupaten Blora. Dengan tambahan 1 calon jemaah yang wafat, PPIH Embarkasi Solo mendata sudah ada 4 calon jemaah haji yang meninggal dunia. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian warta siang sepekan hari ini Minggu 10 Mei 2026. Saya Riana Surya bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Yo, yo, ki lo sampah dari tempatmu tak balik ke. Yo, yo,
1: lo, hey, karepmu ki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak terima? Meh ngopo kowe? Yo, sampahmu tak balik ke mana ki?
1: Jelas ndak jelas sih kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu, bikin gak betah we.
0: Lo ora betah yo kono pindah. Pindah kono.
1: Wae nak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku.
0: Piye ta ki?
1: Tak kruwes lho pengko.
0: Ngruwes piye ta ki?
2: Wes,
0: wes. Wah, karo aku, Pak.
2: Yo Marni, ujung ini ada apa tuh pagi-pagi seribut wae. Oma sebelan tetonggo jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalah ke aku.
2: Wes, wes sing akur, korong masuk rumah ya, ya, ya.
0: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yuyu.
1: Lah, yen butuh wae melas. Walu sepol,
0: cepet to yu. Aku selaku. Yo
1: sini
0: iki lho yu.
1: Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulyo. Paham.

0: jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gede mah kok ono, wae marai lucu to Mbak Sisi kamu tuh.
0: Request lagu.
3: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
1: Lupa-lupa ingat dari kuburan band dan, ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Jam santai hari ini tadi tiba-tiba saya kepengen makan lemper. Dan saya beberapa toko roti yang dekat RRI saya coba masuk, ternyata lempernya sudah pada habis semua. Terus nyari di tenongan itu ya yang jual jajanan pasar itu juga habis. Akhirnya dapat di satu buah toko yang ada di daerah Nonongan ya. Itu agak jauh kan dari RRI, tapi akhirnya dapat. Belinya sih cuma satu karena pengen merasakan lemper itu. Nah, kalau ada beberapa sih jajanan pasar yang ada di sana gitu, tapi memang pengennya hari ini lemper aja gitu. Nah, ngomong-ngomong jajanan pasar favorit Anda apa? Nah, itu tema kita di jam santai siang hari ini. Wah, Mbak Ria kalau siaran mesti temanya makanan. Habis saya bingung mau kasih tema apa ya, udahlah itu aja lah ya, jajanan pasar favorit. Nah, sudah bergabung ini yang pertama Pak Muladi di Bantul. Halo, selamat siang jam santai.
1: Halo, selamat siang Mbak Ria.
0: Siang Pak Muladi. Halo, siang apa? Pak. Halo, Pak Muladi dengar saya enggak? Ya. Halo. Selamat siang Pak Muladi.
1: Gimana?
0: Dengar suara saya Pak Muladi?
1: Iya, dengar ini.
0: Iya. Pak Muladi, jajanan pasar favorit apa Pak Muladi?
1: Oh, temanya jajanan pasar.
0: Iya.
1: Oh, itu jajanan pasar itu ya.
0: Paling seneng apa?
1: Aku seneng itu loh, apa, lapis gue.
0: Oh, lapis ya, segala jenis ya. Lapis berarti ya,
1: yang ada warna-warni dilapis-lapisin.
0: Oh ya, hobinya itu ya Pak Muladi ya. Kalau saya lagi hari ini tadi lagi pengen makan lemper.
1: Oh, lemper ya.
0: Iya, jadi nyari-nyari ke
1: orang. Lemper itu di pasar ada buat
0: saya. Iya. Beli tadi pas mau ke RRI kok pengen tiba-tiba pengen lemper gitu kan, udah lama nggak makan, jadi akhirnya muter gitu beberapa toko habis gitu, tapi akhirnya ada gitu. Oh iya, kalau Pak Muladi lemper lapis berarti ya hobinya. Lapis, ya iya. Oke, baik Pak Muladi, mau salam atau mau request lagu?
1: Ya aku request lagunya dari tuh siapa, Christine Nathaila Panjaitan itu masuk.
0: Apa?
1: Christine
0: Panjaitan yang judulnya apa, Pak?
1: Judulnya apa ya? Lupa itu.
0: Christine Panjaitan. Dan, katakan sejujurnya.
1: Oh ya, itu.
0: Oke. Mau salam-salamnya Pak Muladi monggo.
1: Ya, salam-salam untuk Pak Chris, Pak Benny, ada Pak sama itu Pak Chris, Pak Paidi, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Lili, Pak Sardi, Pak Leel Karim, Pak Gadot, Pak Tri, Pak Prapto, Yasem Gede, ada Pak siapa, Yasem Gede juga ada, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi, ada Pak Rohman, Mas Andrian, Mas Andi Timbata, Mas Bima juga, ada Bu Endang, Bu Inem, Bu Yatmi, ada Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Ardhani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Rakil, Bu Menti, Bu Endang ya, Bu Sindi, Mbah Tarmi, Bu Isma, Bu Yaki, dan semuanya.
0: Baik.
1: Untuk Mbak Ria, ya. Selamat tugas jam santai.
0: Iya, matur nuwun Pak Muladi.
1: Yang hari ini, selamat apa? Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Matur sembah nuwun Pak Muladi.
1: Oke, sama-sama Mbak Rina.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang dibuka pertama kali dengan Pak Muladi di siang hari ini ya. Saya mau menyapa dulu Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Ria, jam santai. Lagunya The Baginda Suka Sama Kamu. Salamnya buat semua pecinta jam santai tanpa terkecuali, dan salam buat yang tugas Mbak Ria. Sehat, tetap semangat, bahagia selalu. Nuun sangat Mbak Ria, saya temani sampai selesai sambil nikmati semua lagu-lagu di jam santai. Ya, terima kasih ya Ibu Agustin. Ada Ibu Natalia Nulis Nami di Jeruk Sawit. Siang Mbak Ria, jam santai. Mbak Ria, saya mau diplekan ungu demi waktu. Salam untuk semuanya saja. Makasih Mbak Ria, God bless you. Jajanan pasar saya suka arem-arem Mbak Ria. Iya, arem-arem juga saya suka. Waduh, kok suka semua ya saya ya. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Halo, selamat siang, Sugeng Siang, jam santai.
0: Wah, Sugeng Siang, Pak Tri di Boyolali. Amin, amin, panjenengan mungkin ya Pak Tri.
2: Panas. Misor wet matoa
0: nih. Waduh, ya ampun, ada buahnya nggak itu matoanya?
2: Oh, anu dereng usum mbak.
0: Oh, dereng usum ya, itu musiman loh ya. Enak loh itu matoa itu.
2: Gini nenggendang ke tangga kulo mbak.
0: Oh iya baik. Itu kalau di bawah pohon gitu sambil nyemil jajanan pasar enak kayaknya ya.
2: Nggih.
0: Apa senengannya?
2: Kau bisa mantau radio nih langsung HP nih.
0: Oke, okay. Hobinya apa jajanan?
2: Iya.
0: Iya. Jajanan pasar kesukaan Pak Tri apa?
2: Dalam?
0: Jajanan pasar.
2: Oh, kulo mbak. Nek wajang kalau tumbar anu mbak, klepon kali yang anu mbak.
0: Oh, klepon.
2: Kali sama ini ku nampak niku Bugis niku le mbak. Nampak niku.
0: Oh iya iya. Mendut. Benar. Waduh, klepon sama mendut yang manis-manis berarti ya. Oke, baik.
2: Tapi warung, mbak.
0: Warung memang kalau yang manis-manis itu kan biasanya juga. Ya,
2: penting gak serabi, mbak.
0: Wah.
2: Idiran, mbak. Seribuan.
0: Oh, gini. Aku
2: bakal idiran keliling, gak? Kau tiap enjang enten.
0: Anu tenongan ya?
2: Gak, neng nggak beronjong, betul tenong.
0: Oh, beronjong.
2: Kali sayur.
0: Oh, dicampur sayur gitu ya?
2: Sayur mateng nih,
0: mbak. Iya. Komplit ya berarti ya?
2: Dalam?
0: Komplit.
2: Gak komplit mbak,
0: tiwul
2: ganten,
0: sawut
2: ganten,
0: aduh, ketan ganten, tiwul sawut itu enak banget, murah ya seribuan ya?
2: Iya seribuan mbak.
0: Oh iya. Kalau di kalau di Solo kayaknya jarang tuh yang seribuan kayak gitu.
2: Iya kan? Seribuan nih mbak,
0: ah, mantap. Ganten. Apa saya ke rumah Pak Tri dulu aja kali ya, biar bisa makan segala macam itu ya?
2: Gak. Tiap
0: ganten nih kalo. Iya siap.
2: Nganu nah ben kambah ben prai nenten.
0: Iya, berarti tiap hari lewat situ ya?
2: Nggih,
0: Pak. Oh, oke. Okay. Ya sudah nanti kapan-kapan. Pak Tri lagunya apa ini?
2: Monggo. Dalam nganu, Mbak. Meriam Belina, Mbak, nek saken.
0: Meriam Belina yang apa? Untuk sebuah nama. Oke, okay. Siapa untuk sebuah nama?
2: Dalam?
0: Namanya siapa?
2: Ya Meriam Belina.
0: Salam-salam, monggo silakan, Pak Tri.
2: Kados padate timpun Sugeng Siang kagem Kakung Jo, Bapak Gatot. Kakak Dede, Kakak Aisyah dari Wanang Kalimantan, Sugeng Siang ke Bunda Yuni, Mas Andi Batam, Sugeng Siang ke Mas Andrian, Bunda Kartika Piting dari Boyolali, Sugeng Siang ke Mas Bima Kartosuro, Bunda Ika Nur, Bapak Yanto dari Wanang Colomadu, Sugeng Siang ke Bapak Mukimin, Bapak Chris, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber, Sugeng Siang ke Bapak Mulati, Bapak Paidi, Bapak Papi Rudi, Bapak Bambang Muda, Bapak Beja, Mas Pujo Jambi, Sugeng Siang ke Bapak Prapto, Bapak Sarbi, Bapak Al-Karim, Bapak Joko Indarto, Mas Rumah Muhammad, Sugeng Siang Kagem Bapak Cu, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yasmi Pedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Citra Lestari, Mbak Sri Maharani Australia, Ugi Dumateng Mbak Dewi, Sugeng Siang Kagem Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Ragil, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Endang Sri Dasuti, Bunda Sri Handayani, Bunda Endang Sri Sukarjo, Gitu Mateng, Bunda Aja Sri Sugeng Siang, Sugeng Siang Kakung Bunda Ginem, Bunda Sri Sukarjo, Bunda Ratin Jateng, Bunda Nati Mangkubumen, Bunda Tifa, Bunda Tari, Bunda Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Siateng, Bunda Isma, Bunda Temuwati, Mbah Tarmi, Yang Noyang Sunu, Yang Yani, Yang Sangkan, Yang Nurul, Gitu Mateng, Bunda Retno Hardani, Bunda Tuti, Bunda Renusuan, Bunda Tri Keprabon, Gitu Mateng Bunda Wigati, Bunda Fitri Sugarjo, Gitu Mateng Bunda Ni Sadrini, Bunda Umi Karim, Gitu Mateng Kakak Puja Papua, selamat sore, Gitu Mateng Kagem Bopo Ki Asem Gede, Sugeng Siang, Gitu Mateng Sedoyo, Kang Midang Jam Santai, Kursus Tenggara Yogyakarta Meliko, Sugeng Siang, Sugeng Santai, Salam Sehat, Salam Budoyo, Salam Sejahtera, Kagem Panjenengan. Kembali Anda Indonesia, mungkin penaringan sekian Gusti Allah, penaringan kesehatan, kesarasan, kelancaran, kebelikan, dan kepenayai kewajiban.
0: Amin.
2: Penaringan rezeki yang kata berkah, melimpah, Sahwa ingkang barokah.
0: Amin.
2: Matur nuwun sanget wadhalipun, Mbak.
0: Siap. Ditunggu ya Pak Tri lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Boyolali, petugas di Sdukcapilnya sudah muncul. Jadi nanti tinggal ini ya, tinggal apa namanya, fotokopi Pak Tri, ya gitu aja. Selamat siang yang sudah bergabung di WhatsApp ini, saya membaca dulu setelah mengangkat beberapa telepon ya. Ada Kak Ibu Natalia Nulis Nami di Jeruk Sawit, siang Mbak Ria jam santai, lagunya Demi Waktu, Ungu. Salam semuanya saja, makasih Mbak Ria, jajanan pasar saya suka arem-arem, mantap. Satu penelpon dari WhatsApp dulu saya angkat. Halo Oma.
3: Halo ya. Mbak Ria cantik. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang juga. Waalaikumsalam ya. Jajanan favorit apa Oma? Jajanan
3: Risol
0: pasar
3: coklat.
0: Risol?
3: Risol coklat.
0: Oh Risol tapi isinya coklat.
3: Iya.
0: Oh iya. Apa lebih gak enak yang asin ya rasanya? Tapi enak juga mungkin ya.
3: Ya itu beda Mbak, kalau yang pisau coklat ini lebih beda. Kalau masal yang biasa itu agak gimana ya, udah biasa gitu loh. Kalau risol coklat beda.
0: Beda ya. Saya kan biasanya kalau isinya, kalau enggak apa sih namanya, mayones kayak gitu-gitu kan biasanya risol ya. Oke. Deh, risol coklat hobinya dari Oma gitu. Oma mau pengen request lagu atau mau salam-salam?
3: Salam-salam aja.
0: Oke, Oma.
3: Ya, salamnya buat Bu Elisa, Bu Agustin, terus buat Aditya Fajar Melana di Klaten, Mesia. Terus buat Mbak Ria, semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Terus nya melejit terus.
0: Amin.
3: Sampai punya radio sendiri.
0: Amin. Ya. Siap. Doa
3: terus salamnya Bu.
0: Omongan yang baik itu apa? Kan doa kan. Jadi diaminin iya, gitu kan ya.
3: Benar loh, aku doa.
0: Iya betul.
3: Serius.
0: Betul. Apa? Makanya saya juga mengaminkannya juga serius. Amin gitu kan.
3: Satu lagi buat Mbak Risti Rustarto, selamat siang juga.
0: Baik.
3: Mbak,
0: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun suaranya terputus-putus tapi sudah terdengar gitu ya. Satu puter. Saya putar lagu dulu ya. Request dari Pak Muladi tadi, Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya.

0: di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Tarik Tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook informasi mengenai adanya rekrutmen pegawai PT PLN Persero periode 2026. Unggahan itu disertai tautan untuk akses pendaftaran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Laman resmi untuk rekrutmen pegawai PLN dapat diakses di rekrutmen.pln.co.id. PLN melalui akun Instagram resmi @PLNID telah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan berkedok rekrutmen pegawai. PLN juga menegaskan tidak ada pungutan biaya apapun dalam seluruh tahapan rekrutmen.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, karena waktunya juga sudah habis gitu ya. Ada Kakak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum Mbak Ria, apa kabarnya? Waalaikumsalam, sehat alhamdulillah. Minta lagu dari Hijau Daun, judulnya Ilusi Tak Bertepi, spesial buat Mas Jeki di Kalimantan Barat. Salam buat Dede di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Yogi, Pak Tri, Pak Kris, Papi Rudi, Kakak Citra Muah-Mua, Mbak Intan, Mbak Citra. Yang baca makasih aja Mbak Ria. Terima kasih kembali. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar?
0: Baik, kabarnya dengan ibu?
1: Temani.
0: Oh, Ibu Endang.
1: Jajanan pasar ya, Mbak? Ini banyak yang suka.
0: Apa nih, salah satu apa salah dua?
1: Ya, tapi selendongan itu ya, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Yang ngereng-ngereng. Itu apa ya, Mbak? Itu nama enak itu.
0: Lenjongan itu. Lenjongan tuh ya, macam-macam ya. Apa?
1: Cincin kenangan ya, Mbak?
0: Cincin kenangan dari Nur Afni ya? Oke, mau salam-salamnya? Ya, Mbak. Boleh.
1: Ya, Mbak Tanti, Papi Ruki, Bire, Brajim, Mbak Mas, Mbak Bulastri, Bikini, Bunda Bella, Mbak Jasri, Bapak Kris, Pak Tri, Mas Bimo, Mas Andi Batam, Mbak Bu Elis.
0: Ya, kok terputus? Kok terputus Ibu Endang di Cemani? Tapi lagunya sudah saya siapkan begitu ya. Dari Bu Endang di Cemani, disambung Ibu Endang di Sukarjo. Selamat siang Ibu Endang.
2: Selamat siang Mbak Lia.
0: Iya, bagaimana cuaca di Sukarjo, aman?
2: Panas.
0: Panas sama kalau di RRI malah sudah agak sedikit redup ini.
2: Agak sedikit redup.
0: Gitu. Jajanan
2: nanas.
0: Itu makanya nanas banget ya gitu ya. Jajanan favorit apa Bu Endang, jajanan pasar?
2: Jajanan pasar tuh saya banyak sukanya.
0: Banyak sukanya ya?
2: Apa yang beli itu di itu loh Mbak, bakul sayur keliling itu kan yang bawa juga. Lenjongan Mbak.
0: Lenjongan ya.
2: Itu kan komplit isinya.
0: Iya, benar. Ada ketan hitam, ketan putih, cenil gitu ya, Bu ya.
2: Ada.
0: Oke. Klepon gitu. Iya,
2: gitu. Benar. Nanti getuk lindri kalau pesen di lenjongan ganti ke getuk lindri.
0: Gitu.
2: Kukus-kukusan, Mbak.
0: Iya, benar-benar sehat juga gitu kan? Iya. Lagunya apa Bu Endang?
2: LTB Ganesha Tua.
0: Ya harus menyadari begitu ya.
2: Iya.
0: Iya, betul. Lagunya apa Bu Endang?
2: Lagunya dari Rosa.
0: Rosa yang
2: Sakura.
0: Sakura, oke. Iya. Mau salam-salamnya, mau monggo. Saya siapkan dulu lagunya.
2: Salam untuk Mas Andi, Mas Bima, Pak Kris, Mas Faiz, Pak Beni, Pak Muladi, tadi juga Bu Mudista, Bu Elisa, Bu Yuni, Bu Rere, Bunda Tanti, Citra Mua-Mua, tidak lupa aku loh Citra. Juga untuk Pak Tarmi, Bu Rakil, Bu
0: siapa?
2: Bu Ginem.
0: Oh ya.
2: Bu Agustin dan semuanya saja.
0: Siap.
2: Gandul Pak Tri.
0: Gandul Pak Tri ya. Pak Tri udah di awal keluar aman gitu ya, Bu ya.
2: Iya. Ya, semangat tuh kasih.
0: Siap, semangat dong.
2: Sehat selalu.
0: Amin, alhamdulillah. Iya, amin. Penjenengan juga ya, Bu Endang.
2: Ya, siap.
0: Terima kasih kembali Bu Endang. Lagunya sudah saya siapkan. Iya. Cuaca yang panas di Sukarjo, tapi Surakarta sudah mulai agak redup ini. Bagaimana dengan Wonogiri nih? Ada Pak Ahmad Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam santai, request lagunya Teman Sampai Surga dari siapa ini? Dari Dengarkan Dia. Lagunya Teman Sampai Surga dari Dengarkan Dia. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Faisal. Kemudian ada Bona di Pasar Legi. Jam santai siang Mbak Ria, sehat ya. Lagunya Jaga Hati dari Seventeen. Semoga salam minggu ceria untuk Mbak Nana Hardan, Mbak Citra Fitka, Mbak Tanti, Bu Ragil, Mbak Citra, Muah-Muah, Bu Dini, Bu Endang, Cemani, Papi Rudi, Mas Yogi, Mas Manggala, Mas Hanan, semua all crew yang terkasih untuk Mbak Ria, sukses dalam karir, lancar rezeki dan selalu bersyukur.

0: Selamat siang, jajanan jadul cabuk rambak Mbak, enak mantap. 17 jaga hati 638055. Halo, selamat siang jam santai.
1: Halo, selamat siang jam santai Mbak Ria.
0: Halo juga dengan Ibu.
1: Ibu Yatmi dari Pedan Mbak.
0: Bu Yatmi di Pedan. Pedan gimana cuacanya Bu Yatmi?
1: Wah, panas
0: terang. Panas ya. Berarti sama kayaknya cuacanya, rata-rata apa namanya cerah panas gitu ya. Iya, hatinya jangan panas ya. Jajanan pasar favorit Ibu?
1: Kalau saya itu suka yang bahannya dari ketan, Mbak.
0: Oh gitu. Contohnya apa?
1: Lemper.
0: Oke. Okay. Lemper. Kayak saya hari ini tadi saya lagi pengen banget lemper gitu.
1: Lemper itu Mbak, paling senang itu.
0: Paling suka ya. Oke, okay, baik. Lagunya apa?
1: Mbak Ria, Mbak Ria anu, tahu itu pasar Njaten itu, Mbak Ria.
0: Pasar Njaten tahu?
1: Itu loh, konter yang paling besar itu loh. Safira. Saya dulu di situ loh Mbak Ria.
0: Oh, iya.
1: 23 tahun saya punya kios di belakang Safira itu.
0: Di belakang situ, tapi sekarang sudah enggak?
1: Udah tak jual Mbak.
0: Oh iya, terlalu jauh mungkin ya. Buka di Klaten aja kali ya.
1: Enggak, dulu kan saya di Solo.
0: Oh iya.
1: Terus di PP dari Solo.
0: Oh gitu. Terus lagunya sekarang buka Maria. Lagunya apa dong?
1: Lagunya dari Reza.
0: Reza, ah Rezanya tadi udah keluar tuh.
1: Oh atau? Oh ya dari Jawa. Satu.
0: Oke, baik. Siap. Mau salam-salam Bu. Bu siapa tadi lupa, beginem ya?
1: Di depan Bu Enam, Bu Pak Tri.
0: Iya, iya, oke.
1: Gitu aja Mbak.
0: Siap, ya. siap. Terima kasih kembali Dewa. Kenapa ya ini suara saya kok apa namanya berbek-berbek gitu ya. Berbek-berbek. Saya putar lagu dulu ya. Dari siapa dulu tadi yang? Oh, Ungu dulu deh demi waktu.

Tahunnya 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di 3 negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya 2 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi 3 negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, 3 negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.

0: sudah tidak punya utang ya sama siapa tadi yang request Ebit ke GAD. Tadi siapa sih? Pak Sony. Ya, Pak Sony di Penggawan. Sudah saya putarkan lagunya Ebit GAD ya, dan Cinta Sebening Embun. Masih saya buka line telepon dan WhatsApp untuk Anda pendengar di jam santai siang hari ini. Jajanan pasar favorit apa? Pak Bejo di Lereng Merbabu, selamat siang Mbak Ria, sehat selalu, berkah barokah tanpa bakoh tanpa tombo, amin. Lagunya Manut yang siar saja pasti oke. Salam untuk semuanya pecinta jam santai tanpa terkecuali. Jajanan pasar paling suka grontol jagung. Waduh, grontol jagung dikasih gula pasir kalau saya, itu seneng banget. Kok saya serba senang ya, pantasan badannya besar. Bunda Tifa, jam santai Mbak Ria. Aku jajanan kesukaan kompia, pia-pia, dan gendar pecel. Mantap, lagunya Karisma Cinta, Bruri Deviul. Salam buat Bu Ragil, Bu Ginem, Papi Rudi, Pak Trimboyolali, Mbak Rere, Mbak Cindy, tanpa terkecuali Mbak Citra. Selamat bertugas, sehat, semangat selalu, terima kasih. Cuaca di Kampung Sewu cerah panas, sama di RRI juga panas gitu ya. Ibu Endang Sri Handayani di Cemani, assalamualaikum Mbak Ria, Mak ada tamu Pak RWO, maaf ada tamu. Selokannya mau diduduk diperbaiki, jadi suruh pintunya ditutup tutup dulu karena beduk gitu Mbak Ria. Gak apa-apa ya Mbak Ria, gak apa-apa juga. Terima kasih untuk Bu Endang di Cemani. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Halo, selamat jam santui.
0: Halo, jam santui Bu Rere.
1: Gimana kabarnya Mbak Ria?
0: Sehat dong, alhamdulillah. Bu Rere bagaimana?
1: Sehat waras-waras.
0: Iya, sehat waras-waras.
1: Kak perahu Mbak kemarin.
0: Apa?
1: Naik perahu di Pacitan.
0: Naik perahu di Pacitan, di apa sih namanya? Ya. Sungai apa?
1: Sungai yang di pantai apa itu loh Mbak?
0: Apa itu sungainya? Apa itu di situ di Pacitan itu kan bagus tuh. Yang nyambungnya ke laut itu loh Bu Rere.
1: Iya laut.
0: Ya ta? Aduh sungai.
1: Kalau ombaknya gede banget, takut-takut sampai muntah-muntah.
0: Mbak. Apa iya?
1: Iya, ombaknya besar sekali kemarin.
0: Walah.
1: Enggak
0: takut, saya sih penasaran. Tapi Sungai Maron. Maron ya, Sungai Maron ya.
1: Bukan.
0: Oh.
1: Pantai apa kan? Ya gitu.
0: Kalau saya begitu melihat Sungai Maron itu kayaknya pengen ikut naik, tapi takut gitu loh.
1: Bukan
0: ya.
1: Ombaknya gede banget. Pacitan pokoknya besar banget. Oh, perahunya banyak banget.
0: Oh, alah.
1: Waris manis Tanjung Kimbol satu orang
0: 75.000. Berapa? 75.000 satu orang.
1: 25.
0: Oh iya iya.
1: Tapi
0: ya
1: marem mumpung sampai
0: ya.
1: Puasa,
0: lah itu sampai muntah-muntah itu saking maremnya ya.
1: Takut Mbak, ombaknya besar
0: Bang. Kalau saya enggak berani deh. Cuman seneng lihat aja. Kalau Bu Rere senengnya jajan pasar apa?
1: Entek itu Mbak, entek.
0: Entek itu yang kayak apa sih?
1: Ya kayak ketela gitu, bangsa ketela.
0: Oh.
1: Itu terus ya.
0: Pola pendem itu ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Kayak seperti tales gitu.
0: Iya. Pola pendem singkong, telo terus tales kayak gitu ya.
1: Itu, oh. Utamanya.
0: Iya oke.
1: Okay. Lagunya ya Mbak.
0: Apa?
1: Jika cinta Mbak Ria.
0: Jika cinta dia?
1: Iya.
0: Kesha udah keluar. Sudah keluar tadi.
1: Aduh.
0: Pas lagu itu tadi yang keluar sudah saya puterin. Apa dong?
1: Ya, sebentar lagi. Apa ya, Mbak ya? Yo, atau aja pujaan hati aja kangen Ben.
0: Oke, salam-salamnya monggo.
1: Iya, buat Mbak Ria dulu. Tadi sudah mampir ke Prompat Mbak aku.
0: Oh gitu, sama Mas Roy ya?
1: Mas Roy. Salamnya buat Mbak Ria, semoga sehat selalu.
0: Banyak amin.
1: Rezeki milik para barokah ya Mbak.
0: Amin.
1: Salamnya buat Papi Rudi, Pak Mulati, Cik Lingling, Pak Kris, Mas Andi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murjo, Pak Gatot di Kalimantan Barat, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Sri Boyolali, Eyang Noyo, Kak Putri, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigatin, Kak Beni, Bu Maria Agata, Mbak Citra, Yang Sunu, Karim, Bu Temu, Bu Nini Sardini, Bu Rakil, Bu Ginem, Bu Katmi, Bu Hajastri, Kak Puja, Bu Tuni, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Mas Rahman, Bu Modesta, Pak Yansel, Bunda Tifa, ya, salamnya buat semuanya aja ya Mbak.
0: Siap.
1: Mbak Arya tetap semangat, jaga kesehatan selalu.
0: Amin, amin.
1: Kalau pulang hati-hati ya Mbak.
0: Iya, terima kasih Bu Rere. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disambung dari WhatsApp, ini ada dari jauh nih. Loh, lah kok hilang? Kenapa hilang ya? Ya sudah, kita terima lagi. Halo. Oke, saya mau membaca Ibu Ikanur di WhatsApp ini. Selamat siang, assalamualaikum Mbak Ria, jam santuy. Tema jajanan pasar favorit Nogosari Jowo Cenil. Waduh, salamnya buat semua pecinta jam santai RRI Pro 1 fotokopi Pak Tri di Boyolala. Sudah komplit-plit lagunya puanteng semua sampai habis. Buat yang tugas tetap semangat, bahagia, ceria, sehat selalu all crew. Cuaca di Colomadu Barat cerah panas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya putarkan dulu cincin kenangan dari Nur Afni Oktavia.

WHO merilis info terbaru terkait virus Nipah, penyakit zoonosis dengan tingkat kematian tinggi yang menjadi perhatian global. Virus ini dapat menular dari hewan ke manusia, serta berpotensi menular antar manusia melalui kontak erat. Gejala awal menyerupai flu, namun dalam kasus berat dapat berkembang menjadi radang otak dan gangguan pernafasan serius. Hingga saat ini, belum tersedia vaksin maupun obat khusus untuk virus Nipah. WHO menekankan pentingnya kewaspadaan, deteksi dini, serta perlindungan tenaga kesehatan dan masyarakat. Ikuti terus informasi resmi kesehatan, tetap waspada, tetap terlindungi.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Hai, saya Mawar Deong dan saya diberi kepercayaan untuk
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Kangen Ben dengan pujaan hati tadi untuk Ibu Rere ya di Wonogiri. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di jam santai siang hari ini. Mudah-mudahan semua lagunya sudah terputarkan gitu ya, dan saya tidak punya hutang. Ya, dan tugas saya harus selesai sampai di sini pendengar. Terima kasih untuk atensi Anda di Surakarta siang ini di hari Minggu yang apa ya, tidak terlalu panas juga. Tapi panas juga sih tadi, sekarang sudah agak sedikit redup. Dan tetap bersama kami di sepanjang hari di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Surakarta sore ini menemani aktivitas sore hari Anda bersama Citra Afidka. Akhirnya Riana di Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bahagia pendengar.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berkumpul dengan keluarga, atau sekedar memberi waktu untuk diri sendiri setelah aktivitas selama sepekan kemarin. Dan kadang istirahat terbaik itu bukan soal pergi jauh, tapi ketika hati dan pikiran kita bisa merasa lebih tenang. Dan saya Citra Fitka temani Anda pendengar di Surakarta sore ini, 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kami akan hadir dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu sore hingga malam hari Anda ya. Dan tentunya tetap stay tune terus di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadi

Dan kekuatan, saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pendengar, hari Minggu seperti ini memang paling enak dipakai untuk menikmati waktu bersama ya. Ada yang memilih santai di rumah, ada juga yang memanfaatkan libur dengan jalan-jalan atau touring bersama teman maupun keluarga terdekat ya. Apalagi kalau cuaca mendukung kayak sekarang ini, rasanya naik motor, sepeda atau sekedar keliling menikmati suasana itu jadi lebih menyenangkan gitu. Selain refreshing, kadang justru dari perjalanan seperti itu kita menemukan tempat-tempat yang menarik ya, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Nah, berbicara soal menjelajahi tempat menarik nih, ada kegiatan seru yang dilakukan ratusan bikers di Sragen. Pendengar dari rri.co.id promosikan wisata desa 140 bikers jelajahi potensi tersembunyi Sragen. Nah, upaya memperkenalkan potensi wisata desa di Kabupaten Sragen ini terus digalakkan ya melalui kegiatan One Day Regency Tour Sragen Adventure 2026. Sebanyak 140 peserta dengan 70 sepeda motor ini menjelajahi sejumlah destinasi wisata lokal pada hari ini Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh Yayasan Pastika Kabupaten Sragen ini dilepas langsung oleh Ketua DPRD Sragen Suparno dari Rumah Dinas Ketua DPRD. Nah, sebelum keberangkatan, para peserta mendapatkan pembekalan safety riding dari Satlantas Polres Sragen untuk menjamin ketertiban dan juga keamanan selama di jalan raya. Nah, dalam rute touring tersebut, para peserta mengunjungi beberapa titik wisata yang dinilai potensial namun belum populer. Di antaranya ada Umbul Ngepok Kedawung, Sendang Selo Penangkep Jambean, Kandang Wayang Jenar, ada juga Sendang Pancuran Tangen, hingga berakhir di titik nol Gunung Kendeng, Desa Blangung. Nah, Kepala Desa Karangpelem Suwarno ini saat menyambut rombongan di Umbul Ngepok ini mengapresiasi kolaborasi tersebut, pendengar. Menurutnya kegiatan ini merupakan momentum penting ya untuk mengangkat situs sejarah dan juga destinasi lokal agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dan Suwarno juga menambahkan letak Desa Karangpelem yang berada di perbatasan Sragen Karanganyar ini sangat strategis untuk pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes. Pihaknya berharap melalui promosi yang masif ini, angka kunjungan wisata ke desanya terus meningkat. Nah, selama perjalanan pendengar, seluruh peserta ini diwajibkan untuk mematuhi aturan ketat ya, seperti larangan penggunaan knalpot brong dan kewajiban menjaga kesopanan di lokasi sakral atau punden. Ini sebagai bentuk promosi digital juga, para bikers juga mengunggah konten kegiatan melalui media sosial masing-masing ya. Dan rangkaian acara ini ditutup di Desa Blangu dengan aksi lingkungan berupa penanaman pohon. Aksi ini menjadi simbol keberlanjutan alam di kawasan Gunung Kendeng sekaligus komitmen menjaga kelestarian destinasi wisata berbasis desa di Sragen agar mampu menggerakkan ekonomi lokal. Nah, ini menarik sekali ya pendengar ya. Hari Minggu dibuat touring sama-sama dengan teman-teman gitu ya, seru sekali. Dan informasi selengkapnya ya bisa Anda akses di laman resmi kami hanya di rri.co.id.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar RRI Surakarta, pernahkah kalian berpikir bahwa perubahan besar bisa dimulai dari pekarangan rumah sendiri? Di Trucuk Klaten Yoso Farm, sebuah keluarga kecil yaitu Sri Widodo dan Nurul menunjukkan bagaimana hidup selaras dengan alam, memanfaatkan limbah, menanam sayur, dan menciptakan ekosistem sederhana di halaman rumah mereka. Dan semuanya terangkum dalam feature Yoso Farm, bertahan sebelum krisis datang.
4: Sedang menghadapi perang besar, bukan hanya perang senjata, tetapi perang terhadap pangan. Ketika rantai distribusi terganggu, harga kebutuhan naik, lahan rusak, dan manusia semakin jauh dari alam, rumah tangga menjadi pihak paling rentan. Namun di sebuah pekarangan kecil, ada keluarga yang mencoba membangun sesuatu. Bukan bisnis besar, bukan pula proyek ambisius, tapi cara sederhana untuk bertahan hidup dengan lebih sadar. Yoso Farm bukan sekedar tempat menanam sayur. Ini adalah cara pandang tentang hidup, sebuah keyakinan bahwa manusia sebenarnya bagian dari alam. Dan untuk dekat dengan alam, kita tidak perlu menunggu seremoni, tidak perlu menjadi aktivis. Karena hidup selaras dengan alam, seharusnya menjadi laku sehari-hari. Konsep ini mulai dirancang sejak tahun 2017, bahkan sebelum mereka menikah, dan perlahan mulai dijalankan setelah berkeluarga.
5: Jadi Yoso Farm ini memang wujud dari proposal sebelum menikah, kita eksekusi setelah menikah, di mana kami bertujuan supaya cara kita untuk dekat dengan alam itu tidak perlu menunggu seremoni di hari-hari tertentu, tapi bagaimana kita hidup selaras dengan alam sebagai laku kehidupan sehari-hari. Sebenarnya hidup seperti ini seharusnya sih tidak perlu dianggap wah ya. Justru ini menurut kami hidup yang normal ya seperti ini. Jadi mencintai alam, kita dekat dengan alam itu seharusnya menjadi bagian kehidupan kita karena memang manusia juga bagian dari alam.
4: Sebelumnya mereka pernah terlibat dalam berbagai kegiatan penghijauan, bersih sungai, menanam pohon, bahkan kampanye lingkungan.
5: Kalau secara formal memang saya belajar pertanian dan memilih untuk belajar pertanian karena suka terhadap ilmu biologi dari SMP. Jadi melihat sesuatu yang tumbuh itu sampai sekarang masih sebagai suatu keajaiban. Jadi dari satu benih yang hanya satu butir saja bisa jadi pohon sebesar itu, bagi saya tiap hari merasakan keajaiban bahwa Tuhan hadir di tengah kita, selalu dekat dengan kita, baik kita berinteraksi dengan diri sendiri, dengan masyarakat, dengan manusia, maupun dengan makhluk lain. Jadi secara sadar memilih pertanian, meskipun waktu memilih jurusan pertanian pun juga banyak dipertanyakan. Bapak ibu saya tidak punya sawah, kenapa memilih pertanian? Karena bagi saya pertanian itu kita berdampingan dengan sesuatu yang pertumbuhannya bisa kita amati. Bagi saya itu suatu kesenangan.
4: Tapi ada satu pertanyaan yang terus muncul. Kenapa masalahnya seperti tak pernah selesai? Sampai akhirnya mereka sadar, mungkin yang perlu dibenahi bukan hanya lingkungannya, tapi cara manusia memandang hidup.
6: Kami sebelum menikah kan sering ikut dalam kegiatan-kegiatan lingkungan, kayak penghijauan, bersih-bersih sungai, dan sebagainya. Nah, dari situlah kita punya ide. Dan kenapa ya kita setiap hari kok bersih-bersih sungai, kok nggak bersih-bersih, malah justru semakin kotor. Nah, ini yang salah siapa? Ternyata harus kita benahi mindset dulu. Jadi kami mendirikan YoSoFarm itu seperti perangkat komputer. Ada software-nya, ada hardware-nya. Software itu lebih kepada mindset, pemahaman, dan hardware itu lebih kepada sumber daya alam yang mau diolah. Jadi kami menganggap rumah atau pekarangan ini bukan hanya sebagai tempat untuk berlindung, istirahat, tempat tidur, tidak. Kami menganggap rumah ini sebagai lab kita. Jadi kami menganggap ruang, bukan tempat. Jadi ruang itu cakupannya lebih kompleks. Jadi ruang itu bagaimana kita bisa punya ide, ide yang baru, inovasi seperti itu. Jadi kami berdua sudah, saya rasa punya visi misi yang sefrekuensi, itulah yang membuat kita bisa jalannya lebih enak gitu.
4: Salah satu dari mereka pernah masuk ke dunia industri landscape. Tampak hijau, tampak indah, tapi di baliknya banyak proses yang justru tidak menyejukkan. Banyak bahan kimia dimasukkan ke alam. Dari sana, mereka mulai mencari cara hidup yang lebih jujur terhadap alam.
5: Jadi dulu saya TKW ikut industri landscape. Di sana kami banyak membuat hijauan, taman-taman kota. Tapi bagaimana kita menghadirkan taman sebagai penyejuk mata, tapi prosesnya tidak menyejukkan. Justru prosesnya banyak masukan bahan kimia di situ yang tidak serak. Maka kami, ternyata secara finansial cukup itu belum cukup. Dan arti cukup tiap orang itu beda-beda, Bu. Ada orang yang merasa cukup kalau bisa makmur berlebih, bahkan kemelimpahan yang bisa sampai 7 turunan. Tapi bagi kami tahu batas cukup itu saat manusia bisa hidup layak, tapi lingkungannya nggak rusak. Jadi yang kami upayakan di rumah ini seperti itu.
4: Di pekarangan rumah di atas lahan sempit sekitar 30 hingga 60 meter persegi, mereka mulai membangun ekosistem sederhana. Semuanya saling terhubung. Limbah sayur dari warung tidak dibuang, tapi dimanfaatkan menjadi pakan maggot. Maggot kemudian menjadi sumber protein untuk ayam dan ikan. Dari ayam, mereka mendapatkan telur. Dari kolam kecil, mereka mendapatkan ikan. Dan sisa dari semuanya kembali menjadi pupuk untuk tanaman. Awalnya mereka hanya memelihara sepasang ayam, karena kebutuhan rumah tangga mereka kecil. Namun, ketika limbah sayur dari sekitar mulai berlimpah, mereka belajar bahwa masalah bisa berubah menjadi solusi. Dari kelebihan limbah, lahirlah budidaya maggot. Dari kelebihan maggot, lahirlah kolam ikan. Dan perlahan, sebuah ekosistem kecil mulai terbentuk.
5: Jadi, konsep kami dalam memulai budidaya apapun menggunakan konsep mudakhir, dimulai dari akhir. Jadi saat saya datang pertama di sini, di kepala sudah penuh proposal, di sini sudah ketemu orang yang punya banyak modal. Punya gitu, modalnya apa? Modal beliau telaten ngopeni, dan untuk mudakhir tadi mulai dari akhir itu, saat kita budidaya apapun, semua makhluk hidup butuh yang namanya nutrisi. Untuk tanaman butuh pupuk. Suami saya sudah buat pupuk sebelum kita punya YoSoFarm. Kemudian saat kami berumah tangga, kebutuhannya semakin kompleks. Bukan hanya makan sayur, kita juga butuh protein. Maka kami beternak. Saat beternak, kami pun belajar untuk pengadaan pakan. Jadi mudakhir tadi mulai dari akhir, saat kita bertani, kita mengadakan pupuk dulu, baru ngopeni tanaman. Saat kami beternak, kita punya pakan dulu, baru mendatangkan ternaknya.
6: Kita memulainya dari supaya telur nggak beli, bagaimana? Terus kita punya modal ayam misalnya. Nah, bagaimana ayam itu bisa suplainya juga nggak perlu beli gatel, beli konsentrat seperti itu. Nah, selama kita bisa aware, sadar bahwa segala sesuatu yang sudah diciptakannya itu bermanfaat, kami hanya memintakan sumber daya itu untuk diolahnya. Jadi, kami lebih cenderung mengolah limbah. Banyak orang menganggapnya sampah. Kami menganggap limbah yang perannya belum selesai, yang kemudian ketika bisa diolah menjadi sumber pakan, sumber pupuk seperti itu.
4: Bagi mereka, tujuan utama bukanlah kekayaan, tapi kemampuan untuk mengatakan cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk hidup, cukup untuk tidak terus bergantung sepenuhnya pada pasar. Mereka sadar, mereka belum sepenuhnya homestead. Masih ada yang harus dibeli, minyak, gula, energi. Tapi setidaknya ada upaya untuk mengurangi ketergantungan. Mereka bukan petani komersial, mereka adalah petani subsisten. Menanam apa yang dimakan, mengadakan apa yang dibutuhkan. Bukan berorientasi keuntungan, tapi ketahanan hidup.
5: Kami mengadakan, mungkin disebut petani lebih sesuainya kalau petani subsisten. Kami menanam untuk kami konsumsi sendiri. Jadi kami pengen hidup tidak konsumtif, bukan berarti kita tidak makan apa-apa. Tapi apa yang kita makan, berusaha kita adakan. Jadi kita jadi produsen untuk apa yang kita konsumsi. Jadi skalanya kecil. Karena skalanya kecil, jadi bisa beragam, Bu. Kalau petani kan satu lahan nanam satu, sudah. Tapi mereka masif. Kalau kami nanamnya bermacam-macam, karena kebutuhan kami kan juga pengennya supaya berganti-ganti, nggak bosan. Jadi kecil-kecil, tapi macam-macam. Dan sekarang itulah yang dicari orang, Pak.
6: Di Yosofam itu lebih bagaimana orientasi untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah. Nah, ketika kita surplus baru, itulah yang kita bisa jual.
4: Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, mungkin ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari sawah yang luas, tapi dari pekarangan kecil, dari kesadaran kecil, dari keluarga kecil yang memilih untuk hidup lebih selaras dengan alam.
7: Jadi nggak pernah belanja ya sekarang ya?
5: Pernah, Pak.
6: Pernah, Pak.
5: Beberapa memang belum bisa kita adakan. Jadi meskipun mengarahnya untuk homestead, ini belum 100% homestead. Kalau dari sumber pangan mungkin baru 40%. Karena untuk homestead itu sebenarnya bukan hanya mandiri pangan. Tapi banyak aspek kemandirian lain yang perlu untuk kami upayakan supaya lebih merasa aman. Jadi kami kan prinsipnya 3M, Pak. Kalau menurut kami, kalau kami hanya pengen idealis, semua tidak perlu beli, nanti kosnya pun juga tinggi. Itu dampak ke lingkungannya justru malah akan semakin banyak. Jadi untuk minyak kami belum bisa. Kemudian untuk gula, apalagi kebutuhan energi. Energi listrik, bensin itu pun tetap ada belanja. Tapi bagaimana kita berbelanja itu sesuai kebutuhan, bukan hanya menuruti keinginan.
4: Yosofarm mungkin hanyalah ruang sederhana, tapi dari tempat kecil ini ada harapan tentang masa depan.
5: Saat kita masuk di dunia pertanian, di situ banyak filosofi yang kita pelajari. Bahkan orang itu sekarang haus juga akan value. Jadi kami hidup seperti ini bukan hanya pengen menghidupi badan kami, tapi juga menghidupi value kami. Dulu saat kita di industri mungkin bisa hidup, bisa dikatakan mapan. Tapi di tengah kemapanan menurut banyak orang, hati kami gelisah. Kami mencari ketenangan.
4: Bahwa manusia masih bisa hidup berdampingan dengan alam, bahwa limbah masih bisa diubah menjadi kehidupan, dan bahwa ketahanan pangan bisa dimulai dari rumah. Karena mungkin perang pangan di masa depan tidak dimenangkan oleh siapa yang paling kaya, tapi oleh siapa yang paling siap. Dan semua itu bisa dimulai dari satu langkah kecil, mengupayakan kehidupan dengan tangan sendiri. Ayo, ngopeni bareng-bareng.

0: Pernahkah kamu mendengar suara sirine ambulans yang terdengar keras dan tajam di jalan? Sirine itu adalah tanda bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat. Sirine ambulans memiliki tujuan yang sangat penting, selain untuk memperingatkan pengendara di jalan, sirine ini juga memiliki beberapa pola suara yang berbeda. Bunyi seperti palang kereta api, itu artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Suara sirine tidak terlalu cepat dengan jeda lambat, artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Sedangkan bunyi sirine cepat, tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Dan sirine dengan suara panjang, artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi, setiap ambulan membunyikan sirine, itu berarti pengguna jalan lain harus memberikan jalan karena dari semua bunyi menandakan ambulan sedang berstatus layak diprioritaskan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

saya Astuti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Surakarta sore ini pendengar. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Semarang ya, untuk kita update informasi seputar Jateng dan DIY ya, dalam lintas info DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar TVRI membuka kesempatan bagi UMKM dan komunitas untuk menggelar nonton bareng resmi Piala Dunia 2026. Selanjutnya, pemerintah Kota Solo mendesak pemerintah pusat segera menyediakan ratusan guru ASN baru. Saya Malarasati menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Pendengar TVRI membuka kesempatan bagi UMKM dan komunitas untuk menggelar nonton bareng resmi Piala Dunia 2026 secara legal dan aman dari pemblokiran siaran. Berikut laporan selengkapnya.
1: Jadi usaha mikro kecil, komunitas, kampus, kantor kelurahan, RT RW, dan ruang publik bebas menggelar nonton bareng tanpa biaya lisensi. Cukup registrasi terlebih dahulu agar tempat itu bisa resmi terdaftar.
0: Mendengar ajang Piala Dunia 2026 tak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM yang ingin menggelar nonton bareng secara resmi. TVRI sebagai pemegang hak siar free to air membuka registrasi program Pola Gembira bagi masyarakat maupun pelaku usaha kecil. Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah, Sani Damanik, mengatakan pelaku UMKM seperti kafe kecil, komunitas hingga ruang publik dapat mendaftarkan lokasi nobar melalui situs resmi yang telah disiapkan oleh TVRI. Untuk kategori mikro dan kecil, penyelenggara nobar dapat dilakukan secara gratis dengan terlebih dahulu melakukan registrasi. Menurutnya, mekanisme tersebut dilakukan agar masyarakat dapat menikmati tayangan resmi tanpa khawatir siaran terputus akibat penggunaan tayangan ilegal.
1: Bisa mendaftarkan di web kami bolagembira.tvrinews.com. bolagembira.tvrinews.com. Silakan langsung daftar di situ. Siapa pemiliknya, alamat lengkapnya, terus ada keterangan komersial dan non-komersial. Tapi nanti ACC dulu.
0: Sementara itu, Ketua Tim Penyiaran dan Produser Siaran Pesta Bola Dunia 2026 Edo Pra menyebut momentum Piala Dunia diharapkan menjadi hiburan yang menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

RRI dengan esensi buku. Indonesia dan Kelahiran Dunia Modern, karya David van Reybrouck, sebuah karya monumental yang mengkaji peran Indonesia dalam pembentukan dunia modern melalui prisma perjuangan kemerdekaannya. Dengan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan sejarah, politik, sosiologi, dan narasi personal, buku ini menggambarkan Indonesia tidak hanya sebagai negara yang merebut kemerdekaannya, tetapi juga sebagai pusat revolusi anti-kolonial global. Van Reybrouck menempatkan revolusi Indonesia antara tahun 1945-1949 sebagai tonggak penting dalam sejarah dunia yang menginspirasi gerakan pembebasan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Buku ini menjelaskan bahwa perjuangan Indonesia bukan sekedar konflik lokal antara Belanda dan pejuang kemerdekaan, tetapi bagian dari arus besar perubahan global yang mengguncang tatanan kolonial. Ia menunjukkan bagaimana kemerdekaan Indonesia menginspirasi negara-negara kolonial lainnya untuk melawan penindasan, menjadikan Indonesia simbol perlawanan terhadap kekuasaan imperialis, menyarankan bahwa eksperimen-eksperimen ini telah mengaburkan pemahaman kita tentang sifat manusia dengan menekankan kemampuan kita untuk kekejaman dan kepatuhan terhadap otoritas secara berlebihan. Buku ini memperluas pandangan optimisme ke implikasi kebijakan, berpendapat bahwa sistem yang didasarkan pada kepercayaan dan kerjasama dapat menghasilkan masyarakat yang lebih efektif dan harmonis. Breakman mendukung struktur ekonomi dan sosial yang menekankan kolaborasi daripada kompetisi dan kebijakan yang mempromosikan empati dan kesejahteraan seperti model kesejahteraan sosial di negara-negara Nordik. Secara keseluruhan, Revolusi Indonesia dan Kelahiran Dunia Modern adalah karya yang mendalam dan provokatif. Ini adalah bacaan wajib bagi siapapun yang ingin memahami peran Indonesia dalam sejarah global dan dampaknya bagi masa depan dunia. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, kalau akhir pekan kayak gini tuh biasanya ada yang milih santai sambil nonton film ya, entah itu di bioskop, di rumah, atau maraton film favorit ya, bersama keluarga dan juga teman. Nah, menariknya pasti setiap orang nih punya genre favoritnya masing-masing ya. Ada yang suka horor, komedi, action, sampai film yang bikin penasaran dari awal sampai akhir ya. Dan kalau sudah ada kabar film baru yang akan tayang, biasanya nih selalu langsung muncul rasa penasaran ya. Mulai cari-cari trailernya, kemudian lihat pemainnya, sampai mulai ngajak kanan kiri teman-temannya buat nonton bareng nih. Siapa nih yang kayak gini? Nah, berbicara soal film baru nih pendengar, kali ini ada kabar tentang film yang akan segera rilis ya, dan ternyata mulai menarik perhatian penonton nih. Dari rri.co.id tentunya, ada film Semua Akan Baik-Baik Saja siap tayang di bioskop 13 Mei 2026 benar. Setelah sukses lewat film horor Lembayung dan Sukma, Baim Wong kembali menghadirkan karya terbarunya melalui drama keluarga Semua Akan Baik-Baik Saja. Film produksi Tiger Wong Entertainment itu dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai 13 Mei 2026 pendengar. Nah, film ini dibintangi sederet aktor lintas generasi seperti Reza Rahardian, Christine Hakim, ada Raihan Anur, dan Teuku Rifnu juga hadir ya. Ada juga Ari Irham, Happy Salma, Asri Welas, Erik Strada, dan lain-lain. Selain mereka, film ini turut diperkuat nama-nama baru seperti Aquin Georgie dan Malika Sakwina. Kemudian ada Alim, aktor Down Syndrome, dan Aderai. Keduanya menjalani debut layar lebar mereka pendengar. Semua Akan Baik-Baik Saja ini mengangkat kisah tentang dinamika keluarga dengan berbagai persoalan hidup yang dekat dengan realitas masyarakat. Nah, film ini membawa pesan bahwa beban dan masalah akan terasa lebih ringan jika dihadapi bersama-sama. Dalam film ini pendengar, Baim juga terlibat ya sebagai penulis skenario bersama Oka Aurora. Keduanya ini menghadirkan cerita drama keluarga dengan emosi dan juga sentuhan komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian Reza Rahardian nih yang memerankan karakter Langit mengaku tertarik dengan sisi realistis tokohnya. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam produksi film ini adalah keterlibatan Alim ini sebagai aktor Down Syndrome. Dan Baim Wong mengungkapkan Alim sempat kesulitan saat proses reading pertama, namun menunjukkan perkembangan besar setelah kembali berlatih bersama ibunya. Nah, film Semua Akan Baik-Baik Saja ini akan tayang di seluruh bioskop Indonesia ya, mulai tanggal 13 Mei 2026. Kehadiran film ini diharapkan dapat menghadirkan cerita keluarga yang dekat dengan kehidupan penonton Indonesia. Wah, menarik sekali ya, ada film baru nih. Kita tunggu seperti apa ya keseruan film Semua Akan Baik-Baik Saja. Dan tentunya informasi ini bisa Anda akses ya di laman resmi kami rri.co.id. Saya sapa dulu ada Bu Sri Kuntarni. Selamat sore Mbak Citra, selamat tugas, salam sehat selalu. Saya istirahat sambil nyimak lagu-lagu dari Pro 1 ya. Terima kasih Bu Sri Kuntarni sudah menyapa kami di Surakarta sore ini. Selamat mendengarkan juga lagu-lagu dari Pro 1. Ada Pak Sriatmo di Pajang Utara. Selamat sore Mbak Citra, selamat tugas. Semoga tidak lekas capek, selalu sehat, tetap semangat dan sukses selalu dalam karir. Amin. Sore yang cerah syahdu, enak buat JJS dalam kota. Jalan-jalan sore ini enak ya. Syahdu mumpung gak hujan, masih cerah nih ya, buat refreshing badan dan juga mata. Betul sekali Pak Sriatmo ya. Terima kasih juga sudah
menyapa kami di Surakarta sore ini. Dan masih dengan kami pendengar dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda ya. Tetap stay tune terus di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tak terasa hari sudah sampai di ujung senja ya. Apapun aktivitas hari ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Dan saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menunaikan.

Ilmu seorang munafik ada pada lidahnya, sedangkan ilmu seorang mukmin ada pada amalannya. Dari Abdullah bin Al-Mu'tas.

Barang siapa merindukan surga, maka ia akan bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Barang siapa takut siksa neraka, ia akan berhenti dari mengikuti hawa nafsunya. Ali bin Abi Thalib.

0: Newborn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di Surakarta sore ini ya, dengan lagu-lagu dan informasi untuk Anda. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan nyanyian suci untuk Anda pendengar bersama dengan Universitas Kristen Teknologi Solo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang makasih karena oleh karena anugerah-Nya kita boleh berjumpa lagi pada hari ini dalam acara Nyanyian Suci RRI Surakarta. Kami dari Fakultas Teknik Universitas Kristen Teknologi Solo mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan sehingga kami dapat mengambil bagian dalam pelayanan melalui pujian dan nyanyian. Kiranya setiap nada dan lirik yang kami nyanyikan bukan hanya menjadi karya seni, tetapi juga menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan serta membawa damai bagi setiap pendengar. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan melakukan doa untuk pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kami mengucapkan syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak memulai kegiatan rekaman nyanyian suci. Kami memohon penyertaan-Mu ya Tuhan agar seluruh proses yang kami jalani dari awal hingga akhir dapat berjalan dan berlangsung dengan baik, tertib dan penuh sukacita. Berikan kami hati yang tulus dalam memuji, suara yang selaras, serta semangat yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya setiap lagu yang kami nyanyikan menjadi berkat, menguatkan iman dan membawa damai bagi setiap orang yang mendengarnya. Kami serahkan seluruh

Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar setia nyanyian suci RRI Surakarta dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memenuhi hati kita semua pada saat ini. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah kami, puji syukur kami panjatkan padamu, jikalau pada kesempatan hari ini Engkau masih menyertai kami, khususnya anak-anakmu yang tergabung di Fakultas Teknik Universitas Kristen Teknologi Solo dalam acara nyanyian suci di RRI Surakarta. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau memampukan kami, Roh Kudus-Mu, membuka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengarkan boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari, baik kami sebagai warga masyarakat Kota Surakarta, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai dosen, maupun kami sebagai warga masyarakat di mana kami berada. Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Yesus. Amin. Bacaan firman pada saat ini diambilkan dari Matius 5 ayat 13 dan dilanjutkan dengan Roma 12 ayat 2. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan sempurna. Pendengar yang terkasih, saat ini kita hidup di tanah dan wilayah yang indah, yaitu Surakarta, atau biasa dikenal dengan Kota Solo. Sebuah kota yang tidak hanya dibangun dengan batu dan jalan, tetapi dibangun dengan rasa, utawi roso. Di kota ini orang diajari untuk berjalan dengan unggah-ungguh, berbicara dengan tata krama, menatap dengan hormat, dan hidup dengan rukun. Orang Jawa bilang, ajining diri dumunung ana ing lati, ajining raga dumunung ana ing busana. Harga diri seseorang tampak dari tutur katanya. Martabat hidup tampak dari bagaimana ia membawa dirinya. Namun hari-hari ini, tutur kata semakin pendek, kesabaran semakin sempit, dan manusia semakin sering berbicara kepada layar daripada kepada sesama manusia. Kita hidup di zaman ketika suara notifikasi lebih sering terdengar daripada suara hati. Jempol lebih lincah daripada lutut yang berdoa. Mata lebih lama menatap gadget daripada menatap firman Tuhan. Inilah zaman digital. Zaman yang memberi kemudahan, tetapi diam-diam juga menggerus kedalaman. Dan di tengah zaman seperti ini, Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Bukan sekedar penghuni dunia, bukan sekedar pengikut tren dunia, tetapi garam yang memberi rasa, yang menjaga, yang mencegah kebusukan. Kota budaya dan suara iman. Pendengar dan saudara yang terkasih, Solo dikenal dengan kelembutan. Ada gamelan yang bertalu pelan, ada tembang mocopat yang lirih, ada langkah abdi dalem yang tertib, dan ada sapaan monggo yang halus. Budaya ini mengajarkan satu hal, harmoni. Hidup jangan gerusa-gerusu, hidup jangan sakar pedewe, dan hidup harus tahu irama.
Seperti pepatah Jawa yang mengatakan, urip iku urup. Hidup itu seharusnya memberi nyala, memberi manfaat, dan memberi kehangatan bagi sekeliling. Bukankah ini sangat dekat dengan ajaran Kristus? Tuhan tidak memanggil kita sekedar hidup untuk diri sendiri. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Tetapi persoalannya, di tengah derasnya perubahan zaman, manusia mulai kehilangan irama itu. Semua ingin cepat. Cepat viral, cepat terkenal, cepat komentar, cepat marah, dan juga cepat menilai. Padahal, iman tidak tumbuh dalam ketergesaan. Iman bertumbuh dalam kesetiaan. Iman bertumbuh dalam keheningan. Iman juga bertumbuh saat jiwa mau menunggu Tuhan. Orang Jawa mengenal nasihat eling lan waspodo. Ingat dan berjaga-jaga. Ini bukan hanya falsafah budaya, tetapi ini juga panggilan iman rohani kita. Karena zaman digital sekarang sering membuat kita eling pada dunia, tetapi lupa pada Tuhan. Digitalisasi saat dunia masuk ke telapak tangan. Pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini dunia ada di genggaman tangan. Dengan satu sentuhan, maka berita datang, video datang, gosip datang, amarah datang, fitnah datang, pujian datang, dan pencobaan pun datang. Yang jauh menjadi dekat, tetapi ironisnya, yang dekat justru sering menjadi jauh. Satu rumah duduk bersama, tetapi masing-masing sibuk dengan layarnya sendiri-sendiri. Satu meja makan penuh orang, tetapi hati saling berjauhan. Kita connected tetapi not connected in soul. Orang Jawa punya ungkapan, cedak tanpa singgolan, adoh tanpa wangenan. Dekat tetapi tidak bersentuhan hati, jauh tetapi tidak ada kerinduan. Itulah gambaran relasi manusia modern saat ini. Pendengar RRI yang terkasih, digitalisasi tidak salah. Teknologi hanyalah alat. Yang menentukan adalah roh di balik pemakainya. Pisau bisa dipakai memotong buah, tetapi bisa juga digunakan untuk melukai. Media digital bisa dipakai untuk memberkati, tetapi bisa juga untuk menebar racun. Maka pertanyaannya bukan apakah saya punya media sosial, tetapi apakah manusia menghadirkan Kristus dalam media sosialnya. Bukan apakah saya aktif online, tetapi apakah jiwa saya tetap hidup di hadapan Tuhan. Menjadi garam, larut tanpa hilang identitas. Saudara-saudara pendengar RRI yang tercinta, garam itu tidak pernah pamer. Garam itu kecil. Ia sederhana. Bahkan ketika bekerja, ia larut dan tidak terlihat. Tetapi semua orang tahu, tanpa garam, makanan hambar. Demikianlah orang percaya. Tidak harus terkenal untuk berdampak. Tidak harus viral untuk bisa dipakai Tuhan. Kadang kesaksian terbesar justru lahir dari hal yang sederhana. Ketika kita menahan diri untuk tidak membalas komentar kasar, tidak ikut menyebarkan kabar atau informasi yang belum jelas, memilih menghibur ketika orang lain menghujat, dan memilih mendoakan ketika orang lain memaki. Itulah garam. Garam tidak berisik, tetapi terasa. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekarang ini dunia terlalu banyak gaduh,
timeline penuh pertengkaran, grup WhatsApp penuh saling kirim kabar tanpa verifikasi, dan media sosial penuh adu benar. Dunia tidak kekurangan suara keras, namun dunia kekurangan suara yang teduh. Mungkin inilah sebabnya Tuhan menempatkan orang percaya di sana untuk menjadi dan menjaga kesejukan. Seperti pepatah Jawa mengatakan, menang tanpa ngasurake, luhur tanpa ngumuake. Menang tanpa merendahkan, tinggi tanpa menyombongkan. Bukankah ini hal yang indah? Dalam dunia digital kita, sering ingin menang argumen. Tetapi Kristus mengajarkan kepada kita semua untuk memenangkan hati. Harmoni iman itu berakar pada nilai bertumbuh dalam zaman. Saudara pendengar RRI dimanapun berada, ada orang yang takut pada perubahan, ada juga yang mabuk perubahan. Yang satu terlalu memegang masa lalu, yang satu kehilangan arah karena masa kini. Tetapi anak Tuhan dipanggil bukan untuk anti zaman, melainkan menghadirkan Tuhan di dalam zaman. Tradisi memberi kita akar, digitalisasi memberi kita sayap, tetapi iman memberi kita kompas. Tanpa akar, kita tumbang. Tanpa sayap, kita tertinggal. Dan tanpa kompas, kita tersesat. Karena itu janganlah buang nilai-nilai luhur. Sopan santun, hormat kepada orang tua, kebiasaan berkunjung, budaya mendengar, dan budaya mendoakan. Jangan sampai rumah kita ini penuh sinyal wifi, tetapi miskin dengan sinyal kasih. Jangan sampai gadget kita smart, tetapi hati kita tidak wise, hati kita tidak bijaksana. Jangan sampai update status setiap hari, tetapi tidak pernah update kehidupan rohani. Orang Jawa mengatakan, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Tidak sibuk mencari pujian, tetapi sibuk melakukan kebaikan. Inilah yang sangat rohani. Karena dunia digital sering mendorong kita untuk ingin dilihat, tetapi kerajaan Allah memanggil kita untuk sungguh menjadi berkat, menjadi shalom dimanapun kita berada. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, pagi ini, siang ini, malam ini, kapanpun saudara mendengar renungan ini, mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah saya masih punya waktu hening dengan Tuhan? Ataukah hidup saya hanya penuh bunyi notifikasi? Apakah kata-kata saya di dunia maya memuliakan Tuhan? Ataukah justru melukai sesama? Apakah saya masih memegang nilai luhur? Ataukah saya larut menjadi manusia digital yang sangat dingin? Tuhan tidak meminta kita keluar dari zaman, tetapi Tuhan meminta kita tidak kehilangan rasa di dalam zaman. Tetaplah menjadi garam, tetaplah memberi rasa asin, dan tetaplah menghadirkan Kristus. Karena garam yang tawar tidak lagi berguna, akan dibuang dan diinjak orang. Iman yang kehilangan kesaksian juga akan hambar. Saudara-saudaraku yang terkasih, di kota budaya ini kita belajar bahwa gamelan tidak berbunyi indah bila setiap alat memukul sesukanya. Ada kendang, ada saron, ada gong, ada gender, semua berbeda bunyi, tetapi tunduk pada satu irama. Demikian pula hidup orang percaya. Ada tradisi, ada teknologi, ada perubahan zaman,
dan ada derasnya digitalisasi. Semua itu akan menjadi gaduh bila hati tidak dipimpin oleh Kristus. Namun bila Kristus menjadi dirigen jiwa kita, maka hidup ini akan melahirkan harmoni. Harmoni iman. Dan dari harmoni ini, kita menjadi garam yang terasa. Garam yang memberikan rasa asin. Bukan hanya di gereja, tetapi di rumah, di pasar, di kantor, atau di tempat kita bekerja, di kampus, di grup WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan di setiap ruang kehidupan. Maka benar kata pitutur Jawa, Suro Dirojoyo Ningrat Lebur Dening Pangastuti. Segala kekerasan dunia akan luluh oleh kasih, dan kasih itulah yang harus kita bawa selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Pendengar setia RRI dimanapun berada yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Demikianlah puji-pujian dan renungan firman Tuhan yang dapat kami persembahkan dalam acara nyanyian suci RRI pada episode kali ini. Kiranya dapat menjadi berkat dan penghiburan bagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kami mewakili Fakultas Teknik Universitas Kristen Teknologi Solo, mohon undur diri. Sampai berjumpa lagi, Tuhan memberkati kita semua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Stadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar, masih bersama saya Citra Fitkaya di Surakarta sore ini. Tak terasa suasana sudah mulai masuk ke malam hari ya. Semoga malam ini berjalan dengan nyaman dan menyenangkan untuk pendengar semua. Buat yang masih beraktivitas, tetap semangat dan hati-hati di jalan ya. Dan seperti biasa kami akan terus temani Anda dengan informasi dan lagu-lagu pilihan tentunya untuk Anda ya. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Christina Tulung, mengatakan komunikasi di Miangas semakin baik. Christina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah, merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.

0: seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
1: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu jadi sementara kewirausahaan.
0: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
2: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
0: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
2: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
0: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
2: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
0: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
3: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, Pulau Terluar.
0: Ya.
3: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor taman
0: ya untuk saat ini sudah dilakukan pengaturan bantuan. Berjanji juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
3: Kami rasakan Bapak. Kami menerima baik bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat pemerintah Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
4: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
5: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis KG

0: Pinjaman dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
1: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan tapi kejahatan.
0: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh bahan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran itu kosong.
4: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
5: Iya, banyak kita. Gue kan gampang, kenalnya apa.
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadeker, yaitu Iksan Faisal. Dan mendengar dapat kami informasikan bahwasannya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Iksan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasannya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
8: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
7: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadeker Mekah Iksan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
9: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama 1 hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
10: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu 1 hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
9: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
11: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikot, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
9: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama pangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu, warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta dan sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Surakarta sore ini. Pendengar, kami hadirkan siraman rohani agama Kristen dengan tema 3S, Sabar, Setia, Sukses, dan disampaikan oleh Ferry Prasetyo dari GKJ Selokaton. Dan terima kasih pendengar atas kesetiaan Anda yang selalu bersama kami sepanjang sore hari ini. Saatnya saya Citra Fitka pamit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku pendengar RRI Surakarta. Berjumpa kembali dalam renungan malam bersama saya Ferry Prasetyo dari GKJ Selokaton. Sebelum kita sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terbukti Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami sehingga apa yang boleh kami pelajari pada malam hari ini tidak hilang begitu saja. Tetapi Tuhan boleh mematraikannya dalam hati kami. Jalannya renungan pada malam hari ini, dari awal sampai akhir, kuserahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mengakui dalam hamba-Mu berdoa masih banyak kekurangan, hamba-Mu mohon ampun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan.

Bapak, Ibu, dan Saudaraku, pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12 menjadi dasar renungan kita pada malam hari ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu pendengar, dalam satu ayat tadi ada beberapa kata yang tidak asing bagi kita sebagai orang percaya. Ada kata sukacita, pengharapan, sabar, kesesakan, tekun, dan doa. Dari beberapa kata tadi, kita akan memilih satu kata untuk sama-sama kita renungkan, yaitu sabar atau kesabaran. Seperti tema pada malam hari ini, yaitu 3S, sabar, setia, dan sukses. Kesabaran adalah salah satu karakter yang berharga bagi kita orang percaya. Dan tentunya karakter ini harus terus bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita. Menjadi pribadi yang sabar bukanlah hal yang mudah, tetapi yakin, pasti kita bisa melakukannya. Kesabaran adalah salah satu karakter penting yang menentukan kesuksesan seseorang. Bagi kita sebagai orang percaya, memiliki kesabaran bukanlah suatu pilihan, tetapi sebuah keharusan. Mengapa? Karena kesabaran adalah bagian dari buah roh. Tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 dan 23. William Sander adalah salah satu contoh kisah seseorang yang memiliki kesabaran yang luar biasa, walaupun dalam kehidupannya banyak mengalami kegagalan, terlebih di masa mudanya. Di usia 65 tahun, ketika kebanyakan orang mulai menikmati masa pensiun, William Sander justru bangkit untuk mencoba sesuatu yang baru. Dengan kesabaran, ketekunan, dan tekad, ia mulai menawarkan resep ayam goreng buatannya dari restoran ke restoran. Banyak restoran yang menolak,
Bahkan lebih dari 100 kali ia mengalami penolakan. Tetapi William Sander tidak menyerah. Dengan kesabaran dan kerja kerasnya, akhirnya resepnya diterima dan berkembang menjadi salah satu restoran yang terkenal. Restoran itu bernama Kentucky Fried Chicken atau yang biasa kita kenal dengan KFC. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jika William Sander menyerah pada penolakannya yang pertama atau penolakannya yang kedua, dia tidak akan mencapai kesuksesan yang luar biasa. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesabaran adalah salah satu kunci kesuksesan ataupun keberhasilan. Bapak Ibu, Saudaraku pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga dapat belajar dari kisah Yusuf yang tertulis di dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Kita bisa melihat bagaimana Yusuf harus dengan sabar menghadapi ataupun mengalami penderitaan sebelum ia menjadi penguasa di Mesir. Baik William Sander ataupun Yusuf, mereka semua bersabar dalam pengharapan. Dan pada akhirnya menikmati buah dari kesabaran mereka. Kesabaran itu tidaklah mudah, tetapi hasilnya sangatlah indah. Dengan memiliki kesabaran, kita tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan. Dengan memiliki kesabaran, kita juga belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki kesabaran, kita juga tidak terburu-buru ataupun tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dengan memiliki kesabaran, kita juga dapat menikmati hasil yang lebih maksimal karena kita melewati proses demi proses dengan baik. Kesabaran juga melindungi kita dari banyak hal yang merugikan diri kita sendiri. Seorang yang tidak mempunyai kesabaran bisa mudah menyerah, bisa mengambil keputusan yang salah, atau bahkan bisa kehilangan kesempatan yang besar yang telah Tuhan sediakan. Tetapi orang yang mempunyai kesabaran akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan indah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudaraku
pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sama-sama belajar dan diingatkan bahwa kesabaran adalah salah satu kunci kesuksesan ataupun keberhasilan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, atau mungkin kita sedang menghadapi tantangan dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam keluarga kita, atau bahkan dalam pelayanan kita. Namun, perlu diingat, Bapak Ibu pendengar, jangan menyerah. Percayalah, Tuhan melihat setiap usaha dan ketekunan kita. Jika kita sabar dan tetap setia kepadanya, pada waktunya kita akan menikmati buah yang manis dari kesabaran kita. Kesabaran bukan hanya tentang menunggu, tetapi bagaimana cara kita bersikap saat kita menunggu. Tuhan yang berfirman, Tuhan yang memampukan kita mewujudkan kesabaran, kesetiaan, dan kesuksesan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudaraku pendengar yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa mengakhiri renungan pada malam hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati jalannya renungan pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu pada malam hari ini tidak hanya kami dengar, tetapi Engkau memampukan kami untuk mewujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa untuk RRI Surakarta, kiranya radio ini terus dapat menjadi media suara yang menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Terus bertumbuh, berkembang, menjadi berkat dan manfaat bagi semua orang. Tuhan memberkati setiap pemimpin ataupun karyawan yang ambil bagian dalam pelayanan-Mu, diberkati dalam kehidupannya, dicukupkan segala kebutuhannya, dan terus dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu mengakui dalam menyampaikan renungan pada malam hari ini banyak kekurangan dan dosa yang terselip, hamba-Mu mohon ampun.
di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.

0: Surakarta Malam Ini.
1: Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu ya, apakah sudah berenjagong-jagong ria ya? Kalau hari Sabtu Minggu nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, pokoknya rapat undangannya ya. Oke, baik pendengar, Manggala Putra kembali temani Anda di Surakarta malam ini di hari Minggu yang tentunya harus ceria. Walaupun kalau ingat besok, ya ingat sesuatu yang menegangkan lagi, ingat kerjaan lagi, ya ingat wajah si bos lagi mungkin, ya kemudian ingat dengan beberapa amanah dan tanggung jawab yang harus dilakukan juga begitu ya. Tapi nggak apa-apa. Karena dengan apa yang sudah kita lakukan, kita berharap bisa menjadi manfaat dan juga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Salah satunya adalah uang. Ya, dan semoga sehat selalu untuk kita sehingga kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan, pendengar. Terus juga orang-orang yang senantiasa sayang sama kita juga terus menjaga keharmonisan ini sehingga tidak ada rasa-rasa seling surup, tidak suka satu dengan yang lainnya, kesenjangan apapun semoga tidak ada ya. Rukun-rukun semua saling asah, asih, asuh ya, untuk bisa menciptakan dinamika kehidupan yang baik ya, dan juga punya kemajuan di masa yang akan datang. Baik pendengar, di Surakarta malam ini kami awali dengan informasi dan juga musik-musik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Lagu-lagu sebagai teman Anda di malam hari ini. Terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Don.
4: Hah?
3: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
4: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
3: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
4: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
3: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
4: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
3: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
4: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
3: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
4: Siap.
5: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Kami akan hadirkan untuk Anda informasi pendengar, ada event namanya Saputeran ya, dengan format penulisan Saputerannya adalah run ataupun lari dalam bahasa Inggris ya. Satukan atlet dan warga Solo sambut Porprov 2026. Event Saputeran yang digelar di kawasan Stadion Manahan Solo pada pagi hari tadi pendengar, diikuti oleh ribuan peserta dari kalangan atlet dan komunitas lari. Kegiatan ini menjadi ajang membangun semangat kebersamaan masyarakat dalam mendukung persiapan Porprov Jawa Tengah 2026. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan event Saputeran digelar sebagai bentuk kolaborasi antara atlet dan masyarakat Kota Solo. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk membangun semangat sportivitas menjelang Porprov 2026 yang akan dilaksanakan pada 25 Oktober di Semarang. Dan ia menjelaskan nama Saputeran dipilih untuk menggambarkan semangat terus bergerak dan berjuang meraih prestasi. Filosofi Saputeran disebut menyerupai putaran jarum jam yang terus berjalan tanpa henti. Kegiatan ini diikuti atlet dari berbagai cabang olahraga serta sejumlah komunitas lari di Kota Solo dengan total peserta mencapai 1.600 orang. Dan selanjutnya Respati Ardi selaku Wali Kota Surakarta ini turut menilai pendengar, KONI Kota Surakarta perlu untuk terus berbenah dengan lebih memperhatikan kesejahteraan atlet. Ia berharap atlet berprestasi ini mendapatkan dukungan yang layak dari pemerintah maupun masyarakat. Dan barangkali Anda adalah salah satu peserta yang tadi ikut event Saputeran ya. Dan ini Solo mentarget runner-up Porprov Jateng 2026 dan diturunkan kurang lebih 765 atlet. Begitu pula dengan ditunjuknya Kajari Solo menjadi ketua kontingen Porprov 2026. Informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa simak melalui laman resmi kami di rri.co.id dan juga termasuk siaran kami bisa Anda dengarkan melalui laman tersebut ataupun Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital melalui Play Store ataupun juga App Store untuk Anda yang menggunakan iPhone begitu ataupun Apple dan sejenisnya begitu ya. Baik mendengar, informasi ini hadir untuk Anda sebagai pembuka siaran saya di Surakarta malam ini. Kembali lagu-lagu akan kami hadirkan untuk Anda menemani aktivitas Anda di malam hari ini.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada daging, ampas tahu bisa jadi pengganti. Pada zaman kolonial, daging menjadi makanan mewah bagi kaum pribumi. Daging kala itu hanya disantap oleh bangsa kolonial dan kaum priayi. Dan ketika daging sudah diolah menjadi hidangan sate yang hanya dinikmati bangsa kolonial dan priayi, rakyat pribumi pun tergoda ingin menikmatinya. Namun sayang, tak terbeli. Saking pengennya makan sate, rakyat pribumi kala itu mengakalinya dengan membuat sate berbahan jeroan yang dianggap limbah pangan bagi kaum priayi, dipadukan dengan tempe gembus yang terbuat dari ampas pembuatan tahu. Setelah dibakar layaknya sate pada umumnya dan disiram saus kacang bercita rasa manis pedas, jadilah sate kere. Sate kere, namanya unik. Dalam bahasa Jawa, kere berarti miskin. Meski namanya sate kere, kuliner ini mampu memikat semua kalangan dan menjadi kuliner khas kota Solo. Jika Anda berkunjung ke Solo, Anda bisa menikmati sate kere yang dijajakan pedagang keliling, di warung-warung pinggir jalan, bahkan di rumah makan.

Kembali informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar. Ini datang dari mana? Dari Boyolali. Cuaca panas Arab Saudi membuat para jemaah haji melakukan segala persiapan. Salah satunya seperti yang dilakukan kelompok terbang atau kloter 57 asal Kabupaten Boyolali. Gustina Ayu El Arifah selaku ketua kloter 57 saat ditemui di Asrama Haji Donohudan Boyolali pada pagi hari tadi mengatakan semua persiapan sudah dilakukan. Namun dari mapping kegiatan hingga mendata jemaah lanjut usia begitu. Kemudian lebih lanjut Gustina Ayu El Arifah ini juga menjelaskan untuk mengantisipasi panasnya cuaca di Arab Saudi, dirinya sempat menghimbau para jamaah sebelum menuju embarkasi Solo untuk rajin berolahraga ataupun berkegiatan di bawah sinar matahari. Dan yang dianjurkan oleh Gustina begitu ya, ini tidak harus mengelilingi lapangan ya. Kalau yang muda mungkin bisa melakukannya, tapi yang tua-tua kan diminta tetap aktif ke sawah katanya begitu ya. Nah ini kalau ke sawah hanya 1 jam kita minta ditambah katanya. Jadi stamina terjaga dan terbiasa kena sinar matahari agar di Mekah dan Madinah nantinya tidak kaget. Kemudian Gustina juga menghimbau para jemaah untuk bisa menaati aturan yang diberlakukan. Juga taat kepada ketua rombongan, ketua kloter, dan petugas haji yang berada di Arab Saudi agar kegiatan beribadah bisa berjalan dengan baik. Kemudian kloter 57 asal Kabupaten Boyolali ini terdiri dari 360 orang terbagi dengan 354 jemaah dan 6 petugas haji. Selain yang tersebut begitu ya, ada 184 ini di dalam usia lanjut gitu ya, dan 17 menggunakan kursi roda. Dengan tambahan kedatangan kloter 57, PPIH Embarkasi Solo sudah menerima total 20.500 jemaah, kemudian sudah memberangkatkan sebanyak 55 kloter dengan total 19.715 jemaah. Selain itu juga ada 7 jemaah masih tertunda terbang karena sakit dan dirujuk ke Rumah Sakit Muardi, sebanyak 4 calon jemaah dan 3 ke RSUP Surakarta. Informasi ini hadir untuk Anda kembali di laman resmi kami pendengar di rri.co.id bagi Anda yang ingin menyimak informasi tersebut, juga informasi yang lain yang lebih lengkap Anda bisa buka laman resmi kami di rri.co.id.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda siaran mini drama persembahan dari rekan-rekan teater angkasa RRI dengan cerita Fitnah.
1: Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mempersembahkan drama radio Justisi, mengangkat kehidupan masyarakat dengan problematikanya yang tak terlepas dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai warga negara. Kali ini dengan judul Fitnah.
2: Masuk.
3: Pak Andi, ada gosip tentang Anda di media sosial.
2: Apa itu?
3: Katanya tentang Anda berselingkuh dengan saya.
2: Apa? Aduh, sudah tersebar.
4: Benar kamu selingkuh, Mas?
2: Tidak, aku tidak tahu siapa yang buat gosip ini.
4: Bohong, aku tidak percaya.
2: Kenapa?
4: Karena sekretarismu cantik, Mas. Cantik melebihi aku.
2: Cantik itu relatif, Rina. Kaulah satu-satunya permaisuriku. Ngerti?
4: Enggak, aku enggak ngerti. Kamu bohong.
2: Aku jujur, Rina.
4: Aku enggak percaya, Mas.
5: Coba bayangkan reaksi dia. Aku sudah sebarkan gosip itu dan Andi akan hancur.
6: Tapi apa kamu yakin ini akan berhasil?
5: 100% yakinlah, Budi.
6: Rasakan kamu, Andi, berani menolak cintaku, malah nikah sama Rina sialan itu.
5: Kamu tenang aja, Lisa. Begitu mereka cerai, bisa kau rebut si Andi. Tapi jangan lupa.
6: Oh, itu pasti. Kamu akan menggantikan posisi Andi.
2: Kalau kamu gak percaya, kamu bisa lihat buktinya.
4: Bukti? Itu bisa dibuat.
2: Baik, baik. Pak Sapam, tolong cek CCTV-nya.
7: Siap, Pak. Ini Bu Rina, kegiatan Bapak selama seminggu ini.
4: Ya, kalau yang ini nggak ada. Yang hari-hari kemarin mana? Pasti ada, kan?
7: Baik. Ini dari tanggal 1 Februari sampai sekarang, Bu.
4: Ya, itu juga nggak ada. Tapi sebentar. Tanggal 18 itu ada perempuan masuk. Cantik lagi. Siapa lagi ini?
2: Istriku yang cantik. Itu kan temanmu si Lisa, Pangling ya?
4: Oh, Lisa. Jujur saja, Mas. Kau delete ya buktinya. Gemes aku, gemes sama kamu, Mas.
5: Sampai kiamat pun gak bakal kau temukan buktinya, Rina. Semua itu aku yang membuatnya.
2: Apa?
4: Mas Buti, kok...
5: Aku tahu kamu mau bilang apa, Rina. Jelas bisa. Karena aku iri dengan prestasi Andi. Apa-apa selalu dia.
6: Ramainya seperti pasar. Ada apa?
4: Mbak Lisa, ini Mbak, Mas Budi memfitnah Mas Andi.
6: Oh, itu.
4: Mbak Lisa gak kaget?
6: Kaget? Kenapa harus kaget? Ya enggak lah, ini permintaanku kok.
4: Apa? Kok Mbak Lisa?
6: Iya, kenapa? Kaget. Jujur ya, aku juga akan merebut Andi dari kamu.
4: Aku gak habis pikir Mbak Lisa berkata seperti itu. Tega sekali sama teman sendiri. Mentang-mentang direktur, tindakannya semaunya sendiri. Itu kayak Mas Andre. Mas, Mas Andre, Mas Andre.
7: Oh, iya Mbak, ada apa ya?
4: Aku mau nanya dikit boleh?
7: Boleh, nanya apa Mbak?
4: Bukti itu sebenarnya gimana sih Mas?
7: Saya jamin asli Mbak.

0: Lucu sekali wajah Mas Andi dan istrinya tadi.
1: Ya mestilah, namanya difitnah. Aku bisa bayangkan mereka pasti bertengkar hebat.
0: Apa perlu dikasih pemanis biar tambah legit?
1: Emang bisa?
0: Oh, jelas bisa. Tapi...
1: Kenapa?

0: Terima kasih ya sayang, kamu sudah memberikan cintamu untukku.
1: Iya sayang, sama-sama.
0: Bagaimana kalau kita hari ini gak ke kantor?
1: Begitu. Terus kita kemana?
0: Ya di kamar ini. Tahu kan maksudku?
1: Tahu dong. Cuma hari ini kan kamu ada meeting sama PT Harapanku. Gimana dong?
0: Ah, di cancel aja. Yang penting hari ini aku hanya ingin bersamamu.

0: Begitu ceritanya, Mas. Terus menurutmu, adikmu ini harus gimana?
1: Ya itu harus diselidiki dulu. Ya maksudnya biar tepat dan cepat.
0: Begitu ya? Lama enggak itu, Mas?
1: Ya tergantung.
0: Jujur, sebenarnya aku gregeten dengan tingkah lakunya itu. Tapi bagaimana caranya? Aku bingung. Sedangkan bukti CCTV juga tidak ada. Tolong dong, biar rumah tanggaku aman, Mas. Adem ayem.
1: Oke, biar aku urus nanti.

0: Budi, apa maksudnya semua ini?
1: Sebentar, ada apa ini kok marah?
0: Ya jelas aku marah lah. Kamu gak jelas gitu?
1: Gak jelas, kok bingung aku ya?
0: Bingung-bingung, apa maksud video ini, hem?
1: Oh itu toh, kan aku mendukungmu 100% nih rencanamu. Jadi pikirku kugunakan kesempatan malam itu. Nah, nanti tinggal diedit saja sama mukanya Andi. Beres kan? Tapi kamu tuh hebat ya.
0: Ah kamu bisa-bisanya nyari kesempatan.
1: Tapi kamu menikmati kan?
0: Ya aku kira kamu itu Andi.
1: Sudah sabar dulu. Yang penting ini kita edit dulu. Perkara yang lain pikir nanti saja, oke?
0: Oke.

0: kamu siapa lagi? Kan kamu yang ahli IT.
1: Memang itu ahliku, cuma aku tidak mau mengedit videomu, Mas. Ini menyimpang namanya, apalagi sama teman sendiri. Gak mau.
0: Hei Andri, kamu itu bodoh banget. Memang kamu gak mau dapat imbalan yang begitu tebal?
1: Sekali enggak, tetap enggak, Mas. Aku cuma mau ingin bekerja yang benar, enggak mau melakukan dosa.
0: Andri, dosa katamu? Dosa itu makanan apaan? Jadi orang kok polos banget. Makanya kamu itu miskin terus. Ayo, kerjakan sekarang.
1: Tidak, aku tidak mau.
2: Lepaskan kataku, lepaskan.
1: Pak Jarot,
0: siapa kamu? Beraninya menghentikanku?
2: Nih,

0: Ah, baca ini. Baca yang jelas.
1: Polisi Andri, kamu tega ya?
2: Bukan aku, Mas.
0: Pak Budi, jangan menyalahkan orang lain. Ketahuilah, kami dari pihak kepolisian sudah mengikutimu sejak lama. Dan terbukti kamu telah memanfaatkan orang lain demi memenuhi keinginanmu. Itu namanya pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu sendiri diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Khususnya pasal 310 KUHP ayat 1 yang berbunyi, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum, dihukum karena pencemaran nama baik dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Dan ayat 2 yang berbunyi, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempatkan di muka umum, maka dihukum penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Ayo, sekarang ikut ke kantor polisi.
3: Didukung oleh Setiaji sebagai Andi, Citra sebagai Erna, Nining sebagai Rina, Joko Narno sebagai Puti, Yohana sebagai Lisa, Sutekno sebagai Andre, dan Senot sebagai Jarot. Naskah karya Pipin, teknik montase Heriwe, sutradara Senot.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam, hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
1: Halo, selamat malam pendengar. Manggala Putra menyapa Anda di Surakarta malam ini dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Manggala Putra kembali hadir untuk Anda di hari Minggu ini, akan memutarkan lagu-lagu Indonesia di era tahun 80-an ya. Anda punya playlist apa? Silahkan disiapkan dulu pendengar, akan kami hadirkan satu persatu untuk Anda yang akan merequest lagu, dan lagu-lagu yang akan kami putarkan tentu adalah lagu-lagu yang sudah di request begitu ya. Baik pendengar, kami sapa Anda di 638055, juga di WhatsApp 0813-900-15525. Untuk temanya apa? Saya ada tema dong ya. Ini temanya adalah tentang barang apa yang terakhir Anda pinjam dari tetangga. Maksudnya bukan terus gak dibalekke lo ya. Barang terakhir yang dipinjam terus langsung dipulangkan, maksudnya begitu. Kalau saya, barang yang terakhir saya pinjam dari tetangga adalah sapu. Sapu, karena di kampung kan nyapu kadang sapu kita ada di dalam, sedangkan yang deket sama kita pas saat itu punya tetangga, ya udah terus celulu aja bude ngampil sapu. Gitu ya. Hanya seperti itu saja, barang yang terakhir Anda pinjam dari tetangga itu barang apa. Gitu ya pendengar, boleh Anda bergabung dengan kami di line telepon 638055, juga di WhatsApp 0813-900-15525. Kita terima dulu yang di 638055. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam, wah Pak Kledura ini bisa.
2: Selamat malam Mas Putra.
1: Selamat malam Mbak Rere.
2: Gimana kabarnya Mas?
1: Kabar baik, no pastinya. Mbak Rere, gimana kabarnya Mbak Rere?
2: Mas, kemarin dari Pacitan mau naik perahu Mas.
1: Oh iya toh?
2: Iya, kemarin sore.
1: Lah ini masih.
2: Ombaknya gede banget, takut-takut sampai di rumah muntah-muntah putih.
1: Mabuk laut.
2: Iya, lihat ombaknya itu loh Mas, gede banget deh.
1: Oh, di kepeti pakai anu lembaran.
2: Pate itu loh Mas, pate kasap.
1: Oh iya, itu loh Mbak, biar cepat sembuh di kepeti pakai lembaran merah-merah itu loh.
2: Iya, pakai apa tuh?
1: Iya, ratusan newon.
2: Berapa orang? 8 nomor, satu orang 25.
1: Oke. Wah, seneng banget nih.
2: Request lagu apa ya, Mas?
1: Request lagu apa?
2: Dian Piscesa maksudnya?
1: Dian Piscesa yang apa?
2: Menyatu hati kita berdua.
1: Menyatu hati kita.
2: Dalam rintih hujan di senja itu.
1: Apa itu judulnya?
2: Perasaan.
1: Perasaan?
2: Perasaan Mas Manggala.
1: Walah, dalam rintik hujan itu loh sing marai. Kok terus nganggo dalam rintik hujan.
2: Rintik hujan
1: Di senja itu. Oh gitu toh, ya. Ya. Oke, nanti tak puterkan. Apa sekarang tak puter nih?
2: Ya enggak, karena sedikit aja.
1: Oke, baik Mbak Rere. Barang apa yang terakhir Mbak Rere pinjam dari tetangga apa?
2: Apa ya Mas ya?
1: Lola.
2: Apa saja? Punya nggak pernah pinjam.
1: Oh nggak pernah pinjam? Wah lah ternyata.
2: Bukan jebak dia, udah bawa sendiri.
1: Ya wes, nek nu saya tak nyileh duit.
2: Nyileh duit, jangan sampai Mas.
1: Lah iya, oh berarti di tempatnya Mbak Rere beruntungnya apa-apa ada ya.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi tetangga kanan kiri enggak jauh-jauh tuh Mbak rumahnya?
2: Deket-deket banget.
1: Oh
2: Mas.
1: Lah iya. Ya
2: sebelah rumah deket-deket lengket-lengket tau Mas.
1: Ya nek enggak nyileh uang ya nyileh lemah mager sari ya tau.
2: Nyileh lemah. Nyileh lemah, nyileh duit sesuk. Lah iya. Besok memang di tempat
1: kulit
2: saya.
1: Oke.
2: Okay, lewat sedih, satu hari. Ya. Bisa gak bisa on air.
3: Wah, ya gak apa-apa. Mau kirim salam untuk siapa? Monggo Mbak Rere.
2: Putra dulu sekeluarga saya selalu bahagia selalu. Mudah-mudahan cepat dapat ya Mas.
3: Yes, amin.
2: Anak-anak doain nenek ini. Yang uti deh.
3: Yang ti.
2: Salamnya buat Papi Rudi, Pak Mulati, Si Ringling, Pak Kris, Petani Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murjo, Pak Gatot Anjo, Pak Gatot Jaya Kalimantan Barat, Mas Bima, Pak Satrian. Aduh ngelamun Mas.
3: Wah, ya nggak mungkin loh, nanti saya tinggal semuanya.
2: Daripada Pak Tri kayaknya sampai berapa lembar itu.
3: Siapa lagi?
2: Pak Tri, Boyolali, Yang Noyo, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi. Tadi partai bulan sama Mbak Dewi, Mas.
3: Walah.
2: Masuk Mbak Dewi.
3: Mbak Dewi.
2: Ada Mas Putra Seganteng Dewi.
3: Duh. Ganteng Dewi cari ini.
2: Elisa, Bu Menti, Bu Wikati, Pak Deni, Bu Maria Agata, Mbak Isram, Eyang Sunu, Lek Karen, Bu Temu, Bu Nini Sardini, Bu Rakil, Bu Kinem, Bu Yatni, Bu Ajasri, Kak Puja, Cintuni, Bu Wisnu, Bu Edang tiga-tiganya ya Mas, Mas Rahman, Bu Modesta, Bu Tanti, Mbak Angel ayo masuk Mbak Angel, Bu Siti, Bunda Tipa dan Buatan Manggala.
3: Baik, terima kasih.
2: Sehat selalu ya Mas.
3: Amin, terima kasih. Wah, hadiah rengkot. Tinggal ngadai atengan-atengan apa sing wis dimasak. Oke, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih. Ya, makasih Mbak Rere. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Ya ta, ditunggoni. Bahkan nek pulang arep digondeli jarine. Jare gen rame enggak menggo. Wah, cecek terus ya. Nek dari sini mlebu parkiran Solo Balapan. Nek enggak belok ya. Oke, baik. Di belakang Mbak Rere masih ada siapa 638055, kita terima dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
3: Wah, langsung.
4: Galu Ruang Rindu.
3: Semangatnya siang, tapi delalah niki. Alhamdulillah Pak Tri, gimana kabarnya?
4: Sehat. Alhamdulillah.
3: Oke, baik. Pak Tri tadi dijawil sama Mbak Rere lho. Oh iya.
4: Tumuk nggih niki. Penjawi niki kalau mlebet asing grimis pun nang terus mlebet griya niki. Penjawi
3: niki. Ya, baik. Ngisis ya, Pak ya.
4: Nggih. Wau niki ya tumuk niki teng.
3: Lah nggih, makanya itu baik. Pak Tri, kalau boleh tahu Pak, barang terakhir yang dipinjam dari tetangga apa, Pak? Kalau bisa diingat-ingat.
4: Yang terakhir memang pasir, Mas.
3: Pasir. Wah, ini.
4: Kang Gengano, niki nawa niku. Dene cedak tolah niki tombolan
3: niku. Oh, iya.
4: Sampate kula nganu Mbah Nawa. Lecekan dereng kula janji dadi cucal
3: ngendel. Oke, baik. Pak Tri mau request lagu apa?
4: Bimbo, Mas.
3: Bimbo yang apa?
4: Anu Melati dari Jaya Kiri.
3: Melati?
4: Iya, dari Jaya Kiri.
3: Oke. Ada salamnya untuk siapa Pak Tri?
4: Yeah, kasih pegatan itu untuk menjalur kasem Bapak Gatot, Pak Kasudir, Pak Kasihaisa, Kak Tungkul, Kalimantan, menjalur kasem Bindal ini, Semarang, Marani Batang, menjalur kasem Mas Andrian, menjalur kasem Putin Boyolali, menjalur kasem Mas Bima Kartowiro, Jai Kanur, Bapak Yanto, Colomadu, menjalur kasem Bapak Kris, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber, Bapak Mulasi, Bapak Paiki, Bapak Papirudi, Bapak Bambang Gatuh Sumo, Bapak Bejo, Mas Bejo Jambi, Sugeng Galu Kasem, Bapak Prapto, Bapak Sardi, Bapak Akarim, Bapak Sugeng Danto, Mas Amat Muhammad, Sugeng Galu, Jumateng, Bapak Cuk, Mas Amat Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Camil Pedan, Mbak Sinti, Mbak Uma, Mbak Matih Turberi, Mbak Fitri Tari, Mbak Martini, Mbak Sri Maharani Australia, Uki Tumateng, Mbak Dewi Sugeng Dalu, Kagem Bunda Agustin, Bunda Mentik, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Endang Sri Basuti, Bunda Sri Anggayani, Bunda Ajasri Sugeng Dalu, Kagem Bunda Dinem, Bunda Situ Sukarjo, Bunda Lasri, Bunda Tupa, Bunda Tari, Bunda Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Siaton, Bunda Isma, Yang Noya, Yang Sunu, Bunda Temuwati, Yang Nurul, Yang Yani, Sekti Mateng, Bunda Nur Nusuan, Bunda Tersabuan, Bunda Ronadani, Bunda Nasiti, Bunda Umi Karem, Bunda Nini Sardini, Bunda Wigati, Bitu Mateng, Bunda Fitri Sukarjo, Bitu Mateng Kakak Puja Papua, selamat malam, Bitu Mateng Kebobo, Ki Asem Bode, Sugeng Dalu.
1: Iya.
4: Yeah. Kemauan yang kami jangkan
1: Baik.
4: Uang ribu terus tertunggal dari Surakarta, Sugeng Dalu, Sugeng Mudangetaken. Salam saya, salam budaya, salam sehat.
1: Amin.
4: Para kagem panjenengan sedaya, kagem Mas Manggara.
1: Iya, Pak Tri.
4: Mugi-mugi tasah pilaras sedaya,
1: kami
4: dengan cara kesehatan, kelancaran anggapun ngayahi kewajiban.
1: Amin.
4: Kalau pinaringan atas sedang kata berkah melimpah.
1: Amin, amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Tri. Selamat malam ya, doa-doa baik kembali untuk Pak Tri ya, dan semoga salam untuk siapapun itu yang tadi disebutkan oleh Pak Tri semuanya didengarkan dan sampai kepada pendengar yang dimaksud begitu ya. Baik, di telepon WA ada siapa? Kita terima dulu ya. Ada Kak Puja di Bintuni Papua. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Kak Puja.
5: Aduh, surindu dengan Kemanggala Putra Peswara.
1: Gitu. Oh gitu.
5: Iya. Berapa hari ini tuh kahanan ya?
1: Iya.
5: Kahanan yang terus.
1: Tapi hari Jumat, ya. Hari Jumat saya mengudara kok malam.
5: Oh, tadi malam.
1: Jumat.
5: Jumat. Aduh, Kemanggala tahu ke tidak. Capek tuh, capek. Saya tidur dari jam 10. Setengah sembilan saya tidur sampai pagi. Sampai tidak monitor.
1: Oh iya iya iya. Tapi kalau posisi tidur radio tetap on juga, Kak Puja.
5: Tidak.
1: Kesemati
5: di atas semua, wifi semua
1: dikesemati. Oh, oke, okay. Baik. Saya pikir kalau radionya benar-benar menghibur orang tidur gitu.
5: Aduh, jangan kan. Pagi-pagi langsung baterai putus.
1: Oke, okay, baik. Kak Puja, barang terakhir yang dipinjam dari tetangga atau teman apa kalau masih ingat?
5: Saya kemarin ketinggalan HP, saya terpaksa pinjam tetanggaku pun HP.
1: Oh gitu.
5: HP kan tinggal di ruangan, jadi saya pas pulang, pidato tiba-tiba saya mau ambil HP mau dengar RRI. Begini saya cari HP tidak ada kok di tas.
1: Oh gitu.
5: Pas karena kebetulan di tetangga pun rumah langsung bilang bisa aku pinjam HP dulu, saya telepon HP itu kan. Pas saya telepon temanku yang jauh, makanya pulang kerja pulang lurus-lurus, terlihat HP ada cas ini. Saya bilang, iya kak, ampun, saya bilang sudah, simpan saja besok, nanti pulang kerja kamu bawa saja, besok saja saya tidak mau kembali lagi.
1: Iya. Karena mungkin jarak juga ya Kak Puja ya, jauh ya?
5: Jauh kak, saya malas bolak-balik.
1: Oke, baik, Kak Puja mau request lagu apa?
5: Aduh, saya mau request lagunya Desi Ratnasari biar Kemanggala bosan tidak tahu.
1: Lukisan Cinta ya.
5: Iya, benar dan betul. Supaya okay. Tidak lama-lama tuh.
1: Baik, ada salam untuk siapa?
5: Aduh, yang tadi itu siapa kan?
1: Pak Tri. Ada Pak Tri.
5: Aduh, Pak Tri itu dia bisa salam satu kabupaten ya. Saya dengar tuh sama Steve.
1: Ya.
5: Salam kenal ya buat Patri, buat yang tadi pengantar pertama Mbak Citra ya,
1: yeah.
5: Mbak Dewi. Terus salam kenal buat bukan Bayu Nik 33, jadi saya kasih nama apa namanya? Kasih nama Trikwekwek sudah.
1: Trikwekwek katanya.
5: Trikwekwek
1: ya. Iya. Endangnya juga ada tiga loh endangnya.
5: Oh, iya. Ibu Endang.
1: Endangnya tiga juga di sini.
5: Ibu Endang juga ada tiga ya.
1: Trio Endang juga sama.
5: Ya sudah kasih nama trio saja, berarti jadi harus trio. Jangan tiga-tiga, macam bagaimana kan? Saya dengar lucu. Oke, baik, untuk mewakili semuanya saja.
1: Iya, baik.
5: Tetap saya ke monitor.
1: Oke.
5: Terima kasih
1: baik. Terima kasih Kak Puja.
5: Semoga baik. Tuhan berkati kami.
1: Amin, amin. Kembali. Untuk Kak
5: terima
1: Puja
5: kasih,
1: juga.
5: Selamat malam.
1: Baik. Terima kasih. Bye-bye. See you, Baba Dada. Oke, baik ya. Ada Kak Puja. Saya tadi bilang see you Dada Babai, see you Baba Dada. See you Dada Babai. Terima kasih sampai ke bolak-balik ya. Terima kasih Kak Puja dari Bintuni Papua yang terus membersamai dan mendengarkan kami ya. Dari Bintuni Papua loh ya, jauh, dan sekarang sudah pukul 12 kurang sedikit kalau di Papua ya. Nah ini masih setia bareng dengan kita. Oke, baik, saya akan putarkan lagu dulu untuk Anda. Sudah 3 penelpon ya. Saya nanti akan kembali jumpai Anda di telepon kami 638055 atau di nomor WhatsApp ya 0813-900-15525. Tapi nanti setelah 2 lagu yang akan kami putarkan dulu untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan lagu yang sudah masuk dalam request. Ada Dian Piscesa yang hadir untuk Anda. Pokoknya terus bareng sama kami Ruang Rindu sampai dengan nanti jam 11 malam. Untuk malam hari ini akan hadir lagu-lagu Indonesia era tahun 80-an. Disiapin dulu, kirim WhatsApp-nya, request lagunya 081 3900 15525.

0: Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ada dua lagu yang sudah kami putarkan untuk Anda pendengar, lagu dari Bimbo ya dengan Melati dari Jayagiri, kemudian Dian Piscesa dengan Perasaan yang tadi sudah di request ya. Kemudian juga ada di WhatsApp, ada siapa saya baca WhatsApp dulu ya. Ada dari Pak Bambang Murdo, Ruang Rindu Wilujeng Dalu, Mas Manggala, selamat bertugas, salam sehat, tetap semangat. Nyuwun lagunya Berhembus Angin Malam. Emang iya gitu lagunya. Angin Malamnya Krisya. Salam untuk pecinta Ruang Rindu, matur nuwun. Wassalam dari Pak Bambang Murdo, Ngayuk Yogyakarta. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Ya, nanti kami putarkan lagunya. Kemudian dari Bu Sri Kuntarni. Halo Ruang Rindu. Selamat tugas Mas Manggala. Apa ini? Barang yang saya pinjam maksudnya. Barang yang saya pinjam dari tetangga enggak ada. Minta lagunya Burung Pun Ingat Pulang dari Nia Daniati. Salam untuk semua penyiar yang mantap-mantap. Semoga Mas Manggala sehat selalu. Saya tunggu lagunya. Baik, terima kasih Bu Sri Kuntari. Kemudian juga ada dari siapa ini? Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat malam Mas Manggala, apa kabarnya? Siti Aisyah di Kalimantan Barat, lagunya Ikut Aja, spesial untuk Mas Jeki yang di Kalimantan Barat, Mas Hanan, Mas Yogi, Pak Tri, Pak Kris, Papi Rudi, Kak Citra, kemudian Mbak Intan, Mbak Ria, Mbak Nana, Mbak Citra yang baca. Terima kasih Mas Manggala. Baik, terima kasih. Di telepon kita sapa dulu ya. Silahkan di 638055 atau WhatsApp 0813-9015525 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kris.
2: Kental sekali dengan Ruang Rindunya.
1: Iya. Gimana dong ini? Nanti ya. Di template terus lo, jangan gitu.
2: Apanya?
1: Lah terus nanti ya dalu terus. No.
2: Siap. Santai saja.
1: Pak Kris gimana kabarnya?
2: Kabar baik. Kabar tadi baik. Ya, gue ngetan dong.
1: Oh enggak, saya hari ini ngetannya cuma di Mojolaban saya.
2: Lah mesti gitu.
1: Loh, iya beneran hanya di sini saja etan kretek tok gitu.
2: Sampai Cangkol?
1: Oh enggak sampai, hanya sini kok, enggak sampai rel kereta juga kok.
2: Tahu danau kecil.
1: Oh enggak sampai, tapi pernah ke sana sing belok ngalor itu toh.
2: Iya.
1: Nah, itu.
2: Nah, itu salah dulu pernah Piala Veteran ya, Mas. Lomba dayung gayung kian.
1: Iya. Heeh, rame banget itu.
2: Sama bule-bule ada dulu.
1: Oh, iya. Baik, Pak Kris, kalau boleh saya tanya Pak, barang yang terakhir dipinjam dari tetangga apa Pak?
2: Jangan takut ya.
1: Oh, apa ini?
2: Sabuk besar.
1: Untuk apa Pak Kris?
2: Saya kan nanam pohon pisang.
1: Oh gitu.
2: Nah, kanan kirinya itu agak rembuyung-rembuyung itu Mas.
1: Runggut ya.
2: Setelah saya ambil daun yang agak besar, pesang akar-akarnya di bawah tak pakai pecok. Sapinya bisa tak kembalikan.
1: Oh gitu.
2: Nah, kemarin saya tertipu, katanya ini dari Pirandong. Malah jadi dua.
1: Lah itu biasanya kayak gitu, itu mesti nek digagahi di awal mesti langsung telok. Nah, iya.
2: Saya sebenarnya tahu Mas, sekarang kualitas besi dari apa sekarang sudah tahu.
1: Oke, baik. Pak Kris mau request lagu apa?
2: Lagu yang untuk status saya tadi ya.
1: Apa itu?
2: Lagu yang pernah nongol di tahun 78-79 itu.
1: Apa?
2: Iis Sugianto.
1: Iis Sugianto yang apa, Pak?
2: Jangan sakit hatinya itu loh.
1: Oh baik, tak puter. Lagunya favorit itu kan banget ini.
2: Pembukaannya tuh pakai drum itu, wah kental sekali. Itu loh Mas.
1: Ya.
2: Lollipop.
1: Oke baik.
2: Jadi masih grupnya Rinto.
1: Oh Rinto
2: Charles, itu loh Mas.
1: Oke.
2: Okay. Nah, pecah kok. Jadi sendiri-sendiri.
1: Iya. Baik.
2: Nanti Mbak Rere biar.
1: Oh, udah kok tadi kok Mbak Rere.
2: Nah, iya Mbak Rere itu. Wah, enggak patut kalau di depan.
1: Oh iya ya, heeh. Kudune ning tengah-tengah Mbak Rere.
2: Semuanya kurang gayeng.
1: Mana setelah Mbak Rere kan terus masuk Pak Tri, jadi sudah lengkap sepertinya.
2: Oh iya, nanti saya salamnya gandul saja kecuali yang Tanti.
1: Oke, okay, baik.
2: Nanti saya kena SP kalau udah di katanya Pak Tri enggak kuat.
1: Pak Kris tenang aja, zaman sekarang kan ada juri VAR toh. Ya enggak apa-apa no.
2: Kalau yang gandul Pak Kris sama Mbak Rere saya kira udah kuat ya juga.
1: Baik.
2: Berarti yang nanti spesialnya nanti biar pengawas saja.
1: Oke, okay, baik.
2: Besok masih itu tugas loh.
1: Besok sepertinya saya belum lihat jadwal soalnya. Oke, okay, baik. Begitu okay, Pak Kris.
2: Makasih ya, Mas.
1: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam Pak Kris. Sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Request lagunya Iis Sugianto, Jangan Sakiti Hatinya. Oke, baik. Ada siapa lagi? Yo, 638055 yo geser. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kabar baik. Ini Wonosobo ya atau yang ditemani?
3: Ya.
1: Oh, ditemani.
3: Ya.
1: Bagaimana
3: apa, Mas?
1: Temanya tentang barang terakhir yang dipinjam dari tetangga apa, Bu Endang?
3: Enggak pernah, Mas.
1: Waduh. Lah ini berarti ya di dalam apa-apa ada itu.
3: Iya.
1: Oh iya toh. Baik. Bu Endang mau request lagu apa, Bu?
3: Diana Nasution ya, Mas.
1: Diana Nasution yang
3: jangan
1: apa?
3: Jangan kau sangsikan. Lu juga ciptaan Rinto Harahap itu.
1: Oke, okay, baik Diana Nasution.
3: Salam-salam sebentar.
1: Monggo,
3: ya, Mas.
1: Silahkan.
3: Mbak Tanti, Tati Rudi, Bu Raji, Pak Kris tadi ya.
1: Iya.
3: Dan Mbak Citra Mua, Bona, Bunda Bella, Bu Aja Sri, ayo Bu Aja Sri. Juga Bu Sri. Pak Kris udah ya. Mas Bima, Bu Elisa, Bu Widati, Karim, Umi Karim. Pak Rohman, semuanya ya Mas.
1: Oke. Okay.
3: Pak Kri tadi ya Mas.
1: Iya, baik.
3: Selamat bertugas.
1: Iya. Terima kasih Bu. Baik.
3: Sama-sama.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam untuk Bu Endang di Cemani ya. Oke, okay, di belakang Bu Endang ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Wah, langsung volumenya up pokoknya. Wes. Gimana kabarnya Bu Temuwati?
4: Oh baik, sehat.
1: Ya, saya kok ya apal-apal men ya sama Bu Temuwati.
4: Mati goes kemana-mana.
1: Saya kok jarang ngelihat Bu Temuwati ningali wayang ya Bu ya, mirsani wayang
4: oh,
1: Bu.
4: Oh, saya tuh sering lihat, tapi ya perginya ya lihat gitu. Kan Mas Manggala tugas, aku kan izin orang tugas kok ditemuin.
1: Oh kan, iya. Benar, oke okay, ya. Yang penting sehat terus ya Bu ya.
4: Oh iya, amin.
1: Baik Bu, saya mau tanya nih Bu, ini rada-rada unik temanya. Barang terakhir yang dipinjam dari tetangga, seingatnya Bu Temuwati apa?
4: Kemarin anak juga. Ya pinjam uang saya, tapi tak ubung-ubung ke saya Mas.
1: Tol. Lah kok dipengu-pengu.
4: Ya, uang lima zaman sekarang tuh nek ra hati-hati kan dia somrono.
1: Oh, ngono ta.
4: Nah, ya itu prinsipnya kerja. Prinsipnya gini. Budi, aku nek kerja kuwi yo sekali minta ya wis, besok golek meneh. Lho kok caramu begitu, gitu ya. Lah sembuyan ngono ku ora tidak bagus lah ya kowe akhire anakmu arep ujar lah kerabian yang palang utangan to saya juga bilang gitu. Kebetulan dia punya uang kalau tidak gue arep milih sopo
1: lah iya baik
4: aku tuh orang yang hidupnya hemat to Mas nek ora penting banget orang atau kayak gini
1: nah wes
4: saya tuh enggak pernah pinjam uang orang Apalagi ya, sih, ya. Pernah masak masakan nanti.
1: Ya, baik, baik. Jadi contoh untuk yang lain.
4: Iya, makanya Manggala itu kayaknya bu guru kan juga kerja.
1: Oh gitu toh.
4: Uangnya juga hati-hati, jangan asal ngeluarin uang.
1: Katanya kan gemi nastiting hati-hati toh.
4: Ya gemi setiting hati-hati. Ya. Kalau sih buat saya dulu, kalau pesan sama anaknya. Wong wedok sing gemi setiting hati-hati nduk.
1: Iya.
4: Nek iso wong wedok ya dukun jati ora nduwe apa-apa.
1: Baik.
4: Sek mantu ora nganggo apa-apa isin lah Mas.
1: Oke, baik. Bu Temuati mau request lagu ndek boten ini 80-an Indonesia ini.
4: Mas, pokoknya aku yang paling spesial penyiar itu
1: Radirem. Oh, gitu toh. Oh iya, baik. Saya juga senang Bu sudah mendengarkan Bu Temuati karena beberapa waktu kan ibu, tidak gabung.
4: Nek kirim aja kecamatan tambah sa RT kelurahan toh Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu. Nggih.

Ang nyileh drei atau ya apa, tapi ya wis lah. Besoknya kita ngelihat barang itu dipakai dan kayaknya memang lupa beneran gitu loh. Mau minta kok iya. Ah ya wis lah gitu. Tapi ini barang yang kita pinjem ya, yang kita pinjem dari, temanya adalah barang yang kita pinjem dari tetangga. Oke, baik. Begitu, saya akan putarkan lagu dulu untuk Anda. Langsung 4 pendengar ya, akan saya putarkan satu persatu. Terima kasih. Dan termasuk yang masuk lagu yang di request melalui WA juga ya. Ada lagu untuk Anda sampai dengan nanti jam 11 malam. Ruang Rindu hadir di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.

0: Ruang Rindu.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami tentunya di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Ada 4 lagu yang sudah hadir untuk Anda. Lumayan lama ya ternyata. Karena memang durasi lagu-lagu era tahun 80-an kan cukup panjang begitu ya. Baik, ada WA yang masuk, saya akan baca dulu dari Bu Wigati di Wonosobo. Selamat malam Mas Manggala. Request lagu dari Rita Effendi, Saling Setia. Untuk Mas Manggala, sehat selalu. Salam untuk Mbak Rere, Pak Tri, Bunda Elisa, Mbak Dewi di Pacitan, Mas Andi di Batam. Kemudian Pak Kris, Kak Puja, dan semuanya selamat istirahat. Baik, terima kasih. Kemudian dari Pak Budi. Selamat malam Mas Manggala, minta lagunya Grace Simon, Kursi Pengantin. Kirim untuk semua pecinta Ruang Rindu, salam kenal Budi Alaska. Barang yang dipinjam dari tetangga, tangga untuk betulin lampu. Terima kasih untuk yang siar, baik. Terima kasih Bapak, nanti akan kami putarkan lagunya ya. Sudah 2 lagu, kemudian selamat malam Ruang Rindu. Dari Bunda Tifa, barang gak ada yang kupinjam Mas, lagunya ikut aja. Untuk Mbak Rere salamnya, Bu Ragil, Buginem, Papi Rudi, Pak Tri Boyolali, Bu Temuati, dan semua pendengar Ruang Rindu tanpa terkecuali untuk Mas Manggala. Selamat bertugas, sehat, semangat selalu, terima kasih. Baik, kemudian dari Bu Modesta, selamat malam Mas Manggala. Bu Modesta request lagunya Layu Sebelum Berkembang, Bruri Pesolima. Salam-salam untuk Pak Lazarus, Pak Kris, Om Beni, Papi Rudi, kemudian Pak Prapto, Bu Yuni, Bu Rere, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Temuati, Bu Ragil, Bu Endang di Sukoharjo, Bu Tanti, Bu Wigati, Bu Ginem, Bu Retno Hardani, Mbak Citra Muah-Muah, dan semua pecinta Ruang Rindu. Terima kasih Mas Manggala, semoga sehat selalu. Saya kalau pinjam tetangga itu ondo Mas. Baik, selamat malam Ruang Rindu, selamat tugas ganteng dari Bu Menti di Kepatian. Semoga sehat selalu. Temanya maaf aku gak pinjam. Kirim salamnya untuk Bu Rere, Bu Ginem, Bu Yuni, Mbak Tanti, Cik Lingling, Mbak Nini, Kak Puja di Papua, Bu Elisa, Bu Modesta, Papi Rudi, Pak Kris, dan semuanya aja di Ruang Rindu. Juga Pak Tri, terima kasih. Lagunya Isabella Charlie. Isabellanya Charlie, 80-an tidak masuk Ibu. Terlalu baru ya. Kemudian Mas Jaka Momogi di Tipes, selamat malam Mas Manggala. Selamat malam untuk Mas Jaka Momogi ya. Oke, baik. Kemudian satu penelpon terakhir ya, mungkin satu penelpon terakhir kami hadirkan. Silahkan kami buka 638055. Selamat malam Ruang Rindu, halo. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
2: Halo, selamat malam Mas, untuk terakhir.
1: Iya, rumahnya. Iya Bu, monggo.
2: Iya Mas.
1: Sempat anu, sempat nyoba di telepon WA ya Bu ya, tapi
2: iya,
1: belum.
2: Iya lah Bang Yo, angel menok Mas.
1: Iya.
2: Sing-sing ketompok gitu aja.
1: Iya, baik. Bu Yuni gimana kabarnya?
2: Ya Mas, pangestu sak kondure, Mas Manggala ya. Juga
1: sehat. Amin, amin, amin. Bu Yuni, barang terakhir yang dipinjam dari tetangga apa Bu?
2: Ya sama seperti ibu-ibu, bapak-bapak tadi tuh Mas, Hondo.
1: Oh gitu.
2: Hondo lah. Punya tapi wes sebulan ini digantung beberapa tahun mungkin Mas ya.
1: Terus
2: gapuk gitu, gapuk terus tetangga aja yang punya yang dari aluminium itu loh Mas.
1: Iya.
2: Itu lumayan ada yang punya gitu Mas.
1: Iya. Bu ini mau request lagu apa Bu?
2: Masih ada tuh Mas.
1: Masih Bu satu.
2: Oh anu Mas, Jatuh Cintanya Bruri itu masuk enggak Mas?
1: Bruri, oke boleh.
2: Ya. Jatuh Cinta ya Mas. Apa WE anu siapa yang almarhum itu. Pokoknya itu kalau masuk ya itu aja Mas.
1: Baik.
2: Saya salamnya Nunut Pak Tri. Nunut Mbak Riri.
1: Baik.
2: Semuanya saja sukses selalu.
1: Baik.
2: Buat Mas Manggala.
1: Iya Bu.
2: Semangat selalu ya Mas.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih.
2: Sehat selalu.
1: Amin, amin.
2: Tuhan memberkati.
1: Baik.
2: Yang Manggala, Mas Manggala semua.
1: Oke.
2: Semoga selalu bahagia.
1: Amin, amin, amin. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Sehat selalu.
2: Sama-sama Mas.
1: Oke, makasih. Baik Ibu. Selamat malam ya. Oke, sudah pendengar. Kami tutup line telepon. Kami akan putarkan lagu-lagu yang sudah masuk dalam request tentunya ya. Akan kami hadirkan satu persatu untuk Anda.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Sehat selalu untuk kita semuanya. Satu program terakhir di Surakarta malam ini, Jazz Music hadir untuk Anda menemani momen ataupun waktu-waktu persiapan istirahat Anda di hari ini. Terima kasih kebersamaannya dan mohon maaf untuk beberapa lagu ataupun WhatsApp ataupun line telepon yang belum kami bisa terima, kami angkat ataupun kami bacakan. Kami harap Anda masih bersama kami sampai dengan nanti Anda istirahat pendengar di tutup siaran sampai dengan nanti jam 12 malam. Lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

dikhawatirkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

0: sepihak, asap di mana-mana, dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

0: berlebihan, asap di mana-mana, dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 10 hari Minggu di bulan Mei 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin, tanggal 11 Mei 2026. Dari Jalan Tramasal 51 Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM Radio Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Apa kabarnya? Senang sekali pagi ini saya kembali hadir Aditya Wardana dalam program Surakarta Pagi Ini edisi Senin tanggal 11 Mei 2026 hingga nanti 10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir menemani Anda dengan beragam informasi, topik bahasan menarik yang tentunya juga Anda bisa ikut bergabung dalam siaran kami pendengar melalui telepon di 638055 atau bisa melalui WhatsApp di 081390115525. Mengawali perjumpaan kita pagi ini, pendengar, terlebih dahulu kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Surat Al-Ma'arij ayat 1 hingga 44 dilanjutkan siraman rohani agama Islam disampaikan oleh Ustadz Dwi Jatmiko MPD dari SD Muhammadiyah 1 Surakarta dengan judul pagi ini tentang kunci keberkahan. Pendengar, kita ikuti dan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Selamat mengikuti dan mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'.
0: Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi.
1: Lil kafirin laysa lahu dafi'.
0: Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya.
1: Minallahi dzil ma'arij.
0: Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. Ta'ru.

0: hasanah.
1: Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50 ribu tahun.
0: Fasbir sabran jamila.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik.
0: Innahum yarawnahu ba'ida.
1: Mereka memandang azab itu jauh, mustahil.
0: Wa narahu qariba.
1: Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.
0: Yawma takunu as-sama'u kal-muhl.
1: Ingatlah, pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga.
0: Wa takunu al-jibalu kal-'ihn.
1: Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang beterbangan.
0: Wa la yas'alu hamimun hamima.
1: Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya.

0: Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya.
1: وصاحبته وأخيه
0: dan istrinya dan saudaranya.
1: وفصيلته التي تؤويه
0: dan keluarga yang melindunginya di dunia.
1: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه
0: dan orang-orang di bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.
1: Kalla innaha lawa.
0: Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak.
1: Nazza'atan lishshawa.
0: Yang mengelupaskan kulit kepala.
1: Tad'u man adbara wa tawalla.
0: Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama.
1: Wa jama'a fa'a'a.
0: Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh.
1: Idza massahu asy-syarru jazua.
0: Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah.
1: Wa idza massahu al-khairu manua.
0: Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir.
1: Illal musallin.
0: Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat.
1: Alladzina hum ala salatihim daimun.
0: Mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya.
1: Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum.
0: Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.
1: Lissaili wal mahrum.
0: Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.
1: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
0: Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan.
1: Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun.
0: Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
1: Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun.
0: Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya.

0: Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.
0: Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara sholatnya.
1: أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ.
0: Mereka itu dimuliakan di dalam surga.
1: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ.
0: Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu, Muhammad?
1: عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ.
0: Dari kanan dan dari kiri, dengan berkelompok-kelompok.
1: أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ.
0: Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan?
1: كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ.
0: Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ.
0: Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh, kami pasti mampu.

0: untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak dapat dikalahkan.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dan bermain-main dalam kesesatan sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka.

Yaitu, pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia.

Biar semangat pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita kasih pantun. Daun salam, daun pepaya, yang jawab salam semoga tambah kaya, semoga bisa umroh, bisa haji ke Mekah dan Madinah. Karena apa? Kunci hidup berkah di dunia dan di akhirat adalah selalu bersyukur. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين أما بعد

ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, carilah jalan. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah. Agar apa? Agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Ma'idah, Surah kelima ayat 35. Mudah-mudahan adanya program Sri Raman Rohani Islam ini bermanfaat dunia dan akhirat. Mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Sebelum kita lanjutkan Sri Raman Rohani Islam, kita berdoa mudah-mudahan segera segenap para alim ulama selalu sehat bagas waras dohiron wabatinan. Segenap para guru, segenap para senior, segenap para pini sepuh, aji sepuh. Kata orang Jawa, orang tua disebut sepuh, asepnya lebih ampuh. Para orang tua-tua yang selalu istiqomah, yang senior mendengarkan siraman rohani Islam ini tambah sehat. Sehat dohiran wabatinan. Yang sakit-sakit, mudah-mudahan dengan mendengarkan program Sri Siraman Rohani Islam ini tambah sehat. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa isfi antas syafi la sifa'a illa antas sifa'an la yugadiru sakoma. Pokoknya tambah kuat, tambah barokah. Yang sudah nikah lama, belum punya momongan, segera dapat momongan. Yang masih punya hutang piutang, semoga segera terlunaskan. Yang masih jomblo-jomblo, semoga segera didekatkan jodohnya. Yang meninggalkan kita semua, semoga dimasukkan di surganya Allah. Allahumma fir lahu, warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Waqrib nuzulahu wa wasi' madkholahu wa ghsilhu bil ma'i wa salji wal barat. Wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa dakhilhu aljannata wa adhu min adabil qabri wa min adabin nar. Pokoknya siapapun yang mendahului kita, kalau perempuan kita doakan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Mudah-mudahan pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta yang anaknya kurang baik, semoga segera baik. Mari kita bahas tema kita, kunci keberkahan. Ada pertanyaan yang masuk, apakah setiap manusia mendambakan ketenangan dalam hidupnya? Jawabnya tidak bukan pendengar Radio Pro 1, jawabnya pasti, pasti pingin hidup berkah, tenang, sehat, tanpa obat, seger waras, sejahtera dan damai. Namun apa yang terjadi kenyataannya pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta? Ada sebagian kita, saudara-saudara kita yang terjebak dalam apa? Dalam resah dan gelisah. Karena apa? Karena ambisi, karena iri hati, karena dendam, karena kekhawatiran yang berlebihan. Maka sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa, maka kita kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Bagaimana sikap Islam? Islam pendengar Radio Pro 1 itu sebagai agama rahmatan lil alamin, memberikan tuntunan agar hati selalu tentram,
Hidup visi misinya itu barokah, barokah, berkah. Kunci yang pertama, barokah itu dengan ibadah. Hartanya banyak melimpah kalau tidak sholat, mohon maaf. Sulit untuk dekat dengan Allah. Hati manusia tidak akan pernah tenang tanpa ikatan dengan Allah. Maka sholat, zikir, doa, dan membaca Al-Quran adalah sumber berkah, sumber ketentraman. Maka kita lihat Quran Surah Ar-Ra'du ayat 28.

Yakub. Alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tentram dengan apa? Bizikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah, ingatlah. Hanya mengingat Allah, tatma'inul qulub, hati menjadi tentram. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, tanpa ibadah dengan yang ikhlas, dengan hati ikhlas, hati akan kosong. Meski harta melimpah, punya pajero, mobil panas jobo jeru, punya BMW becak macam warnanya. Itu kalau enggak bersyukur, pasti dia akan sedih. Maka terima kasih pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta yang setia mendengarkan program Sri, apa itu Sri? Siraman Rohani Islam. Kunci kedua berkah itu selalu bersyukur. Bersyukur bukan kata orang Jawa syukur, bukan. Bersyukur sama dengan terima kasih. Bersyukur bukan hanya ketika dapat nikmat besar pendengar Radio Pro 1, tetapi juga saat menerima hal kecil yang bisa jadi yang sering kita abaikan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Unzuru, lihatlah orang yang berada di bawahmu, dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Karena yang demikian itu lebih patut, agar apa? Agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, bersyukur membuat hati lapang. Bersyukur menjauhkan dari rasa iri, dengki. Yang ketiga, kunci berkah adalah jangan membawa masalah saat tidur. Berapa banyak di antara pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta yang tadi malam tidak bisa tidur? Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang bisa tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa sebelum tidur agar hati tenang, agar jiwanya berserah. Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan hidup. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kunci berkah itu jangan membawa masalah ke dalam tidur. Hanya menambah beban pikiran. Maka biasakan sebelum tidur kita ambil air wudhu. Karena Islam itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Islam itu menyelesaikan masalah dengan duit, doa, usaha. Duit itu singkatan dari doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Jadi apapun masalah hidup kita, kita harus mudah memaafkan. Betapa banyak orang yang kaya sekali itu tidak bisa tidur dengan baik. Pentingnya nikmat tidur. Nah, coba kalau nikmat tidur dicabut bagaimana itu pendengar Radio Pro 1? Jadi empat hal dicabutnya ya. Kita itu pertama apa? Enggak mau bersyukur, kurang bersyukur. Maka nikmat tidurnya hati-hati. Kurang nikmat tidur. Kurangnya bersyukur,
Padahal Allah mengingatkan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7.

itu. Sesungguhnya jika pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi kalau di antara kita pendengar Radio Pro 1 tidak mau bersyukur, mengingkari nikmatnya Allah, maka sesungguhnya azabnya benar-benar sangat keras. Itu penting pendengar Radio Pro 1. Yang kedua, nikmat tidur itu berkurang karena tidak mau bersedekah. Hidupnya poya-poya, ya. Karena Allah sangat rindu kepada kita, biar kita itu dekat-dekat dengan Allah. Mungkin gak bisa tidur, nanti biar bisa baca Quran, bisa WA-an, ya. WA itu Wausan Al-Quran. Apa pendengar Radio Pro 1? Wausan Al-Quran. Ini penting mendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Apalagi saudara-saudara kita saat ini sudah banyak yang berangkat, ya, haji. Nah, mudah-mudahan doanya juga kabul untuk kita semuanya. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, ayo kita harus banyak bersyukur. Banyak bersyukur, mudah-mudahan hidup kita itu bermanfaat dunia dan akhirat. Yang selanjutnya, kunci keempat biar hidup kita barokah itu apa? Jangan menyimpan dendam. Dendam adalah racun hati yang menghalangi ketenangan. Maka Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharai wal-kadhimina al-ghaidha wal-afina 'anin-nasi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina, orang-orang yang yunfiquna, mereka selalu berinfak. Syaratnya berinfak itu fis-sarai wadh-dharai, baik di waktu lapang maupun sempit, wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya. Wal afina aninas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kalau kita kepingin jadi orang yang hidupnya barokah, kita harus mudah memaafkan. Dan kita jangan mudah marah. Karena orang yang marah, insya Allah akan didekatkan nerakanya. Jadi, la takhdob. Ya, la takhdob, la takhdob, la takhdob. Nah, jadi jangan marah. Insya Allah kalau kita tidak suka marah, insya Allah kita akan dimasukkan di surganya Allah. Dan kita jangan selalu khawatir yang berlebihan. Karena khawatir itu sering lahir dari kurangnya tawakal. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, mumpung masih di bulan Mei ini, ayo kita berdoa kepada Allah dan bertawakal. Insya Allah kita akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini penting pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Mari kita berlindung dari kegelisahan. Kunci hidup kita berkah selanjutnya adalah hidup sederhana. Meskipun kita ini kaya raya, ya, Rasulullah itu mengajarkan tidur di atas tikar kasar, makan seadanya dan menolak kemewahan berlebihan. Karena yang berlebih itu kurang baik. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kalau kita pengen berkah, ya itu tadi, selalu berbagi, ya, lapang maupun sempit. Nah, ini penting banget ini. Penting, karena kalau kita bisa berbagi, insya Allah hidup kita akan barokah.
berkah dunia dan akhirat itu. Penting mendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Apalagi saat ini, saat zaman internet, apa-apa serba cepat. Di masa yang kian sulit dan krisis, banyak orang mencari cara untuk meningkatkan income, meningkatkan rezeki yang berkah dalam hidupnya. Maka kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan barokah. Nah, pertama biar kita barokah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nanti pendengar Radio Pro 1 buka Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Selanjutnya biar hidup kita berkah, selalu bertaubat dan mohon ampun. Karena bisa jadi kita banyak dosa, baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka pendengar Radio Pro 1 RR Surakarta, ayo kita bertobat mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Yuridullahu ayukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Quran surah An-Nisa ayat 28. Manusia bisa saja meninggalkan apa yang diperintahkan kepadanya dan melakukan apa yang dilarangnya. Tetapi kalau kita ingin berkah hidupnya, maka kita harus bertaubat kepada Allah. Bertobat, mohon ampun kepada Allah. Insya Allah kalau kita mau hidupnya barokah itu dengan mohon ampun. Selanjutnya biar rezeki kita berkah itu dengan sedekah. Ya, dengan sedekah akan mendapat. Kalau kita itu rezekinya sulit, maka kita harus berinfak kepada Allah. Ya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhallifuhu wa huwa khairur raziqin. Jadi sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Dialah pemberi pahala yang terbaik. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, ayo kita itu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi rezeki yang halal. Mudah cari rezeki yang halal. Karena apa? Islam itu mengajarkan umatnya untuk tetap berikhtiar, untuk tetap berharap. Insya Allah terbukalah sebagai peluang dalam mencari nafkah yang halal dan barokah. Jadi minimal kita itu berdoa Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma radinin. Allahumma radini bifadlika wa barik li fima quddira alaih hatta la uhibbu ta'jila ma akharta wa la ta'khira wa ma'ajjalta. Dengan menyebut asma Allah, nama Allah, semoga Engkau menjaga diri kami, harta kami, dan agama kami. Wahai Allah, ridailah kami dari ketetapanmu dan berilah berkah kepada kami pada segala yang telah Engkau putuskan. Sehingga kami tidak menyukai apa-apa yang Engkau mempercepatkan, apa yang Engkau akhirkan. Dan tidak pula menyukai mengakhirkan apa yang Engkau cepatkan. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, ada seorang
guru ya. Contoh saja, gajinya tak juga cukup, tapi qadarullah karena berkah, Masya Allah guru tersebut bisa umroh, bisa haji. Ini penting. Makanya kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah. Allahumma ya ghaniyu, ya hamidu, ya mubdiu, ya mu'idu, ya rahimu, ya wadudu, akhrini bihalalika an haramik, wa akfini bifadlika amma siwak. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kalau saat ini hidup terasa berat, maka doalah, berdoa kepada Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, wa anta taj'alul hasna idha syi'ta sahlan. Saya ulangi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, biar hidup kita tenang, mari berdoa kepada Allah. Uduni astajib lakum. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, wa anta taj'alul hasna idha syi'ta sahlan. Artinya apa pendengar Radio Pro 1 ini, biar mantep ya. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang kau mudahkan. Sedang yang susah bisa engkau jadikan mudah apabila engkau menghendakinya. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita harus percaya bahwa Allah yang membolak-balikkan hati, Allah yang memberi kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Nanti pendengar Radio Pro 1 RR Surakarta bisa melihat Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Jadi pendengar Radio Pro 1, setiap kesempitan terdapat kelapangan. Dan dalam setiap kekurangan, sarana untuk mencapai suatu keinginan pasti ada jalan keluar. Maka kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, harus sabar, apapun masalahnya, harus sabar, jangan emosi. Nah, ini sebagai contoh ya pendengar Radio Pro 1. Kesabaran yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menjelang perang Badar. Waktu itu jumlah umat Islam, pendengar Radio Pro 1 bisa membayangkan, di Madinah lebih sedikit daripada musyrikin Mekah. Di samping itu persenjataan dan pengalaman militer kaum Quraisy pun terbilang unggul. Sebagai pemimpin muslim, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenang. Dengan sabar disusunnya strategi yang dibayangkan bisa menjadi solusi. Tentunya Rasulullah semakin khusyuk berdoa kepada Allah. Apa yang terjadi akhirnya pendengar Radio Pro 1? Akhirnya pasukan muslimin yang hanya berjumlah 313 orang sukses menghalau lebih dari 1000 orang prajurit kafir. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah pun menjanjikan dengan pahala yang besar. Maka dapat disimpulkan, apapun masalah kita, kita harus tabah. Tabah bukanlah kalah, justru ketabahan bisa menjadi jalan kemenangan hakiki di dunia dan di akhirat. Maka kita harus, biar hidup kita berkah, kembali lagi kita harus bersyukur. Bersyukur. Amatilah manusia-manusia yang kurang bersyukur ya. Korun, Fir'aun, akhirnya juga meninggal. Ya. Maka kita harus banyak bersyukur, berdoa, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku ilham untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku
dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang aku ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, biar rezeki kita itu berkah, maka kita harus banyak bersyukur. Bersyukur kepada Allah, insya Allah kita akan berkah di dunia dan di akhirat. Maka ada yang bertanya, rezeki yang berkah itu pintunya dari mana saja? Ya bisa dari rezeki yang hasil usaha, rezeki karena bersyukur, rezeki yang tak terduga, rezeki karena istighfar, rezeki karena menikah, rezeki karena anak, rezeki karena sedekah. Nah, sebagai permisalan ini, salah seorang sahabat mulia yang mulia itu loh, Utsman bin Affan. Dia pernah berinfak dengan hartanya, sampai kini namanya tercatat sebagai pemilik warisan dan tabungan. Bahkan terekam di salah satu bank syariah di Arab Saudi. Jadi kita itu harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah kalau pengen hidup kita itu berkah. Masalahnya kadang itu kita itu mikirnya yang instan-instan, kurang sabar, kurang bersyukur. Maka mari kita mengharap pertolongan itu dari Allah, apapun masalah kita. Jadi uduni astajib lakum. Dalam Quran surah Ghafir ayat 60 itu, berdoalah niscaya aku akan mengabulkan permintaanmu. Jadi la ilaha illallah wahdahu azza jundahu wa nasara abdah wa ghalabal ahzab wa wahdahu fala syai'a ba'dah. Jadi kalau kita berdoa itu harus dengan khusyuk. Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Jadi doanya enggak usah keras-keras. Itu pendengar Radio Pro 1. Jadi kita harus optimis. Betapa sering kita dikecewakan oleh perhitungan, prediksi atau janji-janji muluk manusia. Nanti BMT-nya segera dicairkan, Pak, misalnya. Kooperasinya sudah lancar, Pak. Tapi bluk. Nah, itu harus bersyukur. Oh, berarti belum waktunya. Maka setiap kita memiliki beban, berembuklah dengan Allah, dengan berdoa. Yakin insya Allah doa kita akan dikabulkan. Maka tak ada alasan bagi orang mukmin untuk pesimis dalam menghadapi galaunya hidup ini. Di dalam kondisi apapun selain sabar dan terus menerus bekerja, keinginan yang tulus untuk berdoa adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Maka mari kita perbanyak berdoa. Jadi jangan meremehkan doa, doa dari siapapun, karena Allah yang Maha Kaya. Mudah-mudahan dengan hadirnya siraman rohani Islam ini, hidup kita tambah barokah. Barokah di dunia dan di akhirat. Maka hidup kita salah satunya barokah itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, hati kita itu bergetar. Karena itu disebut orang mukmin. Innamal mu'minunalladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatshum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ayat-ayat Allah. Karena apa? Alladzina yuqimunash sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Manusia-manusia yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, insya Allah termasuk pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta ini mendapatkan rezeki yang barokah. Kita akhiri kajian di siraman rohani Islam ini di RRI Pro 1 Surakarta dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak sampai seseorang hamba ke peringkat golongan orang bertakwa, hingga ia tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang dan senantiasa berhati-hati daripada melakukan perkara-perkara yang menimbulkan keraguan atau perkara subhat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi dari Surakarta.
1: DPRD siang hari ini kita minta bahwa yang belum berizin segera ditutup.
2: Agar lalu lintas yang keluar maupun yang masuk di Kabupaten Sukoharjo ini kita pastikan sehat. Kemudian untuk memastikan lagi.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya Aditya Wardana. Dengan meninggalnya seorang remaja pasca melahirkan karena korban kekerasan seksual yang dilakukan pensiunan guru menambah daftar buruk kasus AKI angka kematian ibu di Kabupaten Sragen. Dinas Kesehatan Sragen mencatat sepanjang 2026 sudah terdapat 5 kematian ibu pasca melahirkan yang didominasi kasus preeklamsia.
3: Istilah kayak kehamilan yang tidak diinginkan, ya. Tentu saja kami juga tahu, teman-teman kami di puskesmas juga sudah tetap dilayani sama dengan kehamilan dengan 12T, sudah standar.
4: Kasus kematian ibu di Kabupaten Sragen kembali mencatatkan rapor merah di awal tahun 2026. Kasus terbaru yang memicu keprihatinan mendalam adalah meninggalnya Bunga, nama samaran, remaja berusia 17 tahun yang mengembuskan napas terakhir pasca melahirkan bayi laki-laki. Tragedi itu menjadi kian kelam karena Bunga merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh SR, 61 tahun seorang pensiunan guru. Meski sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit rujukan, nyawa remaja itu tak tertolong akibat komplikasi preeklamsia. Ketua Tim Poksur Kegak Gizi Bidang Kesmas Dinkes Sragen Norma Irmawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal mengawal kehamilan Bunga. Mengingat status kehamilan yang terjadi di luar pernikahan dan di bawah umur, penanganan dilakukan dengan pendekatan khusus demi menjaga privasi korban. Norma menjelaskan bahwa kasus Bunga masuk dalam kategori risiko tinggi. Setelah muncul keluhan medis, ia sempat dirujuk ke Rumah Sakit Sarila sebelum akhirnya dipindahkan ke RSDM, Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo, karena membutuhkan penanganan tingkat lanjut. Namun takdir berkata lain. Meninggalnya Bunga menambah daftar panjang angka kematian ibu AKI di Sragen. Hingga awal 2026, Dinkes mencatat sudah terjadi 5 kasus kematian ibu. Adapun kasus di Puskesmas Sombirejo, Miri, dan Sragen Kota karena preeklamsia, kemudian di Puskesmas Ngerampal karena tumor otak, serta Puskesmas Gundang karena pendarahan.
3: Dan untuk kasus yang kota ini sebenarnya kami secara dari segi kesehatan, tugas kami mengawal, mengawal bagaimana ibu ini bisa melahirkan dengan selamat, bayi selamat. Intinya kan situ. Walaupun dengan apapun kondisinya, walaupun tidak punya suami, dan kan fokus kami ke situ, mengawal. Kan udah terjadi, ya. Kalau dari segi pencegahan, tentu kami banyak upaya yang kami lakukan, jangan supaya Mbak Iso jangan hamil di usia masih remaja kan.
4: Di tengah duka, secerca harapan muncul bagi bayi laki-laki yang ditinggalkan Bunga. Sempat muncul dilema mengenai pengasuhan karena kondisi keluarga yang terguncang. Pihak Dinkes pun telah berkoordinasi dengan Dinas P3AP 2KP untuk langkah perlindungan anak. Ketua UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Kabupaten Sragen Diah Nur Sari mengatakan awalnya ada opsi dibawa ke panti sosial, namun setelah melalui rembukan keluarga yang dikawal bidan desa dan kader diputuskan bayi tersebut dirawat oleh keluarganya.
5: Kalau terkait dengan bayi dari anak korban ya, itu nanti adalah pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku itu adalah menjadi tanggung jawab keluarga. Jadi ini saat ini ikut bapaknya korban atau statusnya adalah kakeknya.
4: Terkait fenomena kehamilan tidak diinginkan KTD pada remaja, Dinkes Sragen mengakui adanya kendala psikologis di lapangan. Banyak remaja cenderung bersembunyi atau baru memeriksakan diri saat usia kandungan sudah besar karena malu. Dinkes terus menekankan kepada para bidan dan kader untuk menjaga kerahasiaan identitas pasien agar tetap mau mengakses layanan kesehatan. Meskipun upaya medis telah diupayakan maksimal, kasus Bunga menjadi pengingat pahit tentang dampak nyata kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berujung pada hilangnya nyawa ibu muda. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
0: Saudara, menjelang Hari Raya Kurban 2026, Dinas Pertanian dan Perikanan di Sepertan, Pemkab Sukoharjo, terus meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak di Pasar Hewan Bekonang, Mojolaban. Kepala di Sepertan, Pemkab Sukoharjo, Bagas Windaryatno mengatakan, pengawasan dilakukan mengingat ternak yang masuk berasal dari berbagai daerah di wilayah Solo Raya.
2: Agar lalu lintas yang keluar maupun yang masuk di Kabupaten Sukoharjo ini kita pastikan sehat. ya. Kemudian untuk memastikan lagi bahwa ternak-ternak, para peternak maupun
6: Saudara Dinas Pertanian dan Perikanan PPM Sukoharjo terus meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak yang masuk ke Pasar Iwan Bekonang, Kecamatan Mojolaban. Pengawasan dilakukan seiring semakin dekatnya Hari Raya Kurban Idul Adha, di mana kebutuhan hewan untuk kurban dipastikan meningkat. Kepala Disperdan Pemkab Sukoharjo, Bagas Widaryatno, mengatakan pengetatan pengawasan gencar dilakukan agar semua hewan yang masuk ke pasar hewan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit penyakit, sebab penyakit yang sering melanda hewan ternak menjelang Hari Raya Kurban seperti cacing atau bahkan penyakit mulut dan kuku PMK. Bagas Widaryatno juga mengatakan pengawasan lalu lintas hewan kurban mulai diberlakukan di sejumlah pasar hewan yang ada di Sukoharjo, sebab lalu lintas perdagangan hewan kurban terutama sapi sudah menunjukkan peningkatan, baik yang berasal dari lokal Sukoharjo maupun dari luar daerah. Disperdan menurutnya mewaspadai penyakit yang sering menyerang ternak sapi adalah cacing, sebab cacing jika terjadi pada ternak sapi akan sangat berbahaya, dan hati sapi bila dikonsumsi maka dapat menyebabkan kematian. Sehingga agar kasus tersebut tidak terjadi, semua ternak sapi yang masuk ke pasar hewan Bekonang wajib menjalani pemeriksaan.
2: Kenapa ini kita katakan ditingkatkan? Karena tidak lama lagi kan ada hari besar, Hari Raya Idul Kurban, di mana kebutuhan masyarakat terhadap ternak kurban itu meningkat. Kami pemerintah Kabupaten Sukoharjo ingin memastikan bahwa ternak yang akan dijadikan ternak kurban, khususnya di Kabupaten Sukoharjo ini, harus dalam kondisi yang sehat dan memenuhi syarat untuk sebagai ternak kurban. Maka kami di dalam melakukan pengawasan lalu lintas ternak ini meningkatkan frekuensi peningkatan di pasar hewan.
6: Disperdan dikatakan Bagas Widaryatno juga sudah menyampaikan kepada para pedagang agar tidak menerima atau memperjualbelikan hewan berpenyakit, sebab hewan sakit yang dipasok ke pasar juga berpotensi menular hewan lain. Oleh karena itu, para pedagang juga mendapatkan pemahaman mengenali kondisi kesehatan hewan dan melaporkan temuan penyakit pada petugas kesehatan hewan. Menurut dokter hewan Kiki Resa, hingga saat ini di pasar hewan Bekonang tidak ditemukan penyakit yang melanda ternak sapi dan semua yang masuk terdeteksi sehat, ungkap dokter hewan Kiki Resa.
7: Kalau untuk sapinya tentu saja ada peningkatan dengan peningkatan jumlah. Kemudian untuk sapi yang masuk itu harus disemprot dahulu dan hanya sapi yang sehat yang bisa masuk ke pasar. Untuk ukuran sehat itu tidak ditemukan tanda-tanda seperti kalau lato-lato, kalau LSC itu kan seperti ada benjolan-benjolan dalam tubuh, terus PMK itu kan ada sariawan, ada ngeces, ada pincang itu. Jadi kita melakukan pemeriksaan. Nah, ini tidak ada temuan sehat.
6: Di sisi lain, geliat pasar hewan Bekonang sudah mulai terasa, seperti diungkap salah satu belantik sapi Kuncoro asal Desa Pelangkin, Kecamatan Polokarto. Menurutnya peningkatan permintaan hewan kurban terutama sapi jantan dengan harga di bawah 25 juta sudah mulai terasa sejak Idul Fitri. Sedangkan untuk jenis sapi yang paling dicari jelang Hari Raya Kurban adalah jenis sapi simental dan limusin atau PO yang harganya antara 20 hingga 25 juta. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta kembali mengadakan showcase menu-menu makan bergizi gratis MBG di halaman Gedung Geraha Wisata Niaga. Wakil Ketua Satuan Tugas MBG Purwanti mengatakan acara ini diadakan untuk membuat persepsi masyarakat terkait program MBG menjadi baik.
8: Harapannya masyarakat itu semakin baik persepsinya terhadap program MBG.
9: Pemerintah Kota Surakarta kembali mengadakan showcase menu-menu makan bergizi gratis MBG. Pada showcase kedua ini, acara difokuskan di area halaman Gedung Geraha Wisata Niaga yang dihadiri 24 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Pemilihan dapur sendiri dilakukan secara acak dan tidak mengundang semua dapur SPPG yang ada di Kota Bengawan. Ditemui di lokasi showcase MBG, Wakil Ketua Satuan Tugas Satgas MBG yang juga Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Setda Surakarta, Purwanti, mengatakan pihaknya juga membagikan sekitar 2.300 kupon secara gratis kepada warga yang hadir di acara Car Free Day untuk mencoba langsung menu-menu MBG dengan harapan persepsi masyarakat tentang MBG bisa lebih baik.
8: Untuk showcase MBG hari ini kita mengundang 24 SPPG dan dari 24 SPPG itu nanti kita akan bagikan kepada khalayak ya pengunjung Car Free Day itu 2.300 kupon ya bagian secara gratis dengan yang lainnya kita showcase-kan ya kepada masyarakat seperti ini loh menu MBG ya. Harapannya masyarakat itu semakin baik persepsinya terhadap program MBG baik dari sisi komposisi menu maupun juga variasi menu.
9: Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Purwosari 1, Laweyan Fitrianto, menegaskan bahwa pihaknya dalam acara showcase menu MBG ini membawa makanan yang sama dengan yang dikirimkan untuk para penerima manfaat. Dirinya juga mengaku sangat mendukung acara showcase menu MBG ini untuk bisa terus dilanjutkan demi membuka mata masyarakat bahwa program makan bergizi gratis MBG berguna memenuhi gizi anak Indonesia.
10: Karena ini membuka wawasan kepada masyarakat, membuka mata masyarakat bahwa inilah MBG, inilah anggaran-anggaran MBG. Semuanya tidak ada manipulasi di sini, semua tidak ada permainan dan lain sebagainya seperti yang apa yang selama ini beredar. Kami memperkenalkan dari segi AKG-nya, dari segi harganya, dari segi kualitas yang bisa

0: digelar guna memperkuat sinergi pariwisata berbasis komunitas.
1: Justru wisata Solo sekarang harus patep, harus dari bawah.
2: Sebanyak 200 peserta dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah mengikuti serangkaian agenda dalam forum komunikasi Pok Darwis yang berlangsung selama 2 hari. Rangkaian kegiatan dimulai dengan forum diskusi pariwisata atau FGD di Loji Gandrung, disusul dengan kunjungan wisata heritage serta pengalaman Solo Night Experience. Para delegasi juga berkesempatan mengikuti kelas membatik dan wisata belajar UMKM sebagai upaya promosi produk ekonomi kreatif Kota Bengawan. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi menegaskan, keberadaan forum ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah pusat akan kekuatan wisata yang bermula dari akar rumput.
1: Wisata Solo sekarang harus patep, harus dari bawah. Harapannya ini memberikan masukan ke pemerintah pusat, ke Kementerian Pariwisata, supaya memperhatikan kelompok-kelompok sadar wisata di seluruh Indonesia.
2: Di sisi lain, panitia kegiatan Chandrawati menjelaskan, Solo sebagai tuan rumah ingin menunjukkan karakteristik wisata urban yang tetap menjaga nilai tradisi melalui parade baju adat. Selain mengangkat wisata Solo ke Forum Jawa Tengah, sekaligus bertujuan menaikkan UMKM lokal.
3: Biar kita memberikan peluang marketing ke UMKM juga, perkenalan produk Kota Solo juga, terus kita juga membantu. Biasanya kan kalau ada tamu pasti cari oleh-oleh, memudahkan peserta untuk cari oleh-oleh.
2: Seluruh rangkaian kegiatan tersebut ditutup melalui kirab budaya yang menyusuri rute dari Loji Gandrung hingga Kampung Batik Kauman sebagai puncak rangkaian acara. Dengan berakhirnya rangkaian forum Pok Darwis Jawa Tengah, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata di masing-masing daerah, khususnya Kota Bengawan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Disebut Pak Surakarta menyiapkan strategi baru untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dengan menggandeng warga asing sebagai agen promosi internasional. Pemkot juga menyiapkan program 72 Hours in Solo untuk memperkuat pengalaman wisata budaya di Kota Solo.
4: Kita baru menangkap kemarin dari Bali ya, kita tarik ke sini. Tapi direct ke langsung luar negerinya kita belum punya akses ke sana.
5: Nah,
4: kita
5: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disebut Jogja, Parkota Surakarta menyiapkan strategi khusus untuk membidik pasar wisatawan mancanegara secara lebih masif. Selain mengandalkan kekuatan budaya, pemerintah kota berencana menggandeng warga asing yang menetap di Solo sebagai agen branding internasional. Kepala Disput Parkota Surakarta, Mareta Dinar Cahyono mengungkapkan, selama ini pihaknya baru menangkap peluang dari turis asing yang sedang berkunjung ke Bali atau Yogyakarta. Strategi pemasaran akan diarahkan untuk menjangkau negara asal wisatawan secara langsung.
4: Kita baru menangkap kemarin dari Bali ya, kita tarik ke sini. Tapi direct ke langsung luar negerinya kita belum punya akses ke sana. Nah, kita coba untuk tidak hanya menarik dari misalnya dari Jogja, kemudian dari Bali, kemudian dari mungkin dari Semarang, tapi langsung kita direct ke negaranya. Itu yang kita tarik supaya mereka langsung ke sini.
5: Salah satu langkah inovatif yang disiapkan adalah menjalin kolaborasi dengan ekspatriat atau warga asing yang tinggal di wilayah Solo Raya. Mereka diharapkan dapat membantu memperkenalkan citra positif dan kekayaan budaya Solo ke negara asal mereka masing-masing melalui testimoni dan promosi di media sosial.
4: Kita ada beberapa orang asing yang tinggal di sini dan mereka sangat welcome. Nah, itu kita gunakan untuk membantu kita. Kita kemarin ada satu orang yang dari turis dari Jerman, tapi dia tinggal di Wonogiri, bersedia untuk membantu kita untuk branding. Kita branding Solo ini dibawa ke Jerman. Nah, kita juga ajak untuk mereka berkolaborasi dengan kita.
5: Selain promosi, Disebut Par juga menyiapkan ekosistem pendukung untuk memperlama masa tinggal wisatawan asing melalui program 72 jam di Solo. Program ini akan memadukan kekuatan berbagai kampung wisata agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang utuh. Mareta optimis dengan kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan jaringan internasional yang ada di lokal, Kota Solo dapat menjadi destinasi pilihan utama bagi wisatawan mancanegara yang mulai jenuh dengan kota-kota wisata lainnya. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Fokus hari ini. Komisi 2 DPRD Kota Surakarta menerima audiensi Dewan Syariah Kota Surakarta atau DSKS guna membahas maraknya peredaran minuman beralkohol. Pertemuan itu menyoroti temuan puluhan outlet penjualan minuman keras yang masih beroperasi tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah kota. Selengkapnya, dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini disampaikan Rian Ashidiki.
6: DPRD siang hari ini kita minta bahwa

0: yang belum berizin segera ditutup.
1: Audiensi terkait maraknya peredaran minuman beralkohol merupakan tindak lanjut atas temuan sidak mengenai banyaknya tempat penjualan minuman beralkohol atau minol yang ilegal di Surakarta. Berdasarkan data Dinas Perdagangan, saat ini tercatat ada 28 outlet penjualan minol di Solo. Namun hanya 11 diantaranya yang memiliki izin resmi. Hal ini berarti terdapat 17 outlet yang tetap beroperasi secara bebas tanpa jaminan legalitas dan tidak memberikan kontribusi pajak bagi pendapatan daerah. Humas DSKS Indro Sudarsono menegaskan bahwa keberadaan outlet tak berizin ini telah memicu protes luas dari masyarakat karena pemerintah dianggap abai dan tidak mendapatkan keuntungan daerah.
0: Di mana ada 28 penjual minol, ditemukan 17 yang belum berizin, yang 11 berizin. Di mana yang 17 belum berizin itu dipastikan tidak ada pajak pendapatan daerah yang diserap oleh pemerintah. Maka kita minta rekomendasi dari DPRD siang hari ini, kita minta bahwa yang belum berizin segera ditutup.
1: Merespon tuntutan tersebut, Komisi 2 DPRD Surakarta menyatakan akan segera melakukan pemanggilan terhadap dinas-dinas terkait serta para pengusaha minol dalam waktu dekat. Fokus utama pemanggilan ini adalah untuk mempertanyakan lemahnya pengawasan instansi terkait serta alasan mengapa belasan outlet tersebut bisa tetap beroperasi selama bertahun-tahun tanpa izin. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Surakarta, Agung Harsakti, menyatakan bahwa desakan untuk menutup operasional 17 outlet ilegal tersebut akan segera ditindaklanjuti secara prosedural.
2: Salah satunya mereka untuk menutup sementara tempat-tempat yang berjualan minol tapi belum berizin. Kita nanti tetap berkabar, kita tetap update informasinya karena besok setelah hari ini kita panggil dinas, setelah itu pengusahanya kita panggil juga. Jadi kita tanyakan kenapa belum izin, kenapa bisa buka, kenapa dinas bisa kok tutup mata tentang dia bisa buka. Salah satunya kita undang DPM PTSP, Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan Bapenda tentang potensi pendapatan.
1: Selain penutupan outlet ilegal, DPRD juga diminta untuk mengevaluasi 11 tempat usaha yang sudah berizin agar tetap mematuhi aturan jam operasional dan waktu lokasi sesuai peraturan wali kota yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meredam potensi gesekan sosial di lapangan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
3: Berikut suara warga terkait penertiban outlet minuman beralkohol minol ilegal.
4: Kenalkan, nama saya Isma, warga dari Solo. Tanggapan saya terkait penertiban outlet minuman beralkohol ilegal itu, saya sangat mendukung ya mas, karena ini juga merupakan upaya pemerintah untuk menindaklanjuti peredaran minuman keras yang tidak terkontrol, apalagi yang tidak memiliki izin begitu mas, yang mana bagi saya itu dapat berdampak serius pada moral dan keamanan lingkungan mas.
5: Nama saya Risma, saya dari Solo. Sebagai warga, tentu saya mendukung adanya penertiban minuman beralkohol ilegal karena keberadaannya cukup merasakan di masyarakat. Harapannya pemerintahan dan aparat bisa rutin melakukan pengawasan agar penjualan minol tanpa izin tidak semakin marak di lingkungan sekitar.
6: Saya dari Solo, menurut saya penertiban outlet minuman beralkohol ilegal memang perlu dilakukan supaya lingkungan lebih aman dan tertib. Apalagi kalau penjualannya bebas tanpa pengawasan. Takutnya bisa berdampak buruk untuk anak muda dan memicu gangguan keamanan.
3: Belasan outlet minuman beralkohol di kota Solo belakangan diketahui tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah kota. Ini adalah polemik benang kusut izin miras di Solo antara wisata, aturan, dan tanggung jawab moral. Berikut komentar pagi ini ditulis Mulato Yusaan, disampaikan oleh Pranes Wijayanti.
7: Selamat pagi. Laporan mengenai adanya 17 outlet minuman beralkohol di Kota Solo yang beroperasi tanpa izin lengkap atau menyalahi aturan perizinan adalah sebuah alarm keras bagi tata kelola kota. Dengan hanya 11 outlet yang tercatat memiliki izin resmi, rasio ilegalitas yang lebih besar dari legalitas ini mengindikasikan adanya kebocoran serius dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di tingkat daerah. Muncul pertanyaan mendasar di tengah masyarakat, bagaimana mungkin belasan titik usaha yang menjual komoditas sensitif seperti minuman beralkohol bisa beroperasi melampaui wewenangnya tanpa terdeteksi sejak dini. Keteledoran ini memicu spekulasi apakah pemerintah kota memang tidak tahu atau justru terjebak dalam sikap apatis. Fungsi koordinasi antar organisasi perangkat daerah OPD yang selama ini diagungkan seolah tumpul ketika berhadapan dengan realita di lapangan. Masalah perizinan bukan sekedar urusan administrasi atau pendapatan asli daerah. Ada konsekuensi sosial yang jauh lebih besar tanpa izin yang jelas. Mekanisme kontrol terhadap pembeli, terutama anak-anak di bawah umur, menjadi mustahil dilakukan. Minuman keras yang dijual secara bebas tanpa pengawasan ketat adalah pintu masuk bagi degradasi moral dan potensi tindak kriminalitas. Jika konsumsi alkohol tidak dibatasi pada ruang-ruang yang sesuai aturan, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat luas dalam bentuk gangguan ketertiban umum. Kita harus objektif bahwa Solo adalah kota wisata yang dinamis. Kehadiran minuman beralkohol memang menjadi bagian dari fasilitas pendukung bagi sebagian wisatawan mancanegara maupun domestik tertentu. Namun, status sebagai kota wisata tidak boleh menjadi cek kosong bagi pengusaha untuk menabrak aturan. Prinsipnya jelas, minuman beralkohol boleh tersedia untuk segmen terbatas di tempat yang diizinkan, seperti hotel berbintang atau resto khusus. Namun mutlak dilarang untuk dikonsumsi secara umum dan terbuka di tengah masyarakat yang memegang teguh nilai budaya dan agama. Pertemuan koordinasi antara DPRD, Komisi 2, dan OPD terkait memang langkah awal yang baik, namun publik tidak butuh sekadar persepsi yang sama atau himbauan kooperatif. Ketua Komisi 2 DPRD Solo, Agung Hersakti, telah menegaskan bahwa bola panas kini ada di tangan eksekutif, Satpol PP sebagai penegak perda dan Dinas Perdagangan sebagai pemegang otoritas teknis harus berani mengambil tindakan tegas, mulai dari penyegelan hingga penutupan permanen bagi outlet yang membandel. Stabilitas ekonomi daerah memang penting, tetapi tidak boleh dibangun di atas praktik usaha yang ilegal dan transparan. Pemkot Solo harus membuktikan bahwa mereka memiliki kendali penuh atas wilayahnya. Jangan sampai Solo dikenal sebagai kota yang ramah investasi, namun abai terhadap perlindungan warganya dari dampak negatif minuman beralkohol yang tidak terkendali. Saatnya bertindak, bukan sekedar berkoordinasi. Sekian komentar, selamat pagi.
3: Kisah Miftahul Umam Assegaf, jemaah haji asal Kabupaten Boyolali yang tidak menyangka bisa lebih cepat menuju Tanah Suci berawal dari hanya mengurus berkas ibunda yang tidak bisa berangkat haji karena meninggal dunia. Lelaki 29 tahun ini akhirnya bisa berangkat secara dadakan. Berikut Spektrum pagi ini disampaikan oleh Joko Putro.
8: Sedihnya saya harus meninggal keluarga, terutama anak saya.
9: Miftahul Umam Assegaf, lelaki 29 tahun asal Kabupaten Boyolali ini mengaku tidak pernah menyangka bisa berangkat haji pada tahun 2026. Segaf, sapaan akrabnya yang memiliki keseharian pelaku usaha online shop ini, mengaku semuanya berawal dari dirinya yang mengurus surat sang ibunda yang tidak jadi berangkat haji karena meninggal dunia. Segaf sendiri sebelumnya memang sudah didaftarkan untuk pergi haji oleh sang ibunda pada tahun 2016 dan dijadwalkan berangkat pada tahun 2040. Sedangkan sang ibunda bersama kakaknya mendaftar pergi haji lebih dulu pada tahun 2012 dan dijadwalkan berangkat pada tahun 2026 ini. Namun takdir berkata lain, sang ibunda lebih dulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala sebelum menuju ke Tanah Suci. Sebagai seorang anak, Segaf akhirnya mengurus surat terkait ibundanya yang tidak bisa berangkat ke Mekah, Arab Saudi. Pada saat itulah nasib baik lelaki 29 tahun ini hadir. Miftahul Umam Assegaf mendapatkan kesempatan penggabungan mahram, yakni pergi lebih cepat dari jadwal sebelumnya untuk mendampingi sang kakak pergi haji.
8: Sebenarnya kalau untuk keinginan itu belum ada. Kebetulan saya itu didaftarkan sama orang tua saya dulu tahun 2016, tetapi ibu saya sama kakak saya itu sudah mendaftar tahun 2012. Kebetulan saya itu nggak berharap berangkat atau nggak berangkat, kami cuma mendampingi kakak saya mengumpulkan dokumen karena ibu saya kan sudah almarhum. Ini waktunya berangkat, kemudian ada pelimpahan, kan saudara harus ngumpul. Kita mengumpulkan dokumen, saya diedukasi, dikasih tahu bahwasanya soal tanya-tanya pemberangkatan itu bisa dilangsung ke Kemenhaj. Lah kebetulan saya mengumpulkan berkas kakak saya di situ, kemudian ada peluang untuk saya bisa maju karena saya daftarnya kan 2016. Saya dicek itu pemberangkatannya tahun 2040. Berhubung kakak saya itu sudah istitoah, sudah pelunasan, sudah siap berangkat, jadi saya bisa penggabungan mahram. Jadi saya bisa ditarik atau bisa pendampingan sama kakak saya. Jadi saya ikut berangkat tahun ini gitu.
9: Di balik nasib baiknya ternyata Miftahul Umam Assegaf memiliki kisah yang pilu. Hal itu lantaran dirinya sebelum menuju ke Tanah Suci tidak hanya kehilangan sang ibunda, melainkan istrinya yang juga karena sakit. Kejadian itulah yang menjadi kendala berat Assegaf karena meskipun senang pergi ke Tanah Suci, namun dirinya harus meninggalkan sang anak.
8: Antara susah sama senang. Mungkin dari segi finansial bisa diusahakan, tapi soal panggilan itu belum tentu seumur hidup sekali. Itu yang pertama. Senengnya di situ. Sedihnya saya harus meninggal keluarga, terutama anak saya. Karena apa? Anak saya itu sekarang baru umur 15 bulan. Kemudian ibunya atau istri saya itu meninggal September kemarin. Jadi anak saya itu ditinggal ibunya umur 7 bulan, sekarang umur 15 bulan harus saya tinggal untuk ibadah haji. Ya, yang berat perasaan saya di situ.
9: Berangkat menuju Tanah Suci, Miftahul Umam Assegaf dengan mata berkaca-kaca mengaku akan mendoakan keluarganya untuk selalu diberikan kesehatan hingga bertambah iman. Hal itu lantaran menurut pengalaman pribadinya bahwa manusia kurang meminta diberikan kesehatan dan lebih berharap kekayaan. Padahal ketika kekayaan itu diberikan, namun terasa percuma jika harus kehilangan orang-orang yang disayang.

Demikian rangkaian Warta Pagi dari Surakarta. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Komisi 2 DPRD Kota Surakarta menerima audiensi Dewan Syariah Kota Surakarta guna membahas maraknya peredaran minuman beralkohol. Jelang Hari Raya Kurban 2026, di Seputaran Sukarjo meningkatkan pengawasan lalu lintas ternak di Pasar Hewan Bekonang, Bojolaban. Saya Aditya Warna bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Persatu Surakarta, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami di program Surakarta Pagi ini, pendengar. Berbicara tentang minuman beralkohol, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dengan tiga narasumber kami. Tentunya pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami pagi ini. Sebelumnya nanti kita akan hadirkan dulu juga untuk Anda informasi-informasi yang terkait dengan harga kebutuhan pokok pagi ini. Apakah ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan atau seperti apa, dan bagaimana stok yang ada? Kita nanti akan coba update bersama Pak Parimin dari Pasar Nusuan Solo dan juga Pak Ali dari Pasar Boyolali Kota. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah yang satu ini kita akan hadirkan informasi kebutuhan pokok di Warta Pasar.
1: Jam Santai menghadirkan interaktif pendengar.
2: Bu, ayo, apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
3: Banjir kan kira gede mah kok ono, wae marek lucu to Mbak Sisi kamu tuh.
1: Request lagu.
4: Lagunya Lupa-lupa Ingat aja.
2: Lupa-lupa Ingat dari kuburan band dan, ya?
4: Ya.
1: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Surakarta.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ya, pendengar kami mencoba menghubungi Pak Parimin dari Pasar Nusuan Solo. Kita akan mengetahui dan ingin tahu bagaimana harga kebutuhan pokok pagi ini di Pasar Nusuan. Dari data yang ada, yang kita punyai di minggu kemarin, beberapa komoditas memang kecenderungannya stabil, pendengar. Hanya ada beberapa jenis saja yang terlihat naik. Nah, kami telah tersambung dengan Pak Parimin. Selamat pagi, Pak Parimin.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar sehat, Pak Parimin?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak, kita mau update informasi harga kebutuhan pokok hari ini, Pak. Bagaimana, apakah ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan, Pak Parimin, pagi ini? Pasar Nusuan?
1: Oh, ya. Ya, kami awali dari cuaca, Kak.
0: Baik, ya.
1: Cuaca di daerah Pasar Nusuan mendung.
0: Sumuk ya. Oke. Okay. Ya. Silakan Pak Parimin.
1: Saya awali dari harga cabai ya, Kak ya.
0: Baik, silakan Bapak.
1: Cabai besar yang merah, cabai teropong 48.000, Kak. Terus cabai rawit merah namanya cabai seret 65.000 rupiah. Terus cabai rawit putih 30.000 rupiah. Terus cabai tampar buat sambal ayam geprek 45.000 rupiah. Terus cabai hijau besar buat asem-asem 25.000 rupiah.
0: Yeah.
1: Terakhir cabai buat lalapan 40.000 rupiah. Jadi ini tentang cabai murah, Kak.
0: Hari ini murah ya, Pak ya. Baik.
1: Wah, ini Bibu suka sekali karena idolanya suka pedes.
0: Ya. Lanjut Pak, komoditas lain?
1: Ini saya langsung masuk ke gula pasir, Kak.
0: Iya.
1: Gula pasir masih biasa per kilo yang curah itu Rp18.000 rupiah. Terus yang merek Gulaku Rp19.000 rupiah. Terus yang merek Rose Brand 18.500. Berarti gula yang masih stabil. Terus okay. Masuk tepung kan?
0: Ya, silakan Pak Parimin.
1: Tepung curah itu 9.000, yang segitiga biru 12, yang topro kembar itu 12.500. Terus masuk kacang enggak?
0: Silakan Pak Parimin.
1: Kacang panah per kilo 34. Terus kacang hijau super 32. Terus kedelai putih buat bahan tahu tempe 11.500. Terus sekarang, wah ya saya tetap berkelana.
0: Oke, kemana nih Pak?
1: Gak jauh, ke Delanggu.
0: Oke, harga beras Delanggu seperti apa nih Pak Parimin?
1: Masih biasa stabil, mundak tapi sedikit.
0: Yeah.
1: Tapi saya enggak sama enggak oke, nanti ya ngurang jadi saya enggak apa-apa biar pengalaman
0: ini. Oke.
1: Rate Rp18.000. Terus rate C4 Rp16.000, C4 biasa Rp15, IR biasa itu Rp14.000. Paling murah Rp14.000.
0: Oke. Ya.
1: Terus kembali arah ini.
0: Balik arah kemana nih kita, Pak?
1: Karang Panda.
0: Karang Panda, baik.
1: Ya pagi sana. Cari gitu kemar. Di sana ada merek wangi kan? Merek wangi per kilo masih 17,5 biasa. Empuk, harum.
0: Ya.
1: Ya. Sekarang balik ke Solo.
0: Oke. Okay.
1: Mau goreng-goreng?
0: Minyak seperti apa nih hari ini, Pak?
1: Ya, minyak Rp22.000. Terus masuk brambang dan bawang. Brambang merah 48 per kilo.
0: Iya.
1: Terus bawang putih 34. Masuk brambang bombay.
0: Oke. Okay.
1: Brambang bombay Rp30.000. Gula Jawa super 24. Yang biasa Rp20.000. Sekarang terakhir, Kak.
0: Oke, Pak.
1: Telur kuningannya dua ada.
0: Enak ini, double kuningan ini ya.
1: Lumayan banyak gizi. Sarapan pagi telur kuningannya 2. Per kilo Rp25.000.
0: Baik.
1: Terus yang kuningan 1 Rp24.500. Terpal 500.
0: Oh, oke.
1: Penutup, Kak.
0: Silakan, Pak Parimin.
1: Amis-amisan daging ayam per kilo Rp35.000. Heeh. Daging sapi nanti biasa sapi Rp125.000. Sekarang promosi. Marilah pendengar RRI Pro 1 Pro 4, jangan lupa biasakan belanja tempat pasar tradisional. Uang sedikit cukup keluarga.
0: Oke. Okay. Gitu, kan? Terima kasih Pak Parimin. Sehat selalu. Selamat pagi Pak Parimin. Demikian informasi dari Pasar Nusuan Solo sudah disampaikan oleh Pak Parimin. Kita mencoba menghubungi Pak Ali Purnomo. Apakah harga-harga kebutuhan pokok pagi ini juga hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Parimin di Pasar Nusuan Solo? Jadi stabil ya, hari ini banyak harga yang stabil, termasuk cabai yang menjadi favorit ini ya. Kemudian minyak goreng. Oke, kita coba update bersama Pak Ali Purnomo di Pasar Boyolali Kota. Seperti apa? Apakah bisa tersambung dengan Pak Ali? Kita mencoba menghubungi Pak Ali. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Parimin, harga cabai, kemudian bawang merah, bawang putih hari ini stabil. Harga minyak goreng juga stabil, beras juga stabil, pendengar. Kemudian beberapa komoditas lain seperti bawang bombay, kemudian harga ayam, harga telur, daging sapi juga stabil. Walaupun pekan depan atau dua pekan lagi memang ada kegiatan hari besar ya. Baik, kita mencoba menghubungi Pak Ali. Selamat pagi Pak Ali.
2: Ya, selamat pagi Mas.
0: Baik, Pak Ali, harga di Solo stabil. Bagaimana dengan harga di Boyolali untuk hari ini? Seperti apa Pak? Kami persilakan Pak Ali.
2: Oke, untuk harga per hari ini di pasar Boyolali, untuk harga cabai rawitnya masih stabil Rp65.000. Terus untuk harga cabai yang teropong Rp40.000, yang keriting Rp40.000 juga. Untuk yang lalap Rp45.000, terus untuk bawang putihnya Rp38.000, bawang merahnya Rp35.000,
0: yeah,
2: bawang bombaynya Rp40.000, terus untuk harga daging sapinya Rp120.000 sampai Rp130.000, untuk harga daging ayamnya Rp36.000,
0: okay,
2: terus untuk gula pasirnya Rp18.000 sampai Rp19.000, untuk minyak goreng yang curah Rp21.000,
0: yeah,
2: terus untuk minyak goreng yang bermerek antara Rp18.000 sampai Rp20.000, terus untuk harga berasnya masih sama Rp14.000 sampai Rp17.000.
0: Okay.
2: Kacang kedelai yang impor Rp12.000. Terus untuk tepung terigu Rp10.000 sampai Rp12.000. Terus untuk kacang tanah Rp30.000, sama untuk harga telurnya Rp28.000 Mas.
0: Baik. Stok aman Pak Ali hari ini ya?
2: Aman, aman Mas.
0: Baik. Pak Ali, terima kasih informasinya dari Pasar Boyolali. Selamat pagi, sehat selalu Pak Ali.
2: Amin.
0: Ya, demikian informasi dari Pasar Boyolali Kota. Bersama Pak Ali Purnomo sudah mengabarkan beberapa komoditas hari ini kecenderungannya stabil. Antara Boyolali dan Solo hari ini sama ya, stabil dan stoknya juga memadai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar dari dua pasar yang berbeda. Kita akan update juga informasi perakiran cuaca hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Tanpa parian lagi ya Pak Gono ya. Ya, kita mulai dari kota Boyolali. Diperkirakan hari ini cerah. Kemudian Klaten diperkirakan hujan ringan. Sukoharjo hujan ringan. Kemudian Wonogiri cerah. Karanganyar hujan ringan. Sragen dan Surakarta diperkirakan hari ini cerah. Untuk suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar dari BMKG Jawa Tengah yang terbit hari ini, Senin tanggal 11 Mei 2026. Hari ini kita berbicara terkait dengan minuman beralkohol, yang mana ini menjadi satu fokus kita pagi ini pendengar. Kita nanti akan berbincang dengan tiga narasumber kami yang tentunya juga Anda juga bisa bergabung dalam obrolan kami pagi ini. Bergabung melalui telepon di 6380555 atau melalui WhatsApp di 0813-900-15525. Saat ini kita menantikan jam 7 pagi, saatnya bergabung dengan KBRN Pro 3 RRI Jakarta. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya punya single lagu dari Cherry Bell. dengan diam-diam suka. Suka siapa?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas.